Bali Sea Turtle Society, Iwayan Wiratnyana mengatakan Indonesia memiliki 6 jenis penyu dari 7 jenis penyu di dunia dan di Bali. Yang paling banyak ditemukan bertelur adalah penyu lekang. Dijelaskan abrasi pantai menjadi ancaman serius bagi habitat penyu di Bali karena beberapa lokasi pantai yang sebelumnya menjadi tempat favorit mereka bertelur kini mulai hilang akibat terjangan gelombang dan kenaikan permukaan air laut. Wayan Wiratnyana berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian penyu terus meningkat demi menjaga keberlangsungan ekosistem laut Bali di masa yang akan datang. Demikian Kata Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ingira kerai para pendengar setiap rompat RRI dan pasar suara budaya Bali Game. Wali-wali ngaringin sarang titik yang meniki dari hari ring FM 106,4 MHz ring program acara dua ring Rahajeng Bali. Sani motang indek informasi makemiwa tembang-tembang. Ingin dewa sambut margi nge paletan ke pertama makin lanturan titiang kaping kali makin paletannya nge nyini rakerai mersida nyereng titiang ring ambara durus ngeranya ke mantan meja bos dan titiang rakerai mabing bagang kita nge saling sharing puniki mosa ngedenin inde kolang kaling di wapu sampo niki wenten kudang-kudang rakerai sana sampo nyarengin ring gria jeru pekubuan suang-suang puniki nge wenten ini sura niang yoga kentan nge nantan buwe KBB metan nibun titiangnya bujuru saking ring sanur kentan nge nala sira wawu nalar nge ya bu sekar sampu nyarengin titiangnya sih semua banget ring ambare mungkin sira sane presida durus meja bos nge sedurun titiang lantur puniki titiang sobean cubun nge kadi bos titiang wawu kentan niki manfaat saking kolang kaling kentan nge utawi belulu nge ketah ke bawah sering Bali kentan antuk kesehatan tubuh. Memang niki tak hanya terasa segar dan nikmat kemanten ya, menten kurang-kurang manfaat kolang kaling yang sayang sekali jika dilewatkan niki nge. Karena niki kolang kaling utawi bluluk peniki memang mengandung banyak jenis nutrisi ya, sehingga baik dikonsumsi untuk menjaga kesehatan mulai dari melancarkan pencernaan, kenten nge mencegah dehidrasi juga hingga meredakan nyeri sendi. Memang biasanya kerap diolah menjadi hidangan pencuci mulut nge untuk bluluk niki dan campuran es buah kenten nge tapi wasane niki termasuk yang warnanya putih bening kentennya originalnya ya dengan tekstur yang padat dan kenyal niki saking buah aren utawi don punya jake kenten nge. Iya, ring melancarkan pencernaan puniki ya. Dua niki salah satu makanan tinggi serat kenten ya. Jadinya bisa bermanfaat untuk menyehatkan saluran pencernaan. Jadi ring kolang-kaling puniki pasti kesampun mampu melancarkan buang air besar dan mencegah terjadinya konstipasi. Ngelantun niki ring mengendalikan kadar gula darah juga kenten ya. Mangdane persida tetap stabil ngelantur. Wenten memelihara kesehatan jantung juga niki rakerai. Yani persida konsumsi kolang-kaling kenten ya. Pasti kesampun menurunkan tekanan darah sekaligus mengurangi kadar kolesterol jahat di dalam tubuh. Nah niki biasanya sering rekaraya alami ya untuk meredakan nyeri sendi juga kenten ya. Beberapa penelitian memang membuktikan bahwa kolang-kaling utawi bluluk puniki ya mengandung beberapa macam zat anti radang kenten ya. Sane presida meredakan nyeri sendi dan juga tapi memang sangat efektif juga ya sebagai obat dari pereda nyeri sendi. Nah, dua nih kolang-kaling puniki kaya akan kandungan air tinggi ya. Jadi sekitar 94% pasti kesampun presider yang kolang-kaling puniki untuk mencegah dehidrasi kenten nggih. Nah, kadika sapotika titik mater ing manfaat-manfaat kawentenan saking kolang-kaling puniki utawi bluluk kenten nggih. Ah, mari ngrakrai sareng sami mangken semeton titik para pendengar setiap rompat RRI Denpasar ngiring mebeli bagan mangken nggih. Mau sang ngenenin indi blulu apakah ada pengalaman tertentu ataupun rakerai naler nanin nantuk ngarianin kolang kaling puniki dados cemilan durus ngeranyi kemantan mangkin ring pesawat telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp niki jantung santitiang ya sampun nang lali ingge bentos wani sampun ngeranjing puniki Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang Semang, Dayuari.
0: Nah, Rajang Semang, Widang Selemadeg.
1: Bagalan Magus Mantro.
0: Nah, bye.
1: Pak.
0: Aduh, kangen di tiangan.
1: Kening masih banget.
0: Kening. Kamu suaranya itu gak berubah loh. Sekali sudah jadi cewek itu udah ketahuan.
1: Siapa
0: napi kacau? Aduh, titi yang kena kangku, kangku pun napi kena,
1: aler. Enggak dinata nih ngali ai.
0: Oh.
1: Ai neng ngambul.
0: Ados ngambul adi.
1: Memkilap jadi gulam.
0: Yeah, tanya apa supelo to? Ah,
1: elah, wau nikah sampun topik na. Si anak si ngawang kok kurang kali.
0: Dulu uning.
1: Uluk ni.
0: Lulut, celulut uning.
1: Uning. Uning ada gerang yang madan kurang kali. Yalah, kan luluk, luluk.
0: Luluk, luluk, luluk. Ring.
1: Makin ditirangin pono ke, sing ada nung.
0: Dumun menton?
1: Oh, nak bapak yang nak demen metuahkan ke.
0: Oh, sekenten?
1: Lami kelami lah, sampun luluk. Anu nak jatuh.
0: Oh, kenten. Padahal akeh
1: metu. Jatuh nge.
0: Entia?
1: Jangan sing mau buah. Hmm. Ijo nak kumuh yang asal mau bungo, ya malih. Tuan.
0: Gimana, gimana?
1: Asal yang mau bungo, jatuh nah, berarti sebalik. Anu nak. Petiso yang dari tuak nah.
0: Oh, yang ampun mau bunga kan, Ton?
1: Iya, bunga jago.
0: Hmm, berarti Ton sidang mau beluluk? Nadas beluluk?
1: Ya, sehingga kain mali itu pasti sebelum mau beluluk.
0: Oh.
1: Yang kadi-kadi menikah namun suka satung. Ada sakitin di sini, nak mau buah.
0: Hmm.
1: Ya, mau telat dong, ada kujang ya.
0: Hmm, jadi.
1: Ini tidak tuak, anak-anak mau cara anu nih kayak. Yeah, jatuhan tu dari tuak
0: Oh, berarti kan mungkin kan tuan nika mengolah.
1: Mungkin betlah, mesti ngajar pakai sono.
0: Masa?
1: Ya, jatuhan bentar bari. Jadi kalah ngalir don.
0: Oh, kenten.
1: Yang luluk nih kau yang ni anu tu. Jadi kayak ini kita nak mungkin deh.
0: Ge, gatel ge.
1: Yang tidak kan ada men luluk. MDS tang alung si blulu.
0: Dah di S.
1: Apa ni putih deh?
0: Oh, ni ni ni original ampun.
1: Tapi mungkin tiang sing demen kan blulu kan?
0: Ada sekantan?
1: Bah, dia kan beli ni dia bah, sing ni dia pakai.
0: Ada sih ya.
1: Kakak cuma keliling kota. Keliling kota sing hidang nyegut deh.
0: Adonya ya malamit lempung kok kene waduh dulu.
1: Makin yang sing tegut kan kalau bukti-buktian masuk.
0: Nggih bahaya nika sampunan.
1: Sing hilang nu.
0: Oh, beratu lacur nih. Anggen ane palsu-palsu kan bisa.
1: Aduh.
0: Aduh.
1: Yang polisi sing kau oh nanti.
0: Oh nanti.
1: Kadang. Kekuo menek lelengceknya.
0: Lengkek nika.
1: Butuh ben mereka.
0: Aduh, si dangger. Berarti sejatinya, tapi senang ya sarang dulu.
1: Senang, kan? Yang buat asal bumbes harus misi itu.
0: Harus misi.
1: Apa nanti bulung ada dalam.
0: Oh, iya, cincau ke bos. Cincau.
1: Seperti BKBB, ya pun pengalaman kota kan, sampun di kengken, ulingin. Itu anu yang ibu yang di udara.
0: Ibu di udara. Eh, udah ibu di udara, bro.
1: Ibu di udara.
0: Man, yang dumunanan kak ngariana kentennya anggong.
1: Dan wentan kan di sini desa orang kalau kita.
0: Masa.
1: Ya si kan ada wentan.
0: Oh, cuma ngarian jak tua nih mantan.
1: Ini tua, hanya di kampung.
0: Maksudnya sih rau neng jambal kentennya dulu nih kalau.
1: Lo nentan kencalan aja kan kawang apa.
0: Ane
1: kirang dia nanti lo malu kecah-kecah di anu. Di udara masih ini di jalan tu ditaro masih lo kelihatan yang kebiasaan orang di udara. Kebiasaan oh ni tu macam kita kita yang ukuran kaling yang awang je beluluk kan.
0: Beluluk ni ring bahasa Indonesia kelang kaling ke bos ni ke.
1: Kau yang kengkeng kebanyakan.
0: Inge susu banget.
1: Merah pun di gunung masih dumun, makin di kota kan yang ngacang pun uning.
0: Ya betul sekali. Ajak denden makin Bu Vera.
1: Ini Ita kebiasaan.
0: Ini Ita nalarnya.
1: Nah, saya kan begitu kebayu. Ya ni ibu buat anak awang ayo gede tu. Apa yang luluk dan itu ke?
0: Yeah. Oh.
1: Mudi mungkin mengarah jalan di bawah.
0: Yeah, Tenggara mengganggu.
1: Mak yang mandirah kali sakit kecak.
0: Tenggara gelis kena.
1: Bapak Man Pandu biasanya keluar anak-anak tepukin kambing.
0: Kengkeng ni ke tepuk kambing?
1: Ipon kan benang-benang pecun
0: gitu. Nanti benang kencen Pak Yoni kadangnya kaya di lagan yang
1: di sangkali lagan orang paku tinggal di uram
0: enggak yang paku jukut nih dadi nih das ya kena cangkir nah
1: pengen harbo pengen ke
0: enggak jika dilakukan kak tiang gak sih kita
1: enggak kak pada mancung wil menjengut ini paling gini ya kek Pak Ibu wayan lo tau.
0: Nah, aduh, feminim sekali.
1: Dila kaki dua malah yang dagang itu. Iya, Pak boleh sempetan yang kurang.
0: Susama.
1: Galak wali yang pesak. Santi.
0: Iya, susama banget Niki. Kangku sedani sakit widang selamat dek sampunya rengin. Ya ini kolang kaling memang mungkin banyak yang belum tahu ya. Tapi yang dulu, wow, nomor satu Niki Napi Malay di Bali ya. Nenten mandang umur Malay sami sampun senang sarang kebentenan dulu pun Niki Napi Malay kedagian sani manis kadi es buah kolak Niki mesidang lalur nge. Iya, sedulur titang lantur yang baru pun Niki untuk interaktif sarang rakerai. Kita nge titang beralih dumen ke WhatsApp gini sirah sani sampun megat terus sarang titiang ngiring Niki tante Jerman Payangan lo sekar di peten punyan beluk tuh dayu jakti benjang tiang lancar mereka nah ke payang oh iya ini kan Payangan Pride ya namanya ya aduh inge tante Jerman mana jebas munggah inge susu bakal sampun nyarangin ring WhatsApp nonton Niki Wentan kakiang Dewa Karuna Wijaya ini yang yoga medui pengalaman ngolah blulu lengkap sajan oh jakti Niki kakiang oke tiang wenten jakel lan mebuah mekutang oh terwenten uning nak ngolah oke oh, enten yang ngiyun numas di pasar asami rasane seneng rahayu dari geinge susah banget Niki kakiang Dewa Karuna Wijaya sampun monitor rije Niki lakonan yang yoga akin jadi sudah sempena ya oke ngelantan Niki Aji Dewa Mia Bangli sudah monitor ya di mobil lagi Niki sudah monitor susah banget Niki Aji sampun monitor sarang titiange mantan Niki Benten Pak Yan Aryo oke blulu yang tambus lebih gurih rasanya tuh dayu makan favorit saking tahun 80-an oke favorit nyantos mangken nge Pak Yan yang tambus Niki kadi napi nge mungkin bisa dibagi ya pengalamannya yang tambus Niki diolah seperti apa ampura titian yang tenuning mandesami tata suning Niki naler nge iya nge semua banget Niki Pak Yan Aryo sampo nyarangin ring tegalalang cerah wah sama juga ring widang hayam urut telah cerah naler nge ingge semua Niki ngelantur titia malik ke Ibu Nunu Hendia sebatu bulan selamat pagi semeton ingge selamat pagi ingge sesumbangnya Niki Ibu Nunu Hendia sebatu bulan sampun nyarangin nge oke ngelantur Niki benten Ibu Putri Manggis saya hobi sarang blulu ados hobi senang sarang blulu iya sih hobi kan kesenangan juga nge ingge sesumbang Niki Ibu Putri Mandekena satenge yang lantur Niki Wenten Ibu Wayan Bu Vera toh oke Bu Vera kira yang metangi juga ya sarang dayu pernah ngelola ngolah kentennya disarin buane oh kenten jadi sarin buane Niki maksudnya tuanya kenten tapi bluluknya juga Niki oke yang mesti ramai jebos munggah nalar nge berbagi pengalaman inge ring nepestane ring terakhir yang ambare meja bos lanturan titiang ya kingge dua ni mintan sana jaging lintah meja bos lanturan titiang malih susuma ragerai terus mesandekan dumun
2: pagi hari anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: aing eh.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing ngorco, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangen setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya RRI.

Tirta Buana. Bali terkenal dengan pesona alamnya yang memikat. Dan salah satu permata tersembunyinya adalah air terjun Tirta Buana di Buleleng. Terletak di Desa Pegadungan, Kecamatan Suksada, air terjun ini menjadi destinasi favorit bagi mereka yang mencari ketenangan dan relaksasi. Untuk mencapai air terjun Tirta Buana, pengunjung hanya perlu menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari Singaraja. Akses jalan menuju lokasi pun sudah cukup baik dan bisa dilalui oleh sepeda motor maupun mobil. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah pada pagi hari hingga siang hari saat cuaca masih cerah dan belum terlalu ramai oleh pengunjung lain. Namun, hindari berkunjung saat musim hujan karena jalur menuju air terjun bisa menjadi licin. Air terjun ini menawarkan panorama air jernih yang jatuh dari tebing tinggi, menciptakan air yang berkilauan di bawah sinar matahari. Pemandangan indah ini semakin lengkap dengan suara gemuruh air yang terdengar menenangkan, menjadikannya tempat yang ideal untuk relaksasi di tengah alam. Tak hanya itu, Tirta Buana juga memiliki nilai spiritual yang kental, karena dianggap sebagai tempat suci oleh warga setempat. Pengunjung yang datang dapat merasakan suasana sakral dan bahkan mengikuti upacara adat yang diadakan di sekitar air terjun ini. Destinasi ini bukan hanya menyajikan keindahan, tetapi juga memberikan pengalaman unik yang menggabungkan alam dan budaya lokal.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: punya pacar apa lagi. Hanya ini nih yang buat aku happy, nikmatnya dunia. Rasanya tenang sekali. Oh, sakit. Dadaku sakit sekali. Ah.
1: Mau happy sih boleh saja, tapi jangan dengan yang ini ya. Bukannya tambah sehat, tapi menyakitkan. Jauhin narkoba sekarang juga.

0: Hingga kata musik yang diri kiri, Impro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nge, pasti kenyataan Ring FM 106,4 MHz, Sarang Titiang, Dayu Ari, Ring Program Acara Dwi, Kantun Ring Rahajeng Bali, Sani Mengatang Indi, Informasi, Makemiwa, Tembang-Tembang. Yang kira kerai di bawah sampun sana terakhir ya wentan ke angkus sedani saking widak selamadek sampun nyarengin puniki titi yang mau sanggenin indik bluluk utawi kolang kaling ring bahasa Indonesia ya. Jadi memang banyak sekali manfaat kesehatannya malih titi yang kelingin ring duaning niki kolang kaling utawi bluluk punika mendaging tapi asalnya kaya akan serat kalsium dan juga gelatin alami yang tentunya niki bermanfaat sarang kesehatan tulang miwa sendi kentengin ala bermanfaat ring pencernaan juga dan menghidrasi. Duani niki memiliki kadar air yang tinggi sehingga efektif mencegah dehidrasi nggih. Nggih mangke lantaran titian niki ungkar ring saat telepon sane presiden nyareng titiang terus niki ranjing ring 0361223361 utawi ring WhatsApp niki nyareng titiang nggih. Mau sangenin indek blulo utawi kolang kaling. Nggih sanggra titiang dumun Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Hai Bu Vera.
1: Pica niki tuh pica. Pica saking Dayu Ari.
0: Kan tiang kadene biasane nunas pica buluk.
1: Pica saking Dayu Ari mau pica tekan uko dan titian.
0: Abe, ampunlah kentan adulah tianyanan.
1: Kan ini anugerah dari Perempat RRI. Iya, aduh cekeng kan depan ngebut nih kau mencik-mencik. Cepat-cepat dia dapat Dayu.
0: Nyak kecepatan 1000 km/jam tangan.
1: Sering dulu lari pagi.
0: Aduh Bu Vera ini udah lama sama enggak sama Dayu loh di udara.
1: Disalip-salip karena ribuan pendengar Perempuan RI gerak cepat.
0: Iya, betul sekali. Bu Vera gimana kabarnya mangken? Menapi gak troe?
1: Nggih, mau kan di pasar tuh tengah ini ki. Hari Minggu.
0: Oh, nya tengah ini tangi kentan.
1: Hari Minggu manis raina dan kapar keripet di kuku. Niki lingaban tengkayaan lingaban. Ya,
0: oh, kentan. Yang penting ten kayang mantan.
1: Bennya mak sampat, bennya mak sop, bennya mak tempe.
0: Oh, kentan. Coba nih kirim foto nak ngisi sok.
1: Tenang.
0: Nah, ada Bu Vera. Bu Vera senang kentan dulu Bu Vera.
1: Harus yang ngain tuh pindahan di desa.
0: Masa?
1: Di gunung, yang asal di gunung, sarin buana, tegelingah nih ke rumah yang.
0: Oh, kadang yang kene dan buah.
1: Yang gadis gunung tuh.
0: Oh, gadis gunung, kenten ya, agak dan kambing gunung.
1: Gadis gunung.
0: Ih, gede. Ken. Artinya bangga aduh. Ya, Tia.
1: Aduh, Dayu. Tempatnya narbol.
0: Nah, nyolek.
1: Aduh, umur boleh tua tapi hati tetap jiwa seperti Dayu Ari.
0: Nah iya dong, harus muda.
1: Jangan kita mengira tua. Kalau sudah Tuhan mengendaki kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa.
0: Betul sekali, karena Tuhan yang mengatur segalanya.
1: Iya. Kita juga nih binatang yang berkuasa di muka bumi dunia ini manusia.
0: Kije kada laku nak ngomong mertang bluluk ya Tuhan aku.
1: Bisa ngai pestol.
0: Nah, ngai bedel ban bluluk nya jasa di luang.
1: Bedel bluluk tembak bedel sibak nu
0: mun. Nya ya jahan daden.
1: Jahan daden. Bor-bor nu mun du, cepot bor-bor sibak-sibak, beusan sibak-sibak ngusap. Mam benar ona rimit sajan tu petani ngai pipis ni kan?
0: Ada yang nak kengken ijen tiang cara ni apa sahaja ngolah bluluk ne?
1: Niko ni yang niko alih bluluk ni kan sampun kan dah jat ne alih gula ne getam biasa ne kan getap niko. Papan tiang ngai bluluk di sana buana pun almarhum ni. Paman makai hidup tiang di sana buana lah tu.
0: Yeah, bos kenten.
1: Niko pun cepat kan niko. Angeh, alih alayan kencana, alih lantas kencan yeh nih, niko buah nih, niko pun bor-bor dumun.
0: Bor-bor niko dibakar apa gimana?
1: Dibakar.
0: Oh.
1: Bocor bakar, wau sibak.
0: Oh, tan merebus niko Bu Vera?
1: Nggih merebut niku nang limit kenten siang.
0: Terus kenten?
1: Niku pun bor-bor dumon wae ta tiba-tiba tiba-tiba ngusap benda mom. Marana dan niku beluang pang luang niku mas ajangin dumon gitu maro bani ngadap kenten kenten lengahnya niku.
0: Artinya dicoba dumon kenten.
1: Padahal seperti sekapor atuh.
0: Sekapor iku napi?
1: Nah, yang cara balik sekapol bahasa Indonesia anak bisa kan?
0: Iya, kayaknya
1: sekapol, ini meremet itu punya aneh, itu umbin ini kok kayak suwak dan itu nanti.
0: Oh iya, coba baik dibaca cari tau suwak itu matahin,
1: dia yang dia bakat itu lengah apa ini kan?
0: Oh
1: sekapol ini kok boleh ban ngai lengah masa apa ini kok kan?
0: Oh, kenten
1: ini suka ngai itu, harus ada ya, harus dituka dan itu ngai
0: masa nge?
1: Iya
0: di gunung tuh nanti
1: aku
0: ada. Oh, berarti harus ditukar di gunung tengkanggo.
1: Nah, harus ditukar di gunung aku.
0: Kena deh.
1: Oke. Ya, tukang ini tuh sangka apa dalam nih ke rakyat nih ke ngai pipis ke siurupiah cara pidana ro jentang suka nih kok.
0: Ah, siurupah mahal aja makin.
1: Weh, yang lumun siurupiah nih kok. Oh, kobok yang lumun nak mau koboan tuh.
0: Nama koboan kenten.
1: Weh, mau koboan ngadap a kobok. Siurupiah jadi 500. Tak dalam nih ke petaninya. Tampunan nih ke makin awen-awenan saya sejahterakan Pak Tani mulai jagung.
0: Aduh Bu Vera, saya jadi ketar-ketir. Ijam lulu-lulu aja malu lulu mi.
1: Nge-nge-nge, biar didengarkan masih oleh
0: Pak
1: pemimpin-pemimpin kita pedalam petani kenten tuh.
0: Nge, arti aspirasinya nge, biar tersampaikan.
1: Nge, sekon-sekon nani ko, bapak-bapak nge pedalam petani jati makin masan manyi, gabah muda. Padahal nge beli bahas itu 17 per kilo kenten. Makin nge belulu, najak itu yang tidak nak koboan, makin sana kailoan. Jarang suka, makin belulu
0: ngai ini kesuka tuh rimit. Irman nangkin yang bidang Bu Vera, menten kene punya jago.
1: Oton,
0: oton
1: nih punya jago.
0: Medon jago di pekan, ge punya ada kan ada di pekan.
1: Iki dah jangan minta kirim nanti ke sana.
0: Opera tuh, itu hanya sekedar wacana. Saya tidak menerima wacana ya.
1: Niki dah jangan kelo amangin tuh.
0: Oh,
1: ngonyangin es, niko Niko nge narimit saja tuh nge blulu nge sok kapol rimit saja niko.
0: Oh berarti tidak perlu daging tase gula niko kan perlu daging ya yang pacang olah.
1: Oh iya yang campur nakal ajang dados ya niko perlu menggenap niko.
0: Tahan di ngolah niko di napi astane mara napi dari lembang.
1: Tahan mendaging kan napi. Harus direndam niko ampun.
0: Rendam mantan ya.
1: Cepat dibor-bor.
0: Dua bor-bor.
1: Siba-siba.
0: Tiga siba-siba.
1: Siba-siba mang.
0: Betul betul betul singkat pada jelas.
1: Kobok nyisiu rupiah dewa.
0: Nah mani kene tapi tulung ja mumbu kene tapi nane mempan lulu.
1: Kaya nape bende wang aja nih ki mau virang nih ki. Perobat RRI nih ki menyemangatkan gitu. Walaupun nyisiu rupiah tapi kita semangat.
0: Iya.
1: Dayu hari lagi siaran.
0: Ah kiu.
1: Kira tempatnya.
0: Yang
1: campun boleh on air tuh asalnya bayu sadar hidup tuh.
0: Pasti yang tuh ini nyebang ya.
1: Nyebang itu ini nyebang jadi nyebang tuan.
0: Tidak boleh seperti itu biar semua dapat nge Bu Vera. Aduh.
1: Nyaman Tiana Fani dia.
0: Nyonya ya. Ada inge Bu Vera ku.
1: Nge ngiring sarang-sarang nasi cow mangkin hari Minggu bagi anak-anak cucu-cucu kita. Ya hari Minggu. Jangan juga kebut-kebutan di jalan, hati-hati bawa betul sepeda sekali. Motor ke pasir dan kadang keadaan cuaca makin gini nih.
0: Oh, dong ke pasir gitu hari Minggu Bu Vera.
1: Aduh, ini tuh cucu nih kan ke pasir kayaknya.
0: Ore kempes ban.
1: Lengi semal bensin.
0: Inge Bu Vera.
1: Yeah, Dayu. Mang dah tetap degi. Kita Amerika juga.
0: Berat tu joh saja. Bu Vera juga pandai jege, ungkat Papua nugini lah kun.
1: Yang bagus kan, sabinya.
0: Ah, tidak agak heng namanya itu.
1: Ya harus dayu. Pompolnya di nikit utama tu semeton sanu sami sebab niki mubera menek paman kedek ne pendeng mana tipo kedo.
0: Ampunna kedek maksa na serem.
1: Dan nggih. Jati do nggih niki salam sehat salam semangat bagi pendengar perempuan RI di manapun berada.
0: Betul.
1: Salam rahayu. Sukses sama Om Santi Santi Santi Ho.
0: Merdeka. Hingga semua banget niki Bu Vera di tiang saking pasar lapangan sampunya ringin. Oh niki bentar kaki yang dewa Karuna Wijaya ngicana kesapa nika gadung. Oh iya hingga kaki yang semua banget Bu Vera niki bahasa Indonesia atau nuning kesapa ya itu. Aduh hingga Bu Vera nika nan dumun napi astane ngareanin blulu kentan nge dari mentah jadi pertama di sepok yang kedua di bor-bor yang ketiga di sebit yang keempat kelima itu di rendam malde kentannya memang rumit sekali tapi lucunya tan lucu ya uniknya kentan ada lucu nih uniknya tidak perlu lagi tambahan kadi gula kentan ya di sampun lebangnya kentan dicampuri tapi astane diolah lagi ya menjadi hidangan tertentu mungkin ditambahin kentan tapi pacam tapi astane membuat bluluk nih kan utawi kolang kaling nih matang tidak perlu ditambah kan apa-apa seperti garam, gula ini kan anika sampun alami ya. Selain mengandung kadar gula, kadar air yang tinggi, kentangnya sudah memiliki gula yang alami juga jadi tidak perlu ditambahkan apa-apa nggih. Ingin rakyat semua banget niki sampun nyaringin titiang ring so telepon di wo nalar ring WhatsApp sampun akeh niki nggih mutumbasan bluluk titiang. Utawi sane ketah ke bawah ring Indonesia kolang kaling ya. Oh mau sake pembibagan ring nggih nang mangke niki nggih ringkalah mangke makanan sederhana pun niki nggih kadi bluluk utawi kolang kaling ya ternyata nenten nyewanta cuma soal rasa wah, manisnya atau segarnya saja tapi juga membawa suasana hangat kebersamaan gitu ya. Karena kita mengingat kenangan dulu tatkala rakrainanin ngarianin bluluk puniki senapi astane dari pohonnya langsung ya. Nyantos lebang bisa diolah menjadi berbagai macam hidangan yang manis yang seger kenten ya. Napi malih tengah yang napi astane niki rahina mangke radite kenten ya. Waktu yang santai ya. Semoga kebersamaan kecil di raga sami ringgria jero soa-soa pukupan soa-soa meniki jadi momen yang manis untuk dikenang ya rakerai dan juga dengan berkumpulnya semua anggota keluarga kentennya menambah waktu kita untuk beristirahat sejenak sebelum memulai waktu besok di hari Senin besok memulai berbagai kegiatan kentennya hingga semua banget nih kira-kirai sari sampun presiden jaring titian berbagi cerita kenangan juga ya tentang bluluk di pagi ini tawi kolang kaling ya rajang dumun niki margiang suagina suakare duwe mugi-mugi sami melesari kentennya naler manggihin kerahayuan kerahajangan sana sami state kena rahayu meja bos ringgala jam siun niki kira-kirai lanturan titian ngantu tapi asane rajang Bali sani meja bos kedagingin ring obrolan komunitas utawi satwa Bali anak niki yang biasanya diisi dengan oleh Kak Tutut nge mugi presiden rao ragane meja bos satu petika terus niki sampun nam tiladumu jangan kemana-mana mana tetap Satya Iriki ring perempat RRI Denpasar suara budaya Bali.
2: Tips tanggap bencana, kearifan lokal, rumah panggung, dan pelestarian Repong Damar oleh masyarakat Lampung. Kearifan lokal dapat digunakan untuk berbagai hal, termasuk untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan, termasuk dalam penanggulangan bencana alam. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Begitu juga masyarakat di bagian pesisir Provinsi Lampung. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten bagian pesisir barat di Provinsi Lampung membuat rumah panggung setinggi 2 hingga 3 meter. Rumah ini mampu dilewati air pada saat banjir maupun saat tsunami terjadi. Untuk mitigasi bencana longsor, masyarakat Lampung melestarikan pohon repong damar. Pohon ini dipilih karena mempunyai akar yang kuat dan besar sehingga mampu menahan laju tanah apabila terjadi longsor.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi. Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali, Niloh Gede Yasini, mengatakan pihaknya mendorong desa adat membentuk pararem atau aturan adat untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan. Menurutnya, sanksi sosial yang berlaku di lingkungan desa adat efektif memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan terhadap anak. Niloh Gede Yasini menegaskan, jika masing-masing desa adat memiliki pararem perlindungan terhadap anak, otomatis akan bisa mencegah potensi kekerasan terhadap anak sekaligus sanksi sosial yang berlaku akan efektif memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan. Demikian Katra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Ikat kepala ikonik ini berawal dari zaman kerajaan Hindu-Buddha. Kata udeng berasal dari istilah Jawa kuno, yaitu mudeng, yang berarti paham atau berpikiran jernih. Udeng dulu digunakan oleh para bangsawan sebagai simbol status sosial. Kini, udeng telah menjadi mahkota wajib saat melaksanakan persembahyangan atau upacara adat lainnya. Udang memiliki bagian kanan yang lebih tinggi, melambangkan bahwa manusia harus selalu mendahulukan dharma atau kebajikan di atas adharma atau keburukan. Simpul di dahi pada udang melambangkan ikat manah, yaitu pemusatan pikiran agar kita selalu fokus berbuat kebaikan. Selain itu, warna udang memiliki arti khusus. Putih melambangkan kesucian dan kedamaian, digunakan saat upacara adat dan persembahyangan. Hitam digunakan untuk upacara adat, khususnya saat berkabung. Batik digunakan untuk kegiatan adat atau sosial sehari-hari. Udang lebih dari sekedar pelengkap busana. Udang menjadi pengingat bagi pria Bali untuk selalu mengendalikan diri.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan...

0: bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
4: Iya, Bu. Dia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
3: Enggak, Bu. Gak penting juga.
4: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
3: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gung?
4: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
3: Oh, gitu ya, Bu Gung. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gung.
5: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.

0: Swastiastu. Ingirang rawi para pendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Balinge mualimalin niki nyarangin Ring FM 106,4 MHz sarang titiang dayu hari ring program acara duwe mangkin pacang kedagingan anto satwa Bali anak yang tadinya sani kedagingan oleh Pekak Tutut sani sampun saya gerin studio Om Swastiastu Pekak.
1: Ingge Om Swastiastu ratu.
0: Ingge titiang pun api gatre.
1: Becik-becik nge.
0: Ingge mangkin pacang ngangkat topi napi niki.
1: Niki pengulu.
0: Pengulu napi artin pengulu nih kan?
1: Ulu itu kepala nih.
0: Kepala.
1: Dulu juga kepala.
0: Kepala. Oke. Okay.
1: Sekadering yang sekadering batur para dulu pemimpin pun kah?
0: Okay, betul sekali. Inge, bekal sedurung ngelantur niki antum satu biasanya kan kedagingan antu tembang.
1: Inge.
0: Ada sih tiang nalgeng tembang.
1: Terus terus arso metembang. Terus juga inge.
0: Inge, niki meten tembang niki sampun sampun nican sarang kak tutur wau kupu ginade.
1: Inge, niko ginade niko pemaruh gini dedang yang ni rasto pun niko nayang niko.
0: Pacen. Kangge angge ka tutut.
1: Inge.
0: Inge.

Maka sami putrane de sugur pukulun yang dui jendre nalar keiring antuk paru kaulo panjak maka sami rike.

Yak tipisan nyihneang pangebakti majang rengide yang sinun. Sahi wakti semuyub sayu panjak maka sami tan purun tempal tan purun tulak reng pemargi ini punike.

Inggi, duane ring sejeron sedereng amargi yang sugine suwadarma ne, mejanten sampun ten lali ten sap ring kewentan saning kewentan jagati desang yang paramakawi sangkaning medulur nantuk bati canang sebir sari pekidai.

0: Ji, mejanten ide peraga yang pandite, peraga yang sulinggi. Serahino sayu wakti ide ngelaran saneka bos puja, saneka bos ngeh nyurya siwano. Nyujur siwano di surya kenten maka sejaten. Ringap jagate mangkin sayu wakti. Ngebak ke sampun ide peraga yang sulinggi sejebak jagat Bali sejebak Nusantara ke desa punika. Nah, ide wandasane ngak sama yang kewentenan jagat abjagate kadi mangkin jano ne ngebak ke sampun deng jagat Bali tenangge. Boyo wong duro negara boyo wong Bali kemon wong duro negara wong Nusantara sampun ngereh pengupo jiwa kewenten dikiring jagat Bali sangkane ngiriki manut sekadi penuntun ide yang dui jendre pengten kantun mejugjang saring inggil saling tegahang ne betena ne beduran sangkane pat tuh maka seram tene manusia pada pada ni kan apa itu
1: pada cokor
0: cokor nah sami madrebe cokor pada pada yang tan madrebe cokor tan manusia pada kirangan cokor
1: oh gentar aduh ini susah
0: kadiasa kadiasa
1: punik
0: punikas bawah sama trepe becik suara nge lantur nge ngewardiang niki gegitan gegitan angin payah-ayahan ke punggur dan pura dan desa-desa pekraman sampun pikangkam peraga yang guru wisese nge sampun yakti-yakti mapari dadap ngewardiang sake wantan mangdo yakti wardi dan nge sekadi PKB sana jagirau wardi budaya budaya ni mana yakti kecihnahan ring poi PKB nge kak ngap matur semua kak tengenan nge mang datan ampura puniki mang datan kuliner ini wardi nge nge udah yudang nge durus tiap sayang nge
1: ini mogi presiden terhibur sarang sami niki para pendengar duwe nggih lantur iki Kak Tutu
0: nggih matur semer daya sampun nggih lantur niki becik suara niki sampun wau katur pupuh ginade kewentening yakti ide yang duwe genre dok ngewentan pemargi ke bawah skrubuk dumun kewentening nggih kedukitan kewentening ring desa mas sangkane ide dike kepulih napi yang sekadian nu adiah nge sangkaneng ide sugro pukul ide peraga yang berahmana mas ide wantah ring mas dan wentan laris pembuktian ring desa-desa pekraman wentan sino puro-puro sane kekaryanan sane keparos puro mas pahit tio sarang puro maos pahit nih kentan tu nggih pangten iwang panampen nggih yen mau spait punika wanta wenten ning ring grenceng rika wentan sane mau sanduk kebuwa dereng ke jawi wenten pemu srika ngarianan puro mau spait nika ke ayahan ante wong ayahan menados ne ke suen-suen dados wong ayo inggih kadia sapun iku pawuh Sumatera sebelum sedereng titah ngelantur nggih ngelantur nuturan inggih punika ngenani sapadindikan pengulu kadia sapun iku ledang lugreang rintiang lurup pujo pangastung paro panjali mogi sidantar pemargi ring sejeron titah nuturan punika pengulu kadia sapun iku om swastiastu om mariginamastu nama sidiam nah jeneng cucun peka kajak makajang paro pengling siritiang sinarang sami Kak Yuda, Kak Angga, kenten lalu Bu Eka, mau titiang Wanda, mau nyoman kenten ring Singa Padu, Ratu Cokorda naler, nge, Jeru Cenaga kenten ring Banjar Buruan Degang 11, pe sampun, nge sampun wawu katur pupuh, wantah Jeru Seneng Nemang, wawu sampun pupuh ginadeng, nge, nalar sane tiwasan sane uneng satio majang ring programa budaya mogi-mogi rahajang rahayu ngirahine didibi rahine didibi sampun mah kecihne nggih duane pacang nguwentenang yadnya tumpak ubuh tumpak pengarah pengatak dengan nggih kadia sapun eka sampun memargi antar mogi ide Sang yang pramakawi, renggalah punika napi pengabdi saneka bos, tumpak ubuh nika ingih ngian ke biang yoga ngih mang dayakti sekadi nak dumun tiang nutup peka iye kala nekal ngatah gisilahna tap tumpak pengatah ngatah kaki-kaki galung subuh bentlai mang ngadnyan mabuah kata kaki-kaki ngad-ngad kan gendan ge mangkin nak mangkin tanwentan tik-tik kane bu eka ge matur semua nak sampun ngad di pekan ge di pekan ngad buah mangkin dan sampun tayan kal ngalih nang ngepupah ngore ngalih busung tanwentan kadi ka pidan tu nang ngepupah menek nyu. Oh, kendan. Ngi majantan ni kesih ne ring abjagat kadi mangkin rauh ring jawi nalar punika. Ngi maka sami wentan sane maktang meriki mangkin sampun. Ngi nenten je kemat nampi semeton sane sakeng jawi tapi malih mangkin sampun majantan. Ring jawi sampun wentan pari sade. Tan wentan nak jajah ngingkin nang raga ni magamo Hindu kadia sapun nika mangkin. Nah, ampun nika anggena pejujag. Niki sang leluri dumun sayu wakti. Agamo ni betiosan. Sakewantan tetuak tetujuannya siki. Nggih, sangkana ring Pancasila punika kasih nayang. Nah, nika ilingan Pancasila punika wentan Pancasila, wentan Pancayadnya. Pantan Pancagita. Nggih, punika. Nah, cening cucun peka kajak bekajang naler jeron di tiang ring jalan noja naler sampun raina di binyang rerainan tupak ubuh nge sampun memargi antar mogi ide apa isya warnugraha rikala pacangnya rerain galung sana jagi rauh sake ngawit sedereng punika penyekaban penyajan dan kadisa punika penampan kadisa punika pacang dan pemargi ris jerone pacang yang rerayanan galungan kadesa punika ingih kadesa punika wawah Sumatera mangkin mewalir ris jeroneng murde ingih tutur satwa kade mangkin pengulu kadesa punika majang ngering pada penglingsir maka sami sampun ngewekanan api ni ke ulu pengulu ringi raga mah jantan wentan ulu ulu punika nentan jatios kepala nge sirah kadesa punika ingi nah cening cucun peka kajak mekajang ada ketuturan satu pengulu nah kadot masih nuturan swire sekonden nu masih dedak jagat Bali sekonden ngeranjing Majapahit nge nah wentan sampun kesengguh wentan ngariana pelingih pengulu di sekala yang sampun mau pengulu sampun pemimpin pengulu kiru kelihan jeru mangku nika kesengguh sampun pengulu-pengulu dulu-dulu kendan sekadi ring sematona ring batur mawasan ring bangli dulu-dulu nika pemimpin sampun mungkin di tiang uningayang separindikan pengulu puniki ring dije ke cihna yang wenten pengulu nah jening cucun peka kajak mekajang maka sami yen une yang titiang eri kewenten ring pariangan ring sanggah merajaan suang-suang sane kesengguhan merajaan ageng nggih sane kesengguh pemerajaan gede ageng nggih punika mejanten sampun wenten pelinggih pengulu nggih yen une yang titiang kewenten aris sane mebukti aris saking ngawit kewenten yang wadah ring jagat Bali, ring dija melinggih pengulu weh. Dulu-dulu ni pemimpin ni. Nenten je wenten tios wadah rauh kemangkin kesengguh punika desa bedulu. Beda ulu kita nak mawasan. Wenten nalar sana mawasan bada ulu. Boyo je kasar bada punika. Iraga ni ngalah bada badan bada yang ni kiri ketah iraga di kiring jagat Bali dumun nak mubu-buan badan seleng badan sampir kan Mereka saneka bawa sebada. Bada ulu genah pemimpin ni dulu-dulu ni mereka. Ring berdulu. Nah, sinarang sami nalar sabun pada mengawikan. Irika saya wakti. Duke dumun pun ikau pemarga ni da sugera pekulun. Yang sinun empu kuturan yakti. Sampun ngewentana samua. Samua sekadi nasional ni semua. Samua semua. Samuh mua samuh hang. Sampun banget nginggil dan jegek bagus kentan umpamanya. Semua yang sampun samuh sensa sarang akeh mejantan samuh sampun kekantanan mua saru-saru tentan yang meletak wabu kecantan oh nene jegek nene bagus semua samuh. Naduk kepuniki nalar sampun wentan pemargi pengeling-eling para dulu-dulu para pengulu-pengulu ni dan purun lempas duaning rikala nepuin ke wenten rikala nang idem pekuturan nyikyang sekte sio punika para dulu ni pemimpin-pemimpin sekte sampun pengulu-pengulu ni ke mesikian ke dado sang siki samo samo samo irika sanesio punika kedadosen tertiga kalau kemangkin genah punika kebawas samuan tiga sanesio kedadosan telu boleh pada metlu telu ni siki sio bagi telu boleh pada metlu telu kaping siki peragayan kayangan jagat telu sane kaping kalih kayangan tiga telu sane kaping tiga ring rong telu ring merajan sanggah suang-suang maka sami meduwe sangar sanggah kemulan sane merong tertiga tu yen ning ring kayang jagat punika kewentan ring sakih kewentan jantan sampun kebawas Brahma Wisnu Siwi Iswara. Nah, lalu ring kayangan tiga, patah kadir sapunika. Yen ring rong tiga, ring pengulu, ring suang-suang griya jeru pumahan, maka sami punika saneka bawas kemulan. Perlingian, ide, peragayang dewa, pitra. Sane sampun saking ngawit jana ni, yang sampun lampus, keabuin, ngabuin, ngaben. Yang mungkin sampun ketah kerja masih nge, ngaben mendadoskan abu puput punika ke pertama kerana kaping ngerur jadi sangkana wintan waos ngeruras ru ni ke kali ras ni ke ngeras di tiang sana kaping kali ring pertama ngabuin sana kaping kali ngeras di tiang kaping kali sangkana ngeruras sangkana wenten baos ngasti ngerasti ti saneka pingkali mangre pitra medados dewa pitra erika ring kayangan suang-suang ring giru griya pumahan wenten kayangan tiga nalerong telu para yang radis meligih radika nggih puniki sangkana wenten ri puput ngeroras punika raris mejantan punika ngunggah ngmalih pitra mendados dewa pitra sangkana wenten baos memukur ngasti ngerasti tiang sane kaping pindu mangdane mendados dewa pitra kesungkemen raris sarang kulawarga nge semeton ring griya jeru ring pumahan kadia sapunika sangkane rauh kemangkin yen jantanan punika sane mangeh yakti kawitan sujati uli dia sapengrauh kawitan sujati punika duaning sujati sedereng sujati wenten sejati sejati tining jano nuwenten ring jagat ing lur pertiwi ring sorang kasel so jagat so nusantara mujanten sane ngereke punika guru reke guru rupake pruso lan prodano aneka sane waris wenten kawitan sejati sujati sejati nesujati raris mujanten sampun ide sang yang pramukawi ide sang yang widiwasa punika wantah pinah ke ulu-ulu pengulu-pengulu sirah duur nah wali malah titiang uningannya kewentan ngering tetiga punika ring suang-suang merajan maka sami menerbih pelinggih pengulu sanecen mangah pelinggih pengulu kah desa punika wantah kewikanan ide pukuturan mangawentan ring suang-suang merajan genah meseselah mesesuluh wajantan ring pelinggih manjangan sakeluang neka pelinggih pengulu ulun manjangan saneka cihna yang reka nih dan dados kebosan dados leneng kentenggak manjangan yen kidang punika wanta kekalis cerenggeh tanduk ne yen manjangan tetiga wenten lanying ne punika kiwa tengan dados tiga sarang tiga dados sang siki ma dados nenem irika lantas sesuluh pedeng pengulu genah sayu wakti seneka bos isadripu muwit saking ning pengulu saking uluwe kekantanan dari suentan sana kesengguh pansio indriya ni rika mumu si muka mumu si muka nah ni ke sana kesengguh pengulu-pengulu ni mungkin nuneng yang titiang malih kewentan ni ngering bodulu punika desa bodulu punika wantah kecamatan belah batuh ring belah batu ring kayangan tiga wenten ke cihna yang pelinggih pengulu antah erika menggenah ring pura pusah erika majantan ulu erika sirah nih ring sirah pun erika ke sana ke bos pengulu nih sirah dur nih erika sepatut nih sinarang sami pengulu-pengulu punika yang sampun dados pemimpin sampun nang lali nyuluh raga ring pengulu ni raga pendidi nggih irike mesihna ring belah batuh ring pura pusah wenten pelinggih pengulu irike wenten sesuluh sane manggah irike wenten rambut ring pengulu punika lingkar-lingkar rambut sampun wenten-wenten ring muncuk nika wenten peprucut teng dares nah dika cecire niraga ni wantah riki ring jagat Bali agama Hindu agama Siwa kelawan Buddha rika ke Cina yang sepatutnya sang sapo sira dados dudu dulu pemimpin-pemimpin dari kiring jagat Bali. Patut masa suluh, masa selah ring pengulu. Ngesangkana wentan kebaos mumu si muka dua nerika sana kegantanan mumu sayu wakti indriya panca indriya ni saking pengulu kadia sapunik. Aneka saneka bos dulu-dulu pengulu-pengulu pemimpin-pemimpin manggala-manggala nggih iriki maka sujatine para manggala punika yen malih cihna yang ring paumah ring suang-suang sekade kewenten ning raris ring desa mato pako pada matiosan punika wentan perlinggih yen riki ring wewengkon Badung dan Pasar ka desa punika wentan perlinggih punika mucihino pinake satmake sang nate wenten nggih sang nate ratu sami nyungsung sang nate ratu sangar surya saneka bos sang nate ding tengah-tengah ding tengah natah e pengijeng nggih wenten dari sing pengijang ni wenten bali daja, bali dao, bali dangin, bali dlod. Bali dlod punika pinaka kangge bali sumangin. Sami angin, sumo angin. Bali dangin ni punika rikala nengu wenten nengu pekara napi jasa keluwere. Nalika nalar megenaring bali dangin. Yen bali daja, sekulu, sekutus. Rika sampun nampak. Ring pengijeng sanggah natah sangkaneng sanggah natah punika saneka bos sangyang surya reka yen surya tembus niki metekep merab sanggah pengijeng menika yen niasang punika nggih tanwina rikalane ngerupake mejantan mengkep metekep sangkaneng saking awit perusahaan perdana ngerupake ngewentane perusahaan perdana nemuang punika sangkaning kewendan sangyang semara jaya semara ratih menunggil punika tersna asih kekantan sampun mapikuran ngelaran wiwaha grehasta asrama mejantan sampun wentan saking pacang ngerupake rika raris nemuang sang yang semara jaya, sang yang semara ratih. Semara ni raris. Sampun keliputan tuk suara, ngesap, sampun lali. Ulang ni napi, bobot sana bakyang kekaryanin. Rika raris sida. Ketemu kamu bang, kelawan ni kamu peta. Menungil dada sesiki bibit bobot. Taros ni dados bot-bot abot pada gayang perdana. Nggih. Nah sangkaning ngerupake pastike mau tekep mengkep dan jadi galang nak ngerupake. Nah nika sesirene wenten sangyang surya ide satmake nyurianin ngueheng sinar. Nggih. Mang leside sidi sude sida. Napi kangki napi sangkalih persoalan perdana mepikoleh saneka bos santana perti santana sangkan saking ngawit sampun dados satmaka ida ring sangar sang yang suri reka ngeman saking ngawit nyantos si demas punika nggih yen sampun kanti lekat bobot temudika nih sangkane nika ring natah eh. Sangkane megena sangar pengijeng ring natah yen nate bakte ke nate sang nate ratu mejandan megena ring natah yen sampun ring tengah-tengah megena kaje kelut kangin kau sida antuk nyurianen para pemimpin eh. Nika para pewikane rien kadia sapun nika kewanda nampuro banget ngelungsur agungur nampuro titiang pekak tutut yen kantun saget medrebe sanggah pengijeng ring natah emang de kantun kesengguh sanggah natah sampun nanyan gingsir no diastun ke ulu dipakang penyengkar redangin kentan umpamu ten kantun pengijeng yen mekipa angkangin nak tio sampun ngelah umah neka. Yang di tengah, makipa angkaja kelot kangen kau, kantun ngijangan ring wawongkon wawidangan, jeru griyo pumahan suang-suang, kadia sapun neka sang pewikan dumun. Sangkane ngiri sampun ngewenten ke layu sekaran lampus, kadia sapun neka. Mejantan yang ring gedongan ring kamar dia megena pasti ke sampun pacang megingsir ring balik load ring Bali diko sakenem wenten kesengguhung Bali pegat ngih wenten taban katut dan sake papat melejebo malih ring dauh hanipunika wenten ada sake malih kalih medaging Bali pegat ngih kesengguhung Bali pegat irike dumun-dumun rikalane nak mo pepegatan yen wenten kalalu setaran sangkane kesengguh bale lod punika sumangen angen semu satmaka punika rikala punika pacang ngelarang tiwa-tiwa majantan layon saking bale lod tedun punika nggih nampak bodi kering sangyang surya reke irike anak kenyiraman yang sampun megingsir dari sanggah pengijang sang yang suruh reka tenduh medangin nggih pengten ngeliwatan pemedalang sanggah enten nggih nggih dangin sanggah pengijang nika enten sampun memedalang merajan majang kelot pemedalan nggih rikalah nang atiwa-tiwa rika ringajeng damping sanggar sang yang suruh reka nyiraman atiwa-tiwa nafi jasa keluir punika membersih nyumah nah diki malih wenten saneka bos puput mesiram membersih nge saneka bos membersih hidup nge us kentan membersih mati kentan nak mau nge sekadina hidup dumun irike ring kalon sampun membersih hidup sumput membersih maudang mepengangin api jasa keluir dumun wawu wenten harus piana kula warga pesuka duka kan sane wenten ring babanjaran sarang-sarang alas titiang yang uning yang titiang turah mangkin doa dan nge sarang-sarang jadi kalau nyumbah ni ke wenten galah dia setun sang sapu sira sane madrebe musuh puik-puik kan napi jasa keluir iri ke wenten galah sang majang ring sang sane lampus iri ke lantis napi wastani buka nguning aja ngarawasan yan wayan madi ni ke ketajak mepuik kan sang sane lampus jadi kalau ditu si deraga mesesamatan wayan kan di wayan sebuah ngalin raga nu mempuikan nah ditu raga ni ngak samang gitu masih sangsani lampu satmaka yang kantun nurib dike kan di kalau punika sang yang jiwatmu roh satmaka kantun nirike ngih rike raris sarang-sarang ngeras titiang sepuduk suku duka ring kula warga ring bebanjaran wenten ngeras titiang mangdeside pemargi antar pemargin sangsane lampus sangsane medruwi memusuh puik-puik kan kapi utangan kantun majang ring sane lampus rigalo nyumbah punika ngih genah wantah punika kepinguntat sareng ngeras titiang mang dene sida memargi antar tur maning sane madrewe kapi utangan ngirike rare sida mo ngih mo sesawangan ngih mo sesambatan dari kering kayun suang-suang sinarang sami ngih kadisa punika mangkin mewali punika ring pengulu ring kewenten ring manyangan seluang punika irike memanjang sayu wakti pelingihan irike suluh ngiragene raris membagi kalih membagi dua irike wunagi ini dumun ngariane punika saneka bawa sake sake saneka ariane punika sawenten lelimo limo tukang ngariane sake sake wanten ane dadua metugel punika ngeh wenten seke megetep punika. Getep ni punika, keajang punika. Ring sake wasiki, medaging tenggak manjangan. Ring riki wenten pelantaran ni kebataran ni punika. tugalane punika ke punika sangkane ring ajang wenten ring pelinggih manjang suang wenten sendi tetelu sane siduri nggih wenten sendi kekalih nika utuh saka tetelu sane utuh sane kekalih wenten mepugal ring beten punika megenah ring ajang. Nah punika sangkane sane kabos manjangan sakeluang sat makeri ke sesuluh irago ni senarang sami sat make hidup pukuturan ngarian pengulu nalering suang-suang sangah merajahan make sami sake wanda nampuro sang sapo siro sane mangga ien wenten dengkrio makwe ringgiru makwe nalar megenah manjangan seluang ni ke ring baleran nggih pemedalan sang merajane kelot yen jage ke merajan kan majeng kaje aum ngeranjeng sampun ke merajan panggih sampun ulu nggih riko metang majang seluang panggih sampun beinget dan sido antuk nyomiang ngasoran ke wentane musuh sane wentan renganggo ni sang sapo sira yo nggih krodo brangti iriati mumu nggih irika mang dene rago tan lali ring mesah sane wentan ring irago suang-suang saking kekalih ru wentan jadmo yo jakmo jeli menah katut nalering paukut dan sakantune urip pikir merja pada nge ilingan sinarang sami petu inget titiang mapekiling diastun sekadi titiang pekat tutut setata ngewacana yang kadia sapunike dereng majantan sekadi pekat sida pacang mepari laksana sane nyomiang kewentan ipunis sadripu sayu wakti mewah kalau kemangkin kak nak kandun krodo berangti itu enggal salah tampi enggal pedih subuh pada tua sepun kelas ucun nu masih nge teniwang pengelingsir-pengelingsir dumun sampun peka peka dadong bisa saling tuding sarang peka ne. Mejajal meyagan dan kenda nanike ceciren krodo berangti iriati mumu. Nah punika irika sat maka ring pengulu mang dene stata mesesuluh mesesalah iraga ni yen mesesuluh tan ya tan nyuluh awak pasti pemu suluh kan beh subuh tua ni bo keriput kulit teh subuh oh kabur subuh peningal mara kedet lah bo gigit adik pesuluh di pengulu inggih. Nah, cening cucun peka kajak pekajang ingih para penglingsir ngegeria jiru mako sinarang sami kadia sapunika kewentane watah mangdane tan laliring kewentane pengulu ni suang-suang peraga yang pengulu pengerayang yang manggala pemimpin mangde sida ngeret sane kebosian sampun kesenguhan pinake sang ngawurat pinake ngamal jagat majantan sampun ring catur sana ke sampun kekantenan catur bekel sampun nalar pada nguwikan sekenarang sami suka duka larepati catur sana disampun praga yang saneka baos angge pati praja pati banas pati banas pati raja aniki sesulu disubah raga padam lampus angge pati menjantan pasang ketuk kecunduk irih kering praja pati semeton sane kaping kali sane kaping tiga rike raris sarwo tumuh ageng-ageng pulih kepah kepuh sampun kerangsuk yang sampun nepeluk punika sampun kesengguhan banas pati kekuatan punika nika sane ngode serahine banaspati rada sampun nincap malih saking banaspati mendados banaspati raja Sinarang sami Radis sampun nyungsung Banas pati raja Ring kayangan Ring nyungsung Ida ratu ayu ratu gede Tanika melakar aji kayu Nika Radis banas pati raja Mangkin bakte kesekala Radis yen sampun dados raja Sang pemimpin Somyang ibanas pati Pangtan ngawusesa Lantan-tantan nge Nika edeng raja ni inggilan Wicaksana Disampun puput dados raja Kantun nae ngon bengong Nah patah sekali mangkin Sesuluh ampun deng pemimpin dan sampun lintang presiden. Nah, besok dari presiden nge kasut ku sumbung nani ke sesuluh yakti. Nak teman nang liu, nak teman nang liu nah kenten. Mang de kantun ke samat teh. Gane dia dari raja, gane dari pemimpin mara lo pengkadiasa punika. Pengsek manu jarale disampun puput dados pemimpin. Ingi, wantah kadesa puni ke pebawah titiang pekat tutut dikiring program budaya, dikiring RRI ring Denpasar. Aksama yang ring sejeron titiang nuturan pengulu kadesa puni ke wantah kewentanane. Mewit ide mpukuturan samuan tiga sampun sinarang sami. Ngewerdiang rauh kemangkin. Duaning iri kewentan bisamo. Ane medaging pastu nika ane jejahang punika ilingang ye. Ingi ka desa punika banget ngelungsur agung rena pangampura titiang pekat tutut majandan entan sida paripurna ledang aksama yang lungsur agung rena banget pisan ye. Ingi pindah ke usana ngatur puput dan titiang untuk nguncaran prama santi doan kepanda untuk gala om santi santi santi om.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Hanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kadi mati benten sawidra menika sami wonten naoman jero we
2: ya niki niki
1: mbok yange
3: saking sidang meklu metimpu tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 budaya RRI Denpasar.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Semudah ini dengan Rai para pemirsa senang dan bergabung ring perempat suara budaya Bali. Senang mungkin di Mahendra nyarangin para pemirsa ringgalah siang. Jagilan orang di tiang untuk ngaturang Arje senang ambil judul salah tampi baga kapeng roras durus biar sayang.

aja ngajak ngale ane besik entuh ane madan rahayu mirip sing ada anak sing demen kin rahayu sangkale rebut dai rahayu saki walo carane jani jalan jani pada melenan irago ngale rahayu ulian dadi wang jeru ulian dadi pembantu ini bisa dikewerdi kengkian ban nyala nang tugas pangidang bakat rahayu sing lah kari lago dadi malas kel dadi mengeluh dogen sing dadi kliat kliun jegbang semangat egar semangat ciri-ciri seger semangat yen subuh semangat menapa asanuk bayu mengkab ya bani sing pak sangkal madirai jagengket ban di perantenan subuh patut bangun semangat bangun nya patut kiap ya ben maju kiap kidameng cuwot nungguin pangidang irago lantas ngatur ngaya pang bedik yang kena masalah pang bedik yang kena hukuman pang bedik yang kena dena undawi dosa nak ngerana masih ben sangat yang bebedik irago pelih ingat yang dadinya bedik pikirannya tutututu umpamanya yang di perantanan patut ngaya hangat malu jaga ae jam kuda aja bangun jam itu ngaya hangat di kengkeng subuh kanti nyam yang ngerti di dua gung biang kondian kondian menangi kira kau ya boleh pas maju aja nah nyam tentang sembang aja cendek ya malu kompor nyam menangi dobin gede ya nang oh pangenah lantas segini pangenah gaya nih rago memang nih rago megah oke tuh masih di peranten anak mekejang seneng kini jalan hasil-hasil peranten anak hasil masak konyang demen jalan dini subuh ngalih jalan ngalih rahayu kewah nih yang subuh si rago lakarang belok kini dari wang jeru sing bisa lakarangnya mak gai tapi ini sing subuh bakat rahayu bisa lambat itu masih ngai baso kene kuang ketu kuangan sing belandas tepuk jaon saki walo yang subuh bisa nak ngatur dewa ratu ngatur ke baso masih ngangon peminah ngangon ukuran ngangon raso mungkin jin bawang mungkin jin suno mungkin jin tabio mungkin jin uyah mungkin jin sero kunyit cekuh bawang jahe mungkin jin konyang gunung takon ada tawang lepas lo gitu nyanan mekejang ya gai dari pelajin mekejang gai ini ngaji ini rago pang biso pang sing ini jani pelih jani bin mani bin puan bin kat ngai pelih di rago ini ngerasa nih jani ini sangat kalau semua aja ngeliun-ngeliun kan di perangkan anak anu beras nak ngeliun-ngeliun masih telah kapan nak ada tamu terus jelas semua mekejang meningkat kopi gula udah borang jangan bin papat jangan dijabo bin papat nama bibe bin kudo bahasa bin kudang kilo coba itu lauk pau bin kudo tuh ngenah di perandaan aneh sih ngenah di WC itu bin bang kudo nak macelap ke WC onen ngecah mudiang dan sebagainya tadi ya nengil beriak-beriak kacak kece tuh nak tambahan masih ada kulon nih ketro biasanya saru bisa sing maji sing ngenah kulon liut lah tadi ngenah di udang di maya yang ngenah di rekening dewa ratu udah liu jo istri liu maya eh liu maya setrum liu maya menanggo duena tuh di saru sing ngenah tuh kulon tuh tetep jalan kilometer sing ngidang ngkabeng nah dini itu dua gung biang nasi gua ngapo aja menang ya doi jadi rago di jabo bekerja kejo angkene ngenah semua lantas senado cara kamen kene kamen kejo ang dini kedang di duri kedang dibuka ngenah di muka melang angkabeng di samping ngenah gitu yang kejo jadi berusaha ya pang pangidang nang cukup pang
asin terus kejong kengkian ya buat aduh aduh net tuh barang kan asin kan abang.

Ada bajang-bajang, ada tua-tua, ada lung, ada muani, ada cenik, ada gede, ada kejar, ada koleng kajol, ada keluar, ada kangen, ada kau, alilah saja.

0: mekejang perlu asin kalau sing padu saki walau ada ane jisubo kandungan kanti jak telah kanti keligir kanti sing nu pesu yeh kanti jak tanu roisak masa gitu nyenaknya bukan kandungan di sing mana berat bayo kok gede beli ya di
1: yang letak letak kang nak nak nak nak kang tuh jak pas
0: pas tuh di jak pas
1: men men tuh di Margi Agung di Nang Rawasan
0: jalan
1: Irago cara ngentasin jalan raya.
0: Jalan raya Margi Agung. Gede.
1: Mawina sing jadi jalane cenek lah karado ceglongan mewastu Irago sengkalo di jalan bypass.
0: Masih ada.
1: Mapan
0: uli. Ben saru beli yang di bypass nak saru.
1: Saru itu.
0: Mapan ngebut sing depok ada ceglongan nak di bypass di, tongos nak ngebut.
1: Di samping tuh Irago pang tetep waspada. Selalu dimanapun kapanpun Anda harus waspada
0: baik di gang maupun di jalan,
1: jalan raya.
0: Raya bypass maupun jalan tol-tol
1: baik di pangkung maupun di abeng maupun di gunung maupun di apa dana di buklu
0: as kek bisi keto ada di gunung buklunya ngebuklu
1: timpal gunung kan buklu
0: ya telu boga mati yo
1: artinya itu dimana-mana kapan saja raga waspada apa karena ulian kebelogan beli ini kekurangan beli ini tuh ring sejeroning iraga melajahkan pedewekan mawinan waspada ini si malu pejang
0: yang sing waspada ingat lah subuh nepuk sengkalo terus gitu
1: apa karena ini liu nak rausang di bypass di jalannya aneh dangsah pepes iraga kena sengkali ulian elah
0: kira-kira. Nah sajo tu elah kaden supaya jalan nyelap sih gitu jalan luung
1: kaden
0: datar sing, kaden sing ada ceglongan kaden
1: di samping tu kaden subeliu ada di TV ne di berita di radio ne
0: kengkeng tu
1: ada jaga montor ngoyong tumplok kejet ne
0: montor ngoyong
1: punyan kayu gede tumplok
0: kaden sih yang punyan kayu tu
1: kelalean ne ngajakin kiap ne ngajakin
0: kiap biso subuh landas gitu. Sing tepuk masih ngeramang sawang bisa masih gitu
1: padahal kiap tuh bahasa Bali nabuh ke bahasa Indonesia tuh orang pintar
0: udah gitu ada kiap orang pintar baru nengkul gena kiap pintar yo
1: neng tegarang ada ngerti yang te kiap bahasa Indonesia ini apa tuh
0: kiap
1: kiap bahasa Indonesia ini apa tuh apa bahasa halusnya apa
0: bahasa halus Bali
1: bahasa halus Bali apa kiap
0: arif arif
1: arif jangin bin bedek nak bijaksana orang yang arif bijaksana pemikirannya terdapat pada ujung lidahnya ia singkat diberpikir jak pal bla bla bla bla bla bla bla
0: jak pesu
1: jak pesu rani
0: munyi
1: tur mani nyulur tu sebuah otomatis
0: tu arif bijaksana
1: menjadi nak kiap mungkin carane apa bijaksana ni ni
0: buyuk sirap ya bagi apa
1: nah asal sebuah arif kiap bijaksana lah anda tidur
0: okay,
1: jangan sekali-sekali menyetir apabila anda dalam keadaan ngantuk
0: udiang saya tadi mau bagi apa jadi lu galeng lakun
1: ya mau enak kalau sudah agak mengantuk jag mereren ya lalu rimis sampingan di pinggir jang lalu mobilnya dan beberapa saat sepeda motor jag ngeris biar man duo telung limang menit
0: ya, berarti sekarang, berarti subuh duo teng kena ya kiap sing gitu
1: nah
0: sing yo ngerogado bin
1: ke walau yang subuh iraga waspada waspada pertiaksa was kinaranang pertiaksa pada kinaranan patok yang bupatok pada iraga mertiaksa yang
0: kengkeng tuh
1: jalan dangsa jani iraga peng tetap waspada sina selamat waspada di sejeroning buano agung iraga harus pasang telinga pasang mata kaki keduanya pasang terim antara gas itu pengkedoba ngingetin tangan harus pasang
0: kencang bodoh tonong harus siaga sing itu ya
1: oh iya jadi
0: pengen
1: di cijeruning adnyana apa nih angon kok ngewaspada yang
0: apa dodo angon tuh
1: sing jelen sang yang darmo angon
0: sang yang darmo sang yang darmo
1: ngomong di saru sama sayon itu
0: kengkendo
1: siapapun berbuat dharma beliau itu akan dilindungi oleh dharma itu sendiri kekayaannya, keselamatannya baik berada di jurang, baik berada di dalam keadaan
0: di situasi
1: yang genting, baik di peperangan, di lautan, di pegunungan, dimanapun
0: di mana-mana
1: dilindungi oleh dharma itu sendiri.
0: Begitu. Ya. Tadi ne, begitu ada masih nak mau sih. Janganlah menunda-nunda berbuat kebaikan, berbuat dharma.
1: Janganlah berbuat baik sekali, berbuatlah jelek sekali.
0: Berbuat nih, menuna berbuat dharma terus abin mani jabin puan terus bung.
1: Duh, bukan sama sekali sing berbuat dharma.
0: Sing berbuat ya.
1: Makanya kalau bisa berbuatlah baik. Apa janganlah berbuat baik sekali. Artinya deh berbuat baik kecepok gitu.
0: Terus berbuat baik.
1: Terus berbuat baik dan yang lebih baik kita berbuat jelek sekali. Artinya cepok hidang melaksana jelek gitu. Tuh bekandung san kengken mirip sih gitu dap nih.
0: Jadi ngali resep tuh nih kewah.
1: Resep nih jadi kan ada apa nih lakar kena kang. Apa nih lakar laksananya. Ngani ucapan ngirago di cijeru nih trikaya. Pengwayah-wayah kang.
0: Nah mula keto kasalah bang kopi misi jajot lah. Pesu ortaan segitu berdunian beli ngengkis ya. Nih lalu malu. Kopi malu nih kopi.
1: Duak nih kopi nih.
0: Kengken sing duak pesen gudang tiban. Ngayin dini anu tamu kudang tamu kaden ida dua gung biang medui.
1: Kopi ni ane jan seimbang antara kopi serbuk kopi gula aja yeh. Besimbang tu jadi cara ngaduk angin nelo mulu duwak mulu sarai mulu
0: jangan ngaduk kan tapok beli kan dia ngaduk kengkian aduk aduk dia na kengkian
1: umum ni kan senok nene ngencangin tu ngaduk kang
0: bener nak mulu sinok nang ngaduk
1: nelen sarai jet sarai nene ngencangin tu ngaduk kang mah beli jod tepuk beng ngontal-ngontalan
0: tu nasi buk kadane tu
1: in untung beli ngelarangan ni madan sadu budi yang sekitar kuk kengkian beli jod
0: mau kuk permisi cara aduh cara nak di anu abeng-abeng enggak aja jerit mekuk
1: benar kalau yang penting kan sing misi sianida kan
0: apa tuh
1: bah sing tadi mau balik TV nih kasus Jessica nih
0: kan anak keto nam kasal subon nih ngeranang-ngeranang usak sing bakal balik nih matiang nih TV jelek nak itu
1: gitu
0: apa kena tepuk nak menjaga rumah tiang nih itu
1: bisung matiang bisung hidupang nih jaga usang yang widi
0: tipi ya beli
1: kekian
0: mau kesal bertepuk mah jagur gitu jaga anu gua nanti ya
1: yang lo bisa ngematiang bisa ngidupang yang beli ngidupang bisa aja ngematiang sing bisa
0: ih
1: pidan man bahwa ada gitu lo kamu ada gak bawa sepeda motor nih gede itu moge itu apa apa ada nih tuh gede
0: jegedag
1: ngematiang senari kayak bakal celak waktu cara gue membalik filmnya di ruangan tuh jatuh itu ketut jandro tut hidupang je tut tut ya didian itu kalau dia
0: aja dua
1: sing idang matiang tut idah-idahnya sagat ada nak len ngojok kan matiang jap
0: artinya hidupang banyak
1: ojok yo hidupang yo kala itu pulas gitu jago ojok beli kan timpale benak lo ojok
0: aduh saja sing bisa ngematiang
1: perlu jane kau tut kita kan cerung ngaukin tut kartalo Das anu lanang kocok ojok polisi.
0: Aman bisa dengan nengo, dana cara lampan bimo niyo muna beli na.
1: Nah nene bot
0: masuk kan bisa.
1: Kengkeng dok.
0: Karena kita
1: kengkeng.
0: Uga se megending pindahan bimo niyo bisa masuk kendo gelar cakro pesu sing bisa rebut kan korawo.
1: Nen iya ngasuk kan bisa.
0: Masuk ke apa dan
1: pro bener beli ngerti tuh ngasuk kan bisa
0: bimo niyo. Masuk ya bisa. Oh.
1: Yang dawang beli ngasuk kan bisa ya ngancit yang bisa.
0: Tu nak perang tu kan nak gitu satuan. Iya
1: perang itu kan nak liu ada perang urat saraf, ada perang dingin, ada perang mulut.
0: Perangsang.
1: Di antara perang ane paling kewah lah akan mengatasi kan perangsang.
0: Ada muda kewah hadian aloh tu mengatasi.
1: Apa aloh?
0: Iya yang berde ngajak teko liu numan.
1: Apa sih nadi kewah perangsang itu kan len.
0: Man dia ya teka bedis man.
1: Aduh doja lo sarai tepuk beli lijo lalu dan dasometer ngadukan kopi cara busante. Belum beli boinguh, bayu berseriang, sering bayu.
0: Oh, artinya sing kengken tu beli dah beli sebat tu artinya normal saja.
1: Nah, tu sih jadi kengken cara untuk menekan tu sahosnya jadi nyambung cara busan.
0: Maro apa pelajaran?
1: Lebihan kopi, ragong ranang sing dari pulas kita nak rausang sing.
0: Benar lebih.
1: Sing man kopi sakit sirah.
0: Sakit sirah, tu amat jer momo ragong dari manusia.
1: Apa buin jadi bu umur jadi lebihan kengken kacang-kacangan usah samurat tu bunga menekan.
0: Udah umur beli nih.
1: Jadi,
0: persek
1: bu.
0: Konean yang ada ngau engkak bersakit upper C.
1: Iyan ukuran kak itu ada cucu dah kurang umur.
0: Saya gitu.
1: Eng tu kak lalang itu memang ada kak ni baru umur joh hangon beli adi itu.
0: Bukan tu ingat yo.
1: Mungkin kan bung lah mantu bu belang blink anda ni mantu ni kan bung memang lah kak lah gubon agak bu kak itu. Yang beli tahun ni lah mantu kekengkenan tu.
0: Berarti saya masih ukuran kak gitu.
1: Sing umur.
0: Okey itu.
1: Anu tu ukurannya proses dalam kehidupan ter uli di Brahmacari gerasta asrama Wana Prasto Big Sugar.
0: Jong-jong sana di beli kengkian ya.
1: Adi ini nu di RRI ujang joh adi. Nu di ini Rahose joh.
0: Oh Rahose joh. Pramo cari.
1: Rago menuntut ilmu.
0: Rago boleh lewat. Nah segitu kalau ini anak-anak subuh normal lewat. Yang si Rago kene tungkul ngatur ngayah sih. Ngidang kan di pas cara anaknya mampu. Napa sih ilmu dia sudah diperantan. Nah sih ilmu.
1: Bener Mawina Rago tetap program ada. Usaha ada. Kalau yang menentukan tetap yang di atas.
0: Nah,
1: artinya apa? Program lu iraga umur muni nganten pindah ning lacucu pangsing bestuosa. Nanti ngeta ya.
0: Itu program.
1: Acer beli umur 4 dikur nganten macan bo lantas lapanak umur selae.
0: Truno kan, nuka.
1: Nu rago kenceng kan.
0: Benar ne.
1: Bo lah cucu kita nyete.
0: Program.
1: Dan dipanake bo nuwur bo telung dasa besik umur ne. Kak ne nu masih sing ngelah cucu apa beli cucu mantu sing lah kekeng-kedang temak no gedenang geus.
0: Sebarang enak ngaliang na. Barang ngaliang. Kita beli mau pilih saja, beli mau pilih no.
1: Sehingga mau pilih belinya, kan buat tawang sabuk beli ni nak ganjil kan. Nih mau neger buat dodo neh.
0: Dodo kengkene.
1: Bungerjit boyo dah.
0: Neh dodo
1: batas. Bisa beli, bisa nganteh malu lagi.
0: Neh itu lah dendayan kan. Benar, mau keluar saya laman tunya nanti.
1: Kesing tawang cara satuan anu tu. Sastra jenderal ayuning rata guru malu makan lu.
0: Bin wayang wayang.
1: Wayang wayang kan.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Kadang-kadang
0: dan nak kedua benar-benar kan ada gona gitu
1: pak. Sase ketiga kangkang dan nggak rasa tingkang gak dicari dia tidak mengajak dicari pas panasnya gumi.
0: Nana kayak yang nenek saya ngali yang beli mantu deh sangat tu jauh raga nya bertawa gitu ganjir deh apa jak mantunya lagi jani bau kur
3: anakmu diang mau biaya deh.

0: lambung.
1: Benar, capek sana duit. Jajah laklak, jajah asli Bali tuh.
0: Tuh, mesti jajah lapis, mesti roti kembung tuh.
1: Roti, benyanan, ngudir bareng aja jajah laklak. Asing nyak menimpal ya.
2: Jajah kukusnya samping nih, kasing depok. Udah, roti kembung, orang jahit sih roti kembungnya.
1: Nyanan, alih roti kembung, nyanan, sore.
0: Apo buin, misi bantal, apang man, bantal bangli.
2: Oh, bantal bangli nih lu. Nge.

0: ya,
1: tak mula terkenal bandal bandingin sing nawang
2: sing misi ketok kacang tuh.
1: Ada misi kacang, ada misi biu.
0: Nge, tapi dia aja ada misi biu mantap.
1: Oh, ada misi biu demanan cai.
0: Nge, tapi bin biu susu, susu ne.
2: Wadah.
0: Tak rai.
2: Weh, bujak kemau lah kau ne beli jak sajan jo.
0: Mendo di.
2: Ya nak ngai bantal, seng biu susu angon.
0: Biu
2: paling biu kayu, biu kayu, biu raja.
1: Raja.
2: Kadang beli ulah.
1: Ada rai nak kau. Wah,
0: dan badi tidak biu raja, bukan biu kayu sih kadang mapat.
1: Ah, biu kayu, ada aja biu kayu na luo ngangon angon isin yang santan banyak goloh munyi to.
0: Goloh les munyi dia aja.
2: Cah, sajan beli na sing sing tain ningal nak nanding catur, sing gua beli na wang biu.
0: Ya, beli ngubo catur.
2: Catur apa?
0: Catur asrama.
2: Catur.
0: Dah jadi rumah beli, pak catur ada ni.
2: Don, sing nu,
0: sing
2: nu. Ada sing nu catur pada. Oh iya nak nading catur tuh po menage be biu kendo biu gancan biu barak.
0: Ini kan aduanan biu susu eh.
2: Biu susu.
0: Biu nepedot aja nggak susu ne.
2: Aduh, ada cokor dewa jek ngelapar ngeras kini ya dia.
1: Namun lo deman magogonyaan Maderai dijo jaja yang sebo ada ipun to jag rame bana pantawang Maderai.
2: Ampun kan hilang ge sepi jampi ya.
1: Lo kene nak iya ya. Iban dan urus sesalah cucu di jaja. Maka kan sesalah cucu.
2: Nak wendan cucu nak len pumpun ni kok. Banyak ngelalin tu.
0: Mengadopsi. Tu ada tu di apa ada tu di panti apa dan itu nah.
2: Si jompo.
0: Si pada jompo kan dah tua-tua tu. Diragu.
2: Ni nawang pada jompo nak tua-tua nak ngelah cucu-cucu nak tu isi le.
0: Okey tu ngelah anu panti asuh.
1: Oh, di panti asuh tu.
2: Oh, panti asuhan berarti nak ni.
0: Ni ane ada yatim piatu.
2: Yatim piatu.
0: Tapi terngakuin termasuk panah cicing itu
2: ada apa tu? Kengkeng habis yatim piatu.
1: Abis kan panah cicing lah.
0: Eh, cicingnya sami tu nawang bapaan itu.
2: Tuh, cawang bapak, itu nak mahal cicing beli.
1: Nah, ada bapak, ini gitu.
0: Mungkin kayak yang makin, ada bapak, kan meme ini cicing bapak, ini.
2: Jak bobok, saya beli adik itu, nah.
0: Meme ini tawang, bapak ini yang emang nyonyo, bapak ini yang tawang.
2: Tuh, pikir ngana jumat itu dong, seng, tuh, lah, bapak.
0: Biar yang tawang, goban bapak, ini kan meme ini, memang takon ini tuh meme, bapak, kayaknya goban ini, meke, itu panak, nak takon. Aduh, yang tawang, goban bapak ini, bapak, nak gain ini, uliduri, dong.
1: Oh, tak ngelah ada ya ibu
0: dong. Cacau dibingung
1: banget. Ada cicing yang ngelah bapu, bakat bana ngurus.
2: Sangkat banget. Jadi jangan ada di nutri cicing nak sena wang bapu.
1: Tawa, tapi cicing nak berburung. Ngelah ada madan duit beramana.
2: Nah, cante.
1: Bayu kelawan yang sabda ada yang ngelah hidup sih ngelah. Terus sangkali sena wang bapu, ya ada ya. Nak temudu dia ada ya, sih ada bapu, nak ada bapan kayak walau.
0: Terus dan tepuk ini kan memene, muane, sih tawange, nak uli duri ya
2: ni
0: ke.
2: Nalap kuri ni ke.
1: Okey tu. Nak ciri mau urus cicing apa kata?
2: Ayo terus urus ni kendan, bukan ni yang mendata ni ke. Sebilang pempat, dong uyang, bayar saya nggak ada nak, saya nggak ada nak cicing di
0: dulu. Ya, minta kau mana dah jelembung, nang perat bin makan lungan batu punya angatang, mulai pemendidek nggak ni mani, hijau kader jadi lo dari sih tanggung jawab bang.
1: Tak semua cicing dong cicing, mondo berkat cicing dan urus si marora ajak ngotot cicing.
2: Mungkin tidak gemar.
1: Paman pate, paman di Jawa. Nah di Jawa paman pate nih.
0: Nenu mas tua, nanti aku saja ke warung.
1: Jangan sajian, san dini jangan
2: di kenyang. Kan disebut dan ini metua.
0: Sarai sing nak sing tua itu sing ranang mabuk sing sarai.
2: Metua dan ini metua gitu.
0: Nak seneng berdia gelas gen pengangen ngai pengnya barak bi. Artinya pengnya anu gede bayu deh gitu pengpede.
2: Oh.
0: Kawan tukang bapang itu sekolah mapang minum malu arak doang keletakan. Wei bisa jam lebih mapang.
1: Tidak ada sing bisa cimater kini paman paten. Do bang minum, do bang mabuk, digumin yen itu.
0: Tanak ide pengnyak pede dan dengan nikel. Menghadapi situasi genting dagingnya nak keletakan gendan. Aku nang lebihan.
2: Senyangan dengan gentingnya.
0: Dan ke anunya ke kewigunannya wena nak di banjar-banjar wena nak sangkap kan dan pacang kan ngeraos di pesangkapan dagingin ampun neng asloki yang pernah lebih aneh

0: Mawas posiro, mari kanang pancinga santi kewerdi. Wah ratu, segera ratu, aduh aku putar balungmu. Syukuri dewa ratu enten ringajang titiang kadi mangken tu. Saking tuni ratu sampun nangkilin wintan riki.
1: Nangkilin di dia.
2: Lebih masih lebih.
1: Badeng
2: udah sloki nih.
3: Aja berangkat liwat dan atur.
1: Ampun aturin, ampun nangkali gelas. Niki nang wayahan di tengah saja.
0: Nu apa nih tau?
1: Niko badeng wau nangkilin di tiang, di tiang nangkilin.
3: Lebih amir lebih
1: ini sih. Niko belak, bujuk doang doang gelas tengah angin dodo.
0: Dulu batas nengkin.
1: Oh di gang cabang.
0: Eko wibawa dewi.
1: Ngemertanin.
0: Ngemertanin. Oh, dari Amertosari.
1: Oh, berarti
0: lu.
1: Belum cambang dah dos
0: ngiyo. Belum seloki.
1: Ah, seloki cambang nih ke.
0: Cambang.
1: Cambang yang seloki antuk gedah mangen nih ke. Oh. Alah, yang cambang nih ke bongkol dia ngilepungin.
0: Belum cambang.
1: Oh.
0: Yang kanti ke papat cador koki lebaso.
1: Munyi kan.
0: Cara jerucuk ke punya.
1: Ah.
0: Ane kaping limo panca wadara konyer.
1: Cara bojoge.
0: Cara ngajengat kejengit. Ane kaping enam saat menara rukam.
1: Jang menap siap.
0: Jang siap.
1: Sing sunyi.
0: Ane kaping pitu. Tikus ke panting.
1: Oh, tapi caro ginado dia.
0: Iya, caro biku le panting gak meplekas.
1: Meplekas.
0: Nidlung camang kangwang.
1: Iya, gak.
2: Sana paling becek, sana kudang
0: camang. Itu wibawa. Abang mau wibawa, camang
2: kangwang. Camang ngajak kile menyamo.
1: Menyamo, ya caro dini ya, di kota kile orang.
2: Oh,
1: bisik beli camang.
2: Camang.
1: Mesesongan, aduh, mecang, anu, megelas, dieng, mecelembang.
0: Aratu. Dua gong putera palunguk cokori dewa sapun api dados jak nyantai ratu panggokin di tiang kadimangkir wenten bawasannya ketiboring di tiang

0: hidup mungkin. Ya. Pak Rungu di Taman Bali.
1: Ya. Hari. Bodoleh cai.
0: Nabi tu.
1: Pengabeh gelah dini.
0: Oh, dong nikahin patih derwe.
1: Benar. Ya gelah segerenguah gelah dini.
0: Dah.
1: Jag mai kemong orang minum borin. Dah minum zaman janis word minum. Ni saja nak lingser pengkau ngadaan ini. Jadi kuminnya ngawak-ngawak.
2: Ni montor akeh di jalannya nak megando ke montornya.
1: Sudah kuliah raos paman ada berdawang gelah. Paman bian ini ben bedek. Tuhut mondo minum dilarang minum jadi dawang paman.
0: Oh, tenwe tenang larang minum.
1: Eh, pade pade paman pade.
0: Di tiang sapun api, sampun jeng jengking jengking kintan sarung di tiang wardau, di tiang sampun lingser kekaleh dade wobok di tiang. Ampah-ampah kenceng ratu ngajati tiang paman-paman patih jengkang jengken punapi kenah tu punapi kayun tu mangkin nah yang membawas
1: kenapa paman arko jengken kayun gelah ni jani ya namuni rasa barak penyinyak gelah dini
0: kena bentimpal maco raos
3: ah timbal sih bentimpal mangkin dubur sih bentimpal
0: nak kecoh lah dengah di apa nane di bencinga bentimpal timpal punapi
1: paman
0: titiang
1: ya namuni gelah uli pidan aja paman dini dipuri santi kawerdi gumin nyen neni lingyang gelah dini dong luwung paman ne yang sing de gelah lakarang lo ngalih paman ini ajak gelah mupidong jak sing jereng wang paman gelah jak cangcang paman gelah dini ibuk kayon gelah dini digumin anak geni pesu gelah sing dadi lenang ada tajan genggan dini lagi gelah metajan.
2: Tuh
1: ada nancap dekian ada cekian.
2: Wih,
1: seng ada apa dini dipuri dini.
2: Tadi soroh nikah.
1: Ibu kaya gelah dini tawang paman. Kak genggian nih gelah dini nenek neng. Gelah anak calon raja nenek neng genggian. Jani paman tak kuan gelah jani kepastian.
0: Oh ratu dewagung putera palungu cokori dewa ratu. Biar seyang ring kawin tenan atur titiang kadi mangkin ring wintel tel pawo cano kadi asapuniko manah titiang wiyakti kadi asapuniko taleratu sakye wanten enten purun titiang pacang metina yenten winten tel pawo canang palunguk cokori dewo niki saling antos dados niki iratu ningalin titiang titiang ngaksi palunguk cokori dewo
1: weh adi mabadeng kengen nih ratu ningalin titiang titiang ngaksi palunguk cokori dewo
2: ini luwong saja cerang aja okan
0: artinya sapu niki dong yoye paman bakal menjalan titia memanahkan dia sepunika dong yoye ratu ruang puter bakal menghargi dong yoye sami ratus dong genten
3: nyen sirah ke yoang ide ke dada iya
0: artinya iya semua ide kan ya kini yang paman
3: ajaan bodah dua rambut nere serawah
0: ya makin sapu niki lantuk ratu niki penyeruan niki nintan susah-susah malik sani makin ketimang makin pangengang ragu niki
3: tapi pangang nih pangang oh pangang
0: oh mepangang niki ngiring tangkil makin sadinaning makin lah enak peparep kelawan siro nataning santi kewardi kadiang punapu rinaso tekap tau
3: pake-pake kemanyangan.
1: Mare kango yang
2: kegeli ke tas
1: pamane.
3: Nggih.
1: Pian siap pangang luwung. Iki gelah dini kelawan ing paman pate ke pangang dini jek ibuk kayen gelah. Gelah nes demen metajan demen meceki demen mani capeki dini tajan sendaya nado.
3: Mekocok kan ada.
1: Kengkian aja di kengkian maderai.
2: Titiang.
1: Penyeruan dini
2: jek. Dadi ani kenengeran kito-kito nada nado riki.
1: Men-men ibon gelah dini kengkian ada di puri.
0: Nah, pangkentan.
3: Pangkentan.
1: Ingin sedang luwung jadi kono ibiang agung semua ada di puri. Lahan jadi jek kengkian jek mulai isen kayu gelah isen kenapa mana jek kuning kan ibu.
0: Ratu memargi dumunan.
3: Aturin ada.
2: Ingin ya sapu
0: nika.
2: Ngiring tangkil rengibun cokori dewa titiang tan purun titiang newek nyana daris.
1: Paman.

0: aduh ditilang.
1: Aduh kedewaran tuh aku. Waduh. Ye, tuh tadi ngudiang ke didiang.
0: Gendan para angdruwe kari wedan nyakapang cucun itu ya.
1: Padahal nyasane kedo. Ye. Oh besek kan kenane gede kan kenan. Neliu aja ketangkil lo.
0: Dane Gusti Pade di Duagung Putra.
1: Oh Dot Duagung Putra. Ye ne paman Pade ya dewa ratu.
2: Nih pemenuh kejinga apa.
1: Ma ketua ke. Ye.
0: Saru.
1: Hah?
0: Saru.
1: Kene rapuh kamar nih.
0: Oh, ya dia kene anduk.
1: Oh, paling gede, paling malu kena.
0: Wah, ini cenit-cenit kan, Bang, eh.
1: Sing, pada rai toilet di durian paman.
0: Oke, kena. Padahal kan dia ngingatin jinaknya, eh. Ini cenit-cenit ke sirup, ya.
1: Kece, ya, jenang.
0: 500, nih. Ini jauh 100 tali, ya.
1: Barak warnane.
0: Barak warnane.
1: Gelek.

0: sedang lukere kadia sapu di gadur sesunan di dia majang ring ratu dua gung lingsit
1: di dia angkariane padih derewe ora tungaturang pangastung karo om swastiastu
2: pih.

0: Alon Gusti Agung puniki wenten bawa sido dua gung biang niki teh dumun mangkin ampun wawu asibak ge niki mangkin pangjepas ya padun sibak pun api patutnya nih
1: kini pemekas nih jani paman saja buka atur pamane tumudiang tiang subo ngapo dewaso subo rengkene rengketo dados cangcang palungo cokori dewa di tiang riki sing jado gitu. Dan gelah nak saja-saja satia tekan ngerawas gelah paman sing joko gitu buka atur pamane jok yan maro lantas sing jani subo ado paman dini maro gelah jani medap-dap paman yan jok mareket paman dini dipurin gelahe disantika werdi jak subo bang gelah paman raos neseng luong ban paman nampinya meludek ya gelah paman nah jadi melakang subo luong adanya tegak paman itu kepangseng jak ulat dah paman matur batis paman ngelenteng keto negak to ada bukoi cening keto jak mejujuk batisnya matur keto negak luong nak keto
0: becek ke melingih, becek ke melingih.
1: Mau ni paman.
2: Nak kini asal murat, awak neng lenteng, cokor dia sikit.
1: Oh, kedo. Nee. Oh, kewala si nompurang ya, nak paman, nak paman betel.
3: Yang kini sangkaan paling jangan kini paman mano ibu ning. Sampun jenuh tiang sampun mat tiang bikin ringkuran ini.
1: Nah. Nah subo tawang gelah, subo tawang ibu. Jadi kene pemekas ni.
0: Pangtan mat gelah sih jabulan, berdekat yang meratang.
3: Jadi kelakonan man geng.
1: Dok kedua nggak mandi rain. Nong mandane benok.
0: Mani bulan nikang man do.
1: Paman,
0: sabar nak dumun sabar.
1: Pengabeh mantilo giri ne.

0: Bahasa, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Berdoalah sebelum jalan. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah. Berhati-hatilah di jalan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas. Bawalah SIM, STNK, KTP demi amannya di jalan raya.
2: Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendara di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.
3: Lempet. Lempet merupakan lauk makanan halal khas Bali yang terbuat dari ikan yang sudah diberi bumbu dengan bumbu khas Bali dan dikemas dengan daun pisang. Lempet menyerupai pepes, hanya saja cara memasaknya tidak dikukus. Kemudian bumbunya juga berbeda, sehingga rasanya juga berbeda. Cara memasaknya, dipanggang di atas arang dan dibungkus dalam daun pisang. Biasanya, lempet dihidangkan dengan nasi akan terasa lebih nikmat. Lempet, hidangan khas Bali yang kerap disajikan saat acara atau upacara tertentu. Lempet juga sering disajikan suguhan tamu di acara pernikahan.

Sahabat Budaya, Kepala Unit Implementasi Kebijakan SP, Perizinan SP dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia Provinsi Bali, Setra Eisa Putra menjelaskan, adopsi sistem pembayaran modern seperti QRIS, cross border, memang menjadi angin segar bagi pasar internasional karena mempermudah UMKM menerima pembayaran langsung dari wisatawan asal Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, hingga Tiongkok tanpa proses konversi manual. Diingatkan kemudahan tersebut harus diimbangi dengan kewaspadaan tingkat tinggi terhadap data sensitif. Setra Eisa Putra juga menambahkan Bank Indonesia terus menyoroti pentingnya keamanan transaksi digital, termasuk menjaga kerahasiaan data pribadi, dan mengingatkan kewaspadaan terhadap penipuan digital yang menyasar ekosistem pariwisata, termasuk kerentanan modal juga kerap menjebak UMKM pada platform pembayaran ilegal saat mencoba pengembangan bisnis. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Rakyat dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

ngajak pekejang, ngajak ngalih aneh besik entuh. Aneh madan rahayu. Mirip sing ado anak sing demen kin rahayu, sangkale rebut dah rahayu. Saki walo carane jani, jalane jani pada melenan. Irago ngalih rahayu, ulian dadi wang jeru, ulian dadi pembantu. Ini disati kewerdi. Kekian banyala nang tugas eh. Pangidang bakat rahayu ne. Singlah kari lago dadi malas, kel dadi mengeluh dogen. Sing dadi kliat kliun, jegpang semangat, egar semangat, ciri-ciri na seger semangat. Yen subuh semangat, menapu asan nuk bayu mengkep ya bani sing pok. Sangkal madirai jakengken ban di perantenan. Subuh patut na bangun semangan bangun. Ya patut kiap ya ben maju kiap kidameng. Cuwot nungguin pangidang irago lantas sengatur ngaya. Pang bedik yang kena masalah, pang bedik yang kena hukuman, pang bedik yang kena dena, unawi dosa. Nak ngerana masih ben sangat yang bebedik irago pelih. Ingan yang dah dene bedik pikirane. Untuk tutup umpamane yang di perantanan. Patut ngaya hangat malu jaga ae. Jam kuda je bangun, jam tu ngaya hangat. Di kengkeh na subuh kati nyam hangat di dua gong biang. Kondian menangit. Irago ya pelih pas maju je nak. Minyak mentang sembang aja cendek ya malu kompor. Menangi dobit gede ya nak. Oh pangenah lantas segini. Pangenah gaya ni irago memang irago megahe. Okey tu masih di perantan nak mekejang. Senang kini jauh hasil-hasil perantan dan hasil masak konyang demen jauh. Dini subuh ngalih jauh ngalih rahayu kewah ne. Yang subuh irago lakarang belok kini dari wang jeru. Sing bisa lakarang nyamak gai. Dari ini sing subuh bakat rahayu bisa lambat. Ketu masih ngai baso kene kuang, ketu kuangan sing belandas tepuk jauh ne. Saki walau yang subuh bisa nak ngatur Dewa Ratu ngatur ke baso masih ngangon peminah ngangon ukuran ngangon raso mungkin jen bawang mungkin jen suno mungkin jen tabio mungkin jen uyah mungkin jen sero kunyit cekuh bawang jahe mungkin jen konyang kunyit takon ngeretawang nepas lo gitu nyanan mekejang ye gai dari pelajin mekejang gai ne ngaji ni rago pang biso pang sik ne jani pelih jani bin mani bin puan bin kat ngai pelih di rago ane ngerasa ne jani ane sangat kan bo jo ngeliun ngeliun ngen di perantan ana anu rah sina ari ngeliun mas setelah kapan nak ada tamiu terus jelas gua mekejang meningkat kopi gula da borang tu. Jani bin papat cari di jabo bin papat nama bibe bin kudo tro bahasa bin kudang kilo tro cuba keto lauk pau bin kudo tro ngenah di perandaan ane sing ngenah di WC tro bin bang kudo nak macelap ke WC onen ngencah mudiang dan sebagainya tadi ye nengil beriak beriok kaca kece tro nak tambahan masih ada ada tro. Kulo nek ketro-ketro biasane saru bisa sing maji. Sing ngenah kulo liut lah. Adi ngenah adi udang di maya yang ngenah. Di rekening Dewa Ratu udah liu jo. Istri liu maya, eh liu maya, setrum liu maya. Menanggo duen adu. Di saru sing ngenah adu kulo tetep jalan kilometer sing ngidang ngkabeng. Nadini su. Udah dua gung biang nasi gua ngapo aja menang ya doi. Yang dirago di jabo bekerja kejo angkene ngenah cuma lantas nado cara kamen kene kamen kejo ang dini kedeng di duri kedeng dibuka ngenah di muka melang angkap di samping ngenah gitu yang kejo ang
nah, jani berusaha ya pang pangidang nang cukup pang sing terus kejong kengkeng ya buat aduh aduh net tuh barang kena sing kan abang upi ya dene ora tuh.

juga godaan nih. Ada bajang-bajang, ada tua-tua, ada lu, ada muani, ada cenik, ada gede, ada kejar, ada koleng kajol, ada keluar, ada kangen, ada kawalilah saja.

0: ngolos yang patu saki walau ada ane di subuh kandung man kanti jak telah kanti keliger kanti sing nu pesu iya kanti jak tanu roisep masih gitu nyenaknya buka kandung man di sing mana berat boyo kok gede beli ya di
1: yang letak letak tekang nak nak nak nak kang tuh jak pas
0: pas tuh di jak pas
1: men men tuh di Margi Agung di tengah Rawasan
0: jalan
1: Irago cara ngentasin jalan raya.
0: Jalan raya Margi Agung. Gede.
1: Mawina sing jadi jalannya cenek lah karena ada ceglongan mewastu Irago sengkalo di jalan bypass.
0: Masih ada.
1: Mapan
0: ulian. Ben saru beli yang di bypass nak saru.
1: Saru itu.
0: Mapan ngebut sendepok ada ceglongan nah, di bypass di, tongos nak ngebut.
1: Di samping tuh Irago pang tetap waspada. Nah. Selalu dimanapun kapanpun anda harus waspada ya,
0: baik di gang maupun di jalan
1: raya.
0: Raya bypass maupun jalan tol
1: baik di pangkung maupun di abeng maupun di gunung maupun di padana di boglu
0: as ke kemisi keto ada di gunung boglunya ngeboglu
1: timpal gunungnya kan boglu
0: ya telu ngebog gak mati oh.
1: Artinya itu dimana-mana kapan saja raga waspada apa karena ulian kebelogan beli ini kekurangan beli ini tuh ring sejeroning irago melajahkan pedewekan bawinan waspada nih si malu pejang
0: yang sing waspada ingatlah subuh nepuk ngeseng kalau terus gitu
1: apa ya. Karena ini udah ngerausang di bypass di jalannya aneh dangsah pepes irago kena sengkali ulian elah
0: kena nah kena. Sajo tuh elah kaden subuh jalan nyelap sing itu jalan luung
1: kaden
0: datar sing, kaden sing ada ceglongan kaden
1: di samping tuh kaden subeliu ada di TV nih di berita di radio nih
0: kengken tuh
1: ada jaga montor ngoyong tomplok kejit nih
0: montor ngoyong
1: punyan kayu gede tomplok
0: kaden sing punyan kayu tuh
1: kelalean nih ngajakin kiap ya ngajakin
0: kiap bisa subuh landas gitu masing tepuk masing ngeramang sawang bisa masing gitu
1: padahal kiap tuh bahasa Bali nabu ke bahasa Indonesia tuh orang pintar
0: udah gitu adik kiap orang pintar baru nengkul kena kiap pintar yo
1: neng sekarang ada nggak ngerti yang tuh kiap bahasa Indonesia ini apa tuh
0: kiap
1: kiap bahasa Indonesia ini apa tuh apa bahasa halusnya apa
0: bahasa halus Bali
1: bahasa halus Bali apa kiap
0: arif arif
1: arif jangin bin bedek nak bijaksana orang yang arif bijaksana pemikirannya terdapat pada ujung lidahnya ia singkat berpikir jak pal bla bla bla bla bla bla bla jak pesu
0: rawsi munyi
1: tur mani nyulur tu sebuah otomatis
0: tu arif bijaksana
1: menjadi nak kiap mungkin carane apa bijaksana ni ya ni
0: buyo sirap ya bagi apa
1: nah asal sebuah arif kiap bijaksana lah anda tidur
0: okay,
1: jangan sekali sekali menyetir apabila anda dalam keadaan ngantuk
0: udiang saya tadi mau bagi apa jalu galeng lakun
1: ya mau enak kalau sudah agak mengantuk jag mereren ya lalu rimis sampingan di pinggir jang lalu mobilnya dan beberapa saat sepeda motor jag ngeris biar man dua telung lima menit
0: berarti subuh dua teng kena ya kiap sing gitu
1: nah
0: sing yo ngerogado bin
1: ke walau yang subuh irago waspada waspada pertiakse was kinaranan pertiakse pada kinaranan patok yang bepatok pada irago mertiakse ya
0: kengken tuh
1: jalan dangsa jani irago peng tetap waspada sina selamat waspada di sejeroning buano agung irago harus pasang telinga pasang mata kaki keduanya pasang terrim antara gas itu pengkedoban ngingetin tangan harus pasang
0: kencang bodotono harus siaga sih gitu ya
1: oh iya jadi di sejeruling adnyana apa nih angon kok ngewaspada yang
0: apa dodo angon tuh
1: sejelen sang yang darmo angon
0: sang yang darmo oh, sang yang darmo
1: kamu di sana sama saya nih tuh
0: kengken tuh kengken tuh
1: siapapun berbuat dharma
0: benar?
1: Beliau itu akan dilindungi oleh dharma itu sendiri kekayaannya, keselamatannya, baik berada di jurang, baik berada di dalam keadaan
0: dijajah
1: yang genting, baik di peperangan, di lautan, di pegunungan, dimanapun.
0: Di mana-mana.
1: Dilindungi oleh dharma itu sendiri.
0: Begitu. Ya. Radine, begitu ada masih nak mau, sen. Janganlah menunda-nunda berbuat kebaikan, berbuat dharma.
1: Janganlah berbuat baik sekali, berbuatlah jelek sekali.
0: Berbuat nih. menuna berbuat dharma terus abin mani jabin puan terus bung.
1: Tuh kan sama sekali sing berbuat dharma.
0: Sing berbuat
1: ya. Makanya kalau bisa berbuatlah apa janganlah berbuat baik sekali. Artinya de berbuat baik kecepok gitu.
0: Terus berbuat baik.
1: Terus berbuat baik dan yang lebih baik kita berbuat jelek sekali. Artinya cepok ngidang melaksana jelek gitu. Tuh bekadung san kengken mirip sih gitu dap ne.
0: Jadi ngali resep tuh ne kewah.
1: Resep ne jadi kan ada apa ne lakar kena kan. Apa ne lakar laksananya ngani ucapan ngirago di cijerun yang trikail. Pengwayah-wayah kan.
0: Nah mula kita kesalah bang kopi misi jajot lah. Pesu ortaan segitu berdunian beli ngengkis ya. Ne anu malu kopi malu ne kopi.
1: Duwak ne kopi ne.
0: Kengken sing duwak pesen kudang tiban ngain dini anu tamu kudang tamu kaden ida dua gong biang medui.
1: Kopi ne ane jan seimbang antara kopi serbuk kopi gula aja yeh. Bosimbang tu jadi cara ngaduk angin ne lo mulu duwak mulu sarai mulu.
0: Jang ngaduk kan tepuk beli gen dia ngaduk. Kengken aduk diana ingkene.
1: Umum ne kan senok ne ngencangin tu ngaduk kang.
0: Bener nak mulu sinok nak ngaduk.
1: Nelen sarai jet sarai ne ngencangin tu ngaduk kang. Mak beli jod tepuk be ngontal ontalan.
0: Tu ne sibuk kadane tu.
1: Yang untung beli larangan ne madan sadu budi yang sekitar kuk kegetan beli jod.
0: Mak kuk permisi. Cara aduh cara nak di anu abeng-abeng enggak aja gerit mekuk
1: benar kalau yang penting kan sing misi sianida kan
0: apa tuh
1: bah sing tadi mau balik tipi ne kasus Jessica ne
0: kan anak keto nam kasal subuh ne ngeranang-ngeranang usak sing bakal babali ne matiang ne tipi jelek nak keto
1: keto
0: apa keto tepuk nak menjago rumah tiang ne
1: itu bisa matiang bisa hidupan ngejak jalan usang yang widi
0: tipe ya beli
1: sekejap
0: mau kesal bertepuk mau jagur gitu jaga aduh gua nanti ya
1: yang lo bisa ngemati yang bisa ngidupang yang beli ngidupang yang bisa aja ngemati yang sing bisa pindahan man bahwa ada gitu lo kamu ada nggak bawa sepeda motor yang gede itu mau gede apa apa ada itu yang gede
0: jegedak
1: ngemati yang sebenarnya kayak apa kecelak waktu cara gue membalik filmnya di ruangan itu jatuh itu gede genre. Tut hidupang je tut. Tut ya didian itu.
0: Kalau dia aja dua.
1: Oh, sing idang matiang tut ida-idanya jagat ada lain ngojong kan matiang jap.
0: Artinya hidupangnya banyak.
1: Jag yo hidupang yo kala itu pulas gitu. Jag ojok go beli kan timpale bina lo ojok.
0: Aduh, saja. Saya bisa ngematiang.
1: Perlu jadi kau-kau tut kita kan cerung ngaukin tut kartalo. Das anu num lanang kocok ojok polisi.
0: Aman bisa nengen-nenge dena cara lampan bimo niung una beli na.
1: Nah nene bone
0: bot ben. Masuk kan bisa.
1: Kengken dok.
0: Kene keto.
1: Kengken.
0: Uga se megending pindahan bimo niung bisa masuk gendeng gelar cakro pesu sing bisa rebut kan korawo.
1: Nen iya ngasuk kan bisa.
0: Masuk ke apa dan
1: tro. Bener. Beli ngerti tuh ngasuk kan bisa
0: bimo niung. Masuk iya bisa. Oh.
1: Yen dawang beli ngasuk kan bisa ya ngancit kan bisa.
0: Itu nak perang tuh kan nak gitu satuan. Iya
1: perang itu kan nak liu ada perang urat saraf, ada perang dingin, ada perang mulut.
0: Perangsang.
1: Di antara perang ane paling kewah kalau akan mengatasi kan perangsang.
0: Ada. Udah kewah hadian. Aloh tuh mengatasi.
1: Apa aloh?
0: Iya yang berdek ngajak teko liu numan.
1: Apa sih nanti gitu wang perangsang gitu kan len.
0: Man liu ya teko berdek man.
1: Aduh doja lo sarai tepuk beli uli joh lalu dasometer ngadukan kopi cara busante. Belum beli boyunguh, bayu berseriang-seriang bayu.
0: Oh, artinya sing kengken tuh beli dah beli sebat tuh artinya normal-normal saja.
1: Nah, tuh sih jadi kengken cara untuk menekan terus ahosnya jadi nyambung cara busa.
0: Maro apa
1: belajar? Lebihan itu. Kopi, ragong ranang sing dari pulas kita nak kerausan sing.
0: Bener
1: kita.
0: Lebih.
1: Sing man kopi sakit sirah.
0: Sakit sirah, tuh amat jadi momo ragong dari manusia.
1: Apa buin jadi bu umur jadi lebihan kan kan kacang-kacangan usah samurat deh bu ngomenekan.
0: Udah umur beli nih.
1: Jadi, kopersek bu.
0: Kone anang ada ngau engkak bisa get upper se.
1: Iyan ukuran kak itu ada cucu dah ukuran umur.
0: Saya gitu.
1: Eng tu kak lalang itu memang di kak ni marumur joh hangon beli adi tu.
0: Bukan tu ingkian yo.
1: Mungkin ingkian bung lah mantu bu belang blink anda ni mantu ni kan bung memang lah kak lah ngubon agak bu kak gitu. Jadi beli dah onanya lah mantu ke ingkian nang tu.
0: Berarti saya masih ukuran kak gitu.
1: Sing umur.
0: Oh gitu.
1: Anu tu ukurannya proses dalam kehidupan ter uli di Brahmacari gerasta asrama Wano Prasto Big Suke.
0: Jong jong sana di beli kengkene.
1: Adi ni nu di RRI ujang joh adi. Nu di ni.
0: Wano Prasto.
1: Rawose joh.
0: Oh rawose joh. Mapan. Pramo cari.
1: Pramo cari. Rago menuntut ilmu.
0: Rago boleh wat. Nase gitu kalau. Oh ne anak ne suba normal lewat. Yang si Rago kene tungkul ngatur ngayah se ngidang kan di pas cara anak ne mampu. Napa sih ilmu dia sudah di perantara nase ilmu.
1: Bener mawina Rago tetap program ada. Usaha ada kuala yang menentukan tetap yang di atas.
0: Nah,
1: oh, di atas. Artinya apa? Program lalu iraga umur muning nganten pindah di lah cucu pangsing bestuosa. Nanti kita ya.
0: Itu program.
1: Cara beli umur pat likur nganten. Macan bawa lantas lah panak umur selai.
0: Runo, nuka.
1: Nuh, iraga kencang kak.
0: Benar, ne.
1: Bawa ngelah cucu kita nyete.
0: Program.
1: Nani panaknya bawa nuwur buat long dasa besik umur ne. Kak ne nu masih sing ngelah cucu. Apa beli cucu mantu sing ngelah. Kekeng-kekeng demak no. Gede nangis.
0: Sebarang enak ngaliang na. Barang ngaliang. Kita beli mau pilih saja, beli mau pilih no.
1: Sehingga mau pilih belinya,
0: udah
1: kan buat awang sabuk beli ni nak ganjil kan. Ni mau neger buat
0: doto kengkene.
1: Bung rejit boyo doh.
0: Nene tu
1: doh. Bisa beli, bisa ngante malu nak kita.
0: Nee kita lah dedayan kan, benar mau keluar sekelaman tuhnya
1: nanti. Kesin tawang cara satuan anu tu. Sastra Jenderal Ayuning Ratu Guru malu nak kata lu.
0: Bir wayang wayang.
1: Wayang wayang kan.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Kadang-kadang
0: bener kayak tua bener-bener kan ada gona gitu
1: pak. Sase ketiga kangkang itu ngerasa tingkang gak dicari, dia gak mau dicari. Bas panas sih gumi.
0: Nana kayak nenek saya ngali yang beli mantu deh sangat. Johor agaknya bertawa gitu ganjir deh papa jak mantunya lejani bau kur tu.
3: Anakmu diang mau biayot dah.

0: ati kemeng.
1: Bener, jajan laklak, jajan asli Bali tuh.
0: Tuh, misi jajan lapis, misi roti kemeng tuh.
1: Roti, banyak nana ngudir bareng aja jajan laklak, asingnya menghimpal ya.
2: Jajan kukusnya samping nih, kesin depok. Jajan kukus. Orang jajan sih roti kemengnya.
1: Nyanan, alih roti kemeng nyanan, sore.
0: Apo buin misi banta alapang man bantal bangli.
1: Wih, dia
2: bantal bangli nih lu.
0: Nih.

0: ya
1: mulut terkenal bandal tanglingan sing nawang
2: sing misi ketok kacang tuh
1: ada misi kacang ada misi biu
0: nggih tapi dia aja misi biu mantap.
1: Oh ada misi biu demanan cai
0: nggih tapi bin biu susu susune
2: wadah
0: tak rai
2: weh bujak kemau lakon beli jak sajan yo
0: dia
2: nak ngai bantal sing biu susu anggone paling biu kayu biu raja kadan beli ulah
1: ada rai nak
0: takon don badi didang biu raja bubin biu kayu sing gedang mapak tuh.
1: Ah, biu kayu, ada aja biu kayu na luang angon angon isi neng santan banyak goloh munyi tu.
0: Goloh les munyi dia aja.
2: Cah, sajaan beli na sing sing tain ninggal nak nanding catur, sing gua beli na wang biu.
0: Ia beli muboh catur.
2: Catur apa?
0: Catur asrama.
2: Catur.
0: Dah jadi rumah beli, pak catur ada ni.
2: Don, sing nu,
0: sing
2: ada sing nu catur pada. Oh iya nak nading catur tu, pemagi biu kedo, biu gancan, biu barak.
0: Ini kan adu anang biu susu eh.
2: Biu susu.
0: Biu nepedo aja nggak susu ne.
2: Aduh, ada cokorin dewa ngelapar ngeras kini ya dia.
1: Namun deman magogonyaan Maderai dijo jaja, yang sebuah ada ipun to aja rame, bener pantawang Maderai.
2: Ampun kan hilang ya sepi jampi ya.
1: Lo kene nak iya ya. Iban dan urus sesengelah cucu di jaja, megang sesengelah cucu.
2: Nak wendan cucu nak len pumpun ni ko? Banyak ngelalin tu.
0: Mengadopsi, tu dah ada tu di apa ada tu di panti apa ada ni tu na?
2: Si jompo.
0: Si pada jompo kan dah tua tu. Ira ko.
2: Ni nawang pada jompo nak tua nak ngelah cucu len tu izin le.
0: Okey tu ngelah anu panti asuh.
1: Oh, di panti
2: asuhan. Oh, panti asuhan berarti nak ni.
0: Ini ane ada yatim piatu. Yatim
2: piatu.
0: Tapi terngakuin, termasuk panah cicing dan
2: apa pun. Kengkeng, apa sih yatim
1: piatu? Abi kan panah cicing lah.
0: Cicingnya sami itu nawang bapan itu.
2: Tuh, cawang bapan itu nak mahal cicing beli.
1: Nah, ada bapan ni gitu.
0: Mungkin kaya makan tu dah bawakan meme ni cicing bapan ni kan?
2: Jak bok saya beli adik itu nak.
0: Meme ni tawang apa? Apa yang emang nyonyo bapa ni sing tawang?
2: Lo pikir ngan jumah tu dong seng tu lah bapo.
0: Biar sing tawang ngan goban bapa ni ken meme ni meme mana takon ini tu meme bapo je kengkeng goban ni me kengkeng panak nak takon. Aduh sing tawang goban bapa ni mapan nak gaya ni nuli duri tu.
1: Kau tak nak ngelah ada ya ibu
0: tu. Cacau dibingung
1: bapa. Ada cicing yang ngelah bapo bakat bapa ngurus.
2: Sangkal ber. Jadi don ada nutri cicing nak sing tawang bapo.
1: Tawang ada cicing nak berburun. Belah ane madan duit beramano.
2: Nah, cante.
1: Bayu kalau waneng sabdo deh yang lah hidup sih ngelah.
2: Begitu.
1: Do sangkali sih nawang bapo ya ada yo. Nak tunggu do dia ada yo sih ada bapo nak ada bapan ke walo.
0: Terus dan tepuk ini kan memene muane sih tawange nak uli duri ya deh.
2: Nalap kuri ni ko.
1: Okey tu. Nah ciri mengurus cicing apa kena.
2: Nah yo terus mengurus nak endan kan ne yang mendata ni ko. Sebilang pempat dong uyang bayar saya nggak dona. Saya nggak dona cicing di
0: dunia. Ya, minta kau mana dong jelembo menang perat bin makan lungan batu punya angatang mulai pemendidek nggak nih mani hijau kader jadi lo dari cinta kung jawab bang.
1: Tak semua cicing dong cicing mana berkat cicing kan urus si maroda ajak ngotot cicing.
2: Mungkin tidak gue
1: bangsa kan dong. Paman pate paman di Jawa. Nah di Jawa paman pate nih.
0: Nunggu mas tua, lalu aku saja ke warung.
1: Jangan sajaan, san dini jangan
2: ketua kan disebut dan metua
1: dini.
0: Sarai sing nak sing tua itu sing ranang mabuk sing de sarai.
2: Metua dan ini metua gitu.
0: Nak seneng pati gelas gen pengangen ngai pengnyak barak bi artinya pengnyak anu gede bayu de gitu pengpede.
2: Oh.
0: Kawan tukang bapang itu sekolah mapang minum malu arak doang keletakan. Wei bisa jam lebih mapang.
1: Tidak ada sing bisa cimater kini paman pate. Dah bang minum, dah bang mabuk, digumininya ni tu.
0: Dan akide, penyak pede, dan dengan nikah, menghadapi situasi genting, dagingnya nak letakkan gendan. Apa nak lebihan?
2: Siang ada gentingnya.
0: Dan ke anunya kekewigunannya, mana nak di banjar-banjar, mana nak sangkap gendan, pacang kerengraos di pesangkapan, dagingnya pun neng asloki, apa nak lebihan?

0: Mawas posiro mari kanang pancinga santi kewerdi ratu segera ratu dua kumpulan balungmu cokori dewa ratu enten rengajang titiang kadi mangken tu saking tuni ratu sampun nangkelen enten riki
1: nangkelen titiang
2: lebih masih lebih
1: badeng
2: udang seloki nih
3: aja berangkat liwat dan atur
1: ampun aturin ampun nangkali gelas niki nang wayahan di tengah saja
0: ini apa ne tau
1: niko badeng wau nangkelen titiang titiang nangkelen
3: lebih amir lebih ini sih
1: niko belah bujo doang doang gelas tengah angin tau
0: lu batas nekengken
1: oh digang jambang
0: eke wibawa dewi
1: ngemertanin
0: ngemertanin oh dari amertosari
1: oh berarti
0: lu
1: long jambang dah dos
0: nih long sloki
1: ah sloki jambang nih ke
0: jambang
1: jambang yang sloki yang tuh gedah mangen nih ke ala oh. Yang jambang nih ke bongkol dia yang gilepungin
0: long jambang
1: oh.
0: Yang kanti ke papat cador koki lebaso
1: munyi kan
0: cara jerucuk ke punya
1: ah.
0: Ane kaping limo panca wana ada konyer
1: cara bojoge
0: cara ngajengat kajengit ane kaping enam saat menara rukam
1: jang menap siap
0: jang siap
1: sing sunyi
0: ane kaping pitu tikus ke panting.
1: Oh, tapi caro ginado dia.
0: Iya, caro biko le panting kan meplekas.
1: Meplekas.
0: Nitlong camang kangwang.
2: Sana paling becek, sana kudang
0: camang. Eko wibawa. Abang mau wibawa, camang
2: kangwang. Camang ajak kile menyamo.
1: Menyamo ya, caro dini di kota kile orang.
2: Oh,
1: bisik beli camang.
2: Camang.
1: Mesesongan, aduh, mecang, anu, megelas, tieng, mecelembang.
0: Aratu. Dua gong putera palunguk cokori dewa sapun api dados jak nyantai ratu panggokin di tiang kadimangkir wenten baos sani ketiboring di tiang

0: hari hidup mungkin. Ya. Pak Rungu di Taman Bali.
1: Ya. Hari. Oh, boleh cai.
0: Tapi tu.
1: Pengabeh gelah dini.
0: Oh, dong ni kain patih derwe.
1: Benar. Jag gelah segerang rumah gelah dini.
0: Dah.
1: Jag mai kemong orang minum borin. Dah minum zaman jani suwot minum. Ni saja nak lingser pengkau ngadane ni. Jadi kuminnya ni ngawang-ngawang.
2: Ni montor akeh di jalannya nah. Megando ke montornya.
1: Sudah kuliah raos paman ini berdawang lah. Paman bian ini ben bedek.
2: Tuh.
1: Tuh mentok minum, dilarang minum jadi dawang paman.
0: Oh, tenwe tenang larang minum.
1: Eh, pate, paman pate.
3: Di tiang sapun api, sampun jeng-jengking jengking kintan sarung di tiang wardau, di tiang sampun lingser, kekalih dadewo bok di tiang. Ampah-ampah kenteng ratu ngajak titiang paman-paman patih jengkang jengken punapi kenapa punapi kayun tu mangkin nah yang membawas
1: kenapa paman arko jengken kayun gelah ni jani ya namun ni rasa barak penyingak gelah dini
3: kena bentimpal maco raos
0: ah timpal sini bentimpal mangkin dubur sini bentimpal
3: nak kecolah dengah di apa nane di bencingak bentimpal-timpal punapi
1: paman?
3: Titiang?
1: Ya namuni gelas uli pidan aja paman dini dipuri Santika Werdi. Gumin nyen ini lingyang gelas dini. Dong luwung paman nih. Yang sing dek gelas lah karang lo ngalih paman ini. Ajak gelas mau pidong jak senjer nguang paman gelas. Jak cang-cang paman gelas dini. Ibuk kayon gelas dini digumin anak ake nih. Pesu gelas sing tadi. Lenang ada tajan kan kan ini lagi gelah metajan.
2: Tuh.
1: Ada nancap dekian, ada cekian.
2: Wih.
1: Seng ada apa dini di puri dini.
2: Tuh. Soroh nikah.
1: Ibu kayaan gelah dini tau apa man. Kengkian ini gelah dini nenek. Gelah anak calon raja nenek kengkian. Jani paman takuan gelah jani. Kepastian.
3: Oh ratu di wanggung putera palunguh. Cokori dewa ratu. Biar seyang ring kawin tenan atur titi angka dimangkin ring wintel tel pawo cano kadia sapuniko manah titi ang wiyakti kadia sapuniko taleratu saki wanten inten purun titi ang pacang metina yanten winten tel pawo canang palunguk cokori dewo niki saling antos dados niki iratu ningalin titiang titiang aksi palunguk cokori dewo
1: weh adi mabadeng kengkian nih ratu ningalin titiang titiang aksi palunguk cokori dewo
2: ini luwong sajan cerang aja okan
3: artinya sapu niki dong yo ye paman bakal mejalan titia memanahkan dia sepunika dong yo ye ratu luwong puter bakal mengargi dong yo sami ratus dong genten
0: nyen sira ke yo ide dari
3: yo den yo supaya ide kan kene yang paman
0: ajaan bodah dua rambut ne serawah
1: ya
3: makin sapu niki rantuk
1: rantuk
3: niki penyeruane driki nenten susah-susah malih sane makin ketimbang makin pangengang ngiraku driki
0: tapi pangang nika
3: pangang oh pangang
0: oh mepangang
3: ange driki ngiring tangkil makin sadinaning makin lah enak peparep kelawan sira nataning Santika Werdi kadiang punapo rinaso tekap teu
0: pake-pake kemanyangan.
1: Mare kanggo ya
2: kok kok do beli
1: pamane.
0: Nggih.
1: Priyan siapa ngang luwung? Ini gelah dini kelawan ning paman pate ke pangang dini jek ibuk kayen gelah. Lah terus demen metajan demen meceki demen mani capeki dini tajan sing den ado.
0: Mengkocok kan ado.
1: Kengkian jadi kengkian maderai.
2: Titiang.
1: Penyeruan dini
2: jek. Dia ni kenengeran kito-kito nak dan ado driki.
1: Men-men ibon gelah dini kengkian ado di puri.
3: Nah, pangkentan.
0: Pangkentan.
1: Ingin sedang luwung jadi kono ibiang agung sebab ada di puri. Lan jadi jek kengkian jek mulai isen kayun gelah isen kenapa mana jek kuning kan di puri.
3: Ratu memargi kemunan.
0: Aturin ada.
2: Ingin ya capu
0: itu
2: ngiring tangkil rengibun cokori dewa titiang tan purun titiang neweknya nih daris.
1: Paman.

0: Pakde.
1: Kadong mencingai.
2: Menaging kentan tadi pada. Kentan pepulih lo asyik ya benar-benar.
3: Aduh, mangkeh malu gelah nih. Paman, ajak mekejang,
0: pejuang,
3: parekan. Ye, dong uleng tuni cuma paman coba tangkil dini itu di ajang.
0: Napi ajang di dia?
3: Coba dirai kengken.
2: Sampun, pun rika wawu. Kan reng ajang diriki, nge mangkeh nampun. Ya
3: gelah ngorang ajang. Dini di sarenan mekejang subado dini diap gelah ke
0: tuan gelah deh. Oh, kada dia nang. Nang kada ngiring terus ring ajang dah apus nang ada dia apus ajang. Nah,
2: di muka, ada di muka.
3: Man man man man man man man kengken kengken jadi kali dong ngang pamane gitu ke.
0: Nah, mangkin terus. Terus mangkin matur.
2: Terus ngitung-ngitung mangkin.
3: Jadi tak paman pasti mekelusan macang-cang kene. Lah nak cek supaya ibu kesan kayaan gelah.
1: Jani seng kene ya tu lah hitung-hitung ni jani kengkian tu matur reporti angkel matur jani itu nak beri ajang jani.
3: Jani cek paman diserang gelah malu.
0: Okey tu.
3: Cek paman matur malu nak gelah ibu kayaan gelah kene bingung gelah kene.
1: Aratu murdaning jagat Santi Kewerdi Palunguk Cokori Dewo. Ring wenten edel pawocanan Palunguh Cokori Dewo nakene nasapu napi ring separine kanthi tiang wenten rauh tangkil kadi mangken kentang tu
2: alo kentang tu
1: dados lali Palunguh Cokori Dewo jak bulak balik becik kang bulak balik ke pangton ngantos belek tu wentane ditiang iriki abulan pitung dino ngiring kadi puniki pianak ido dua gong putar
2: ingkit cek pianak.

teu prati aksa ukir lan pasir. Ukir pinake wedu ning karep pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pertikaian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu

kalian terkena kutuk, tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Sebenarnya di arah kalian Rai berapa miarse sani kandun masiki anring perumpat suara budaya Bali ini jogi pada megenah dumugi kantun pangi di tiang sada kena eh Dede Mahendra sana makin jagi nyarangan para pemiarse ringgalah siang di hari Minggu yang ceria eh di tanggal 4 likur Mei warsa kali tali 6 likur kalau sepuput kalah dulu ini mulai jebos jagi ring di tiang ring acara sani sampun ke siaga yang sari makin jagi landurang di tiang untuk ngaturang siaran teras UMKM menyajikan informasi lan musik. Pasti kenyanya jagi sangra di tiang galah dulu ini relain telepon 223361. Kita berdendang kesarangin semeton sari jagi bergabung. Talar mali jebos jagi sangra di tiang ring WhatsApp. Ngeh. Talar sani jagi megatre durusang sani jagi ngasang tembang durusang yeah. Sani mangkin menuita wentan sani jagi bergabung sudah dede buka ring 223361. Selamat siang.
1: Selamat siang dede.
0: Siang
1: megatre
0: enak
1: yang lesekar di satu bayangan
0: lesekar.
1: Nggih, Risat
0: Payang
1: Cerah Bi Dede. Dede ngajang di mana Bi Dede?
0: Nggih.
1: Sambil nenek tekeling rumah ngarit ikan.
0: Aha.
1: Bi Dede.
0: Yang.
1: Temang
0: napi mo?
1: Temang nih. Napi ada di sana. Resno ngantos mati Bi Duliana, kan Bi Dede?
0: Resno ngantos mati saking Widi Widiana kenten. Masih dicari. Tresna ngantos mati Yansa nika metembang.
1: Yansa.
0: Oh, Widi Widiana talar wentan niki.
1: Nika Widi Widiana
0: nge. Nggih.
1: Sebenarnya Dede raja kan.
0: Ring.
1: Om Santi, Santi Santi Om.
0: Om Santi, Santi Santi Santi Om. Sik semua mau lu sekar

0: The Weather Ring seputaran Satung Payangan. Teman Ru ini sampun ke Cimawisang. Selamat siang. Halo, selamat siang. Oke, kita putuskan saja. Mang da boleh semeton sanetiosan. Selamat siang. Halo.
1: Halo.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang, Didi. Menjelang hari raya Kalungan dan Kuningan.
0: Siren iki.
1: Tak berkelir.
0: Hah?
1: Tak berkelir, ring. Banyak
0: cari. Kak berkelir. Nggih, terus, Kak.
1: Mantan tope, Pak.
0: Langsung ke mantan.
1: Hah?
0: Langsung ke mantan. Jadi ngarsang tembang tapi magatre. Topiknya mulai jebos nih, Ki.
1: Ngarsang tembang.
0: Mungkin menginformasikan situasi terkini ring seputaran Payangan, nggih. Eh.
1: Pahlawan pengganti kata yang pompi.
0: Pahlawan pengganti. Sampun mungkin bisa menginformasikan kidek situasi ring Payangan mungkin.
1: Payangan mungkin cerah. Tentang menung-menung itu. Menring studio pun api kan
0: cerah. Yes, sengkare. Dados cerah dalar niki. Suhu agak panas. Aha.
1: Tenaga tuan muka cerah kang yang
0: Yeah, ledangan. Yeah.
1: Yeah, majang ring BDD lah, jang tukar. Om Santi
0: Om Kak Brikili. Nggih. Nah, rek-rek para pemirsa sani sedang metaki-taki ngarianang piranti sareno perkara angin rahina suci galungan niki sani jegi rauh pasti ge sampun tetap semangat. Nggih. Selamat siang.
2: Selamat siang, Dede.
0: Nggih.
2: Laporan Kota Tabanan cerah.
0: Secerahnya
2: per 4 RRI. Dede lagi siaran, suaranya merdu, suaranya mana kucing? Arah bakalan yang nyait. Aduh, ingatlah di gunung mulai kedua
0: tweet. Oke, Bu Vera, ngan galah dumun megatra napi ngarsang tembang.
2: Tembangan, Dede.
0: Napi.
2: Nah, gue ngundur sudo, napi gak kange.
0: Okay.
2: Nge, dede rah ajeng tugas. Terima kasih bekalan nyait suwilannya. Okay. Om, Santi, Om.
0: Sik semua sampun bergabung. Nge, kalian rai terus dumun PR sayang sani bacang lintang.
3: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber

Kemiskinan adalah masalah kita bersama, tapi kita bisa mengubahnya. Dengan pendidikan, pelatihan, dan dukungan bersama, kita dapat untuk keluar dari jerat kemiskinan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Sampai jumpa di siang, rakan rai, para pemirsa, senengan dan nyarangin dede, ring perempat suara budaya Bali, seneng wawu sampun, aturin di tiang tembang. Nyarangin para pemirsa, ring ambar, seneng makin wali jagi sang rai di tiang, kalah durin ring 223361. Selamat siang.
1: Selamat siang, dede.
0: Selamat siang.
1: Niang, ring segalalang.
0: Niang, pun api gatre.
1: Ini becek-becek deh, maron yang usah ngajang.
0: Ampun.
1: Jadi apa ngajang?
0: Sampun.
1: Mangken yang nunak semangat deh.
0: Temang napi nih yang?
1: Temangnya Gusti Ngurah, Gusti Ayu.
0: Gusti Ngurah?
1: Gusti Ayu.
0: Ingi, sampun, sampun, sampun.
1: Niki ring segalalang, cuaca ngenter, dede.
0: Panas, niange.
1: Panas, panas.
0: Nge pun api yang mana?
1: Nge pun niki pikir tunas.
0: Tunas, tunas, tanda dos waliang malih nike. Pun panas, dagang, semupu mangkin. Dan masa hujan, dagang panjang, mupu nak rentan.
1: Nye dagang napi asa nikonya anu salo kacepo ampun wek napi mantal numak di pasar gumung ka gumam ampun wek de 7000
0: tergantung ke mesin yang hargane 7000 nika angin pisan mantan
1: nye niang kan muda-muda rara niang pang nidang memantal cabe
0: kentan nye sesemot mun niang
1: nye dede rajang tugas nge
0: inge suk semua
1: nge niang mepamit om santi santi santi om
0: om santi santi santi om selamat siang
2: selamat siang li dede
0: nge
2: niki niang
0: ngasih ngasih niang
2: kenapa niang nge becik niki mau sendal niki
0: ring
2: cuaca bau nak rem-rem gendan wendan jeblang-jeblang gendan
0: mungkin jadi nyamblar nge
2: nyamblar wendan ya masih ngulang jeblang-jeblang
0: nge
2: nge mulai bos mungkin-mungkin pengen sabah nge
0: pun api mungkin iki
2: yang
0: persiapan galungan kuningan sampun
2: wow gede-gede dede
0: nge niko ampun yang penting nge. Pas ariha sampun puput
2: nge nak sangat ngampun yang makaryo
0: nge
2: iki wantah bantal mantan umun sampun
0: oke nge terus angin galah adumun megatron api ngarsang tembang niki
2: enggak saja nge sampun
0: nge
2: kenten tau ngarsang tembang tau yang megatron gede
0: nge kenten lah
2: nge di dede mugi sepatu kenak nih
0: sengkara suk semua
2: mulai jebol salam salam keluarga ini gitu nih niki wonten mau mau lu sekar nih
0: nih lu sekar
2: patung bayang trikilin alar nih
0: ini
2: wonten pak brong alar niki ring bayang
0: nih
2: pak raro
0: penggemar lawas
2: nih penggemar lawas nih kok dan Bujiro Jerman Wendan Mas Tumini Maregi Nini Ayuna Nini Agus Wendan Bu Ana Nalaro Mayo Gede Wendan Bu Sinta Wendan Bu Putu Kuboyuwo Wendan Pak Yana Harbo Pak Depolos Jaya Niki Wendan Bu Ayu Sindong Nalarnge Bu Ayu Tuban Pak Kane, Pak Murdayo, Pak Dijapo, sareng Pak Tut Wirko.
0: Nggih.
2: Iki jero mangku Kutawaringin.
0: Kutawaringin.
2: Nggih. Enten Gong Nase Agung ring Bitro, Lima Deoko. Iki wenten Bu Hermawati. Niang Murni, Niang Rako nalar. Bu Suartini nge nge cucat umum sarang sami nge nyangang malih
0: Nggih, sukses monggo. Nggih.
2: Semoy ini galah di dede.
0: Ring ring ring.
2: Nyang pamit om santi santi santi om.
0: Sukses monggo niang kesawa. Eko niang kesawa talar wenden niang kirana ring seputaran Gianyar. Nggih. Reglan rai para pemirsa durus dumun pirsa yang sedepat cang lintang. Kesenian genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental, salah satunya adalah kesenian genyek. Kesenian genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kendang, cenceng, gongkulu, kecapi, petuk,

Manajer Media Divisi Pengawasan Perilaku PUJK Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Provinsi Bali, Adam Ultra Syah Bunan, mengimbau para pelaku usaha tidak gegabah dalam memilih mitra pembiayaan. Mengingat pentingnya akses layanan keuangan yang legal dan telah mengantongi izin resmi pemerintah. Ia juga menambahkan tingginya risiko gagal bayar yang dipicu oleh perilaku pinjaman yang konsumtif atau tidak terukur, sehingga pelaku usaha harus bertindak bijak dalam memanfaatkan pinjaman daring dan selalu menyesuaikan platform dana dengan kapasitas real pendapatan usaha mereka. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Ele já varanda.
1: Am swasti astu.
0: Am swasti astu. Pada dengan tak di mana pada ini.
1: Ditiang mangkin wendan ring sawah ring seputaran Sibang. Ring dijane niki le gale. Dadas tan wentan lawate.
0: Lega padede. Mabepe. Dine galuh ngantiang padede. Tan ada-ada. Dine sengada. Dijo sengada. Ayam-ayam sengada.
1: Aduh le gale.

0: ada kena kena tiang digil ya lah kulo galo nak macam galo mungkin pasti sampun bungo mupu dah kan dan
1: ya?
0: Pun api bungo mungkin niki sampun akeh boleh
1: sampun akeh mereka naik tak sama pun
0: ngeh demogi jawentan galat jagi kesibang
1: nek nek galo kan nantos Pak Dede
0: ngeh jakti niki jagi ngerarah bungo mereka ngeh
1: di pasar nantos ada tas ke sawah di lodro
0: ngeh yang di pasar nantos kan numas berarti yang pun di sawah rarah kan nunas kan dan
1: Nika margena nganginan di pasar ke sawah dan pasir nih galuh
0: oke okay. Dan
1: Nika pandeda
0: nih gale deres na angin galah emangkin jagi ngarsang tembang napi megatre
1: deja kalan tiang pandeda megatre
0: Di jodi antiang nah ne pangaluh aluh benepuk ngeneng
1: nggih antiang ae di dodro dini beli mangan teh

0: Le. Le.
1: Ya.
0: Ada sejak becik pesan niki vokale, tapi pasti sering latihan niki nge.
1: Aduh, latihan sak zaman yang dulu latihan.
0: Asa aduh. Resep minuman atau ajangannya napi mantan niki le mang de jek jernih niki suara we.
1: Aduh makannya yang dulu kan kentang sama kena gede.
0: Nih.
1: Biu kayu makukus misi santan.
0: Pek biu kayu, sing keles gigi ngajang biu kayu.
1: Kan kayu nakan ikan biu nakan apa gede?
0: Yen pang lebih praktis. Ajeng ane bele-bele.
1: Tapi jajok bele, kelihat giginya Pak Dede.
0: Kan ane bele-bele, nut palungan, kenen-kenten aja.
1: Ampun, ampun sama-sama, kan ampun bubuk nasi.
0: Iya.
1: Sum-sum, makan gulana nih ke.
0: Bubuk pirato, bubuk pirato. Bubuk
1: pirato. Malu, bubuk pirato.
0: Dan Niki. Niki Kang Siro Niki jeung Bu Oyan Suartini ngan Niki Kang Bubu Pirato.
1: Tan amponan Bubu kentan anak.
0: Ada Bu Oyan sing tadi ngajang nek kecok-kecok apo yo nene ratu.
1: Mangga Bu Oyan santi.
0: Niki biang yoga ampun Niki Kang wawuh.

0: Itu sing bani. Napa yang malah?
1: Ikinnya berada nih ke galak-galak.
0: Oh, kentang.
1: Mani mada deh di jagot asyum mada deh.
0: Napi?
1: Jagot ikan asyum berani ya.
0: Ton, rabies kan?
1: Ton, ulang.
0: Ampun, wosan ring sawah niki. Bulodro mangke ring dija posisi niki.
1: Ring sawah niki yang di kubunan tas mada deh, mada deh.
0: Oh, sedurung ketemu dede mulai jebos. Kentan na umbah dumun cokok. Umbah dumun kikele umbah kikele pangten uyak nut.
1: Ampun uyak nut kan ngelop ampun.
0: Nge kentan ampun ten wentan usam riko niko angin wapang pangten belah-belah.
1: Dan ampun bersih niko.
0: Nge. Mulai jebos ditunggu riko nge.
1: Ini kan pada dek.
0: Suk semua dumun bu lodra.
1: Ya.
0: Isuk semua bu lodra, suk semua leh gale.
1: Nge pada dek, kanteng. Jangan ketemu lagi pada dek.
0: Nge.
1: Nge, pantan piang kiap, piang kanan kos pada dek benana.
0: Nge.
1: Nge, panggang menikokan sama leh suitra pada dek.
0: Nge, ampun lintuni niki, pulik sawitra sampun ketap-ketap.
1: Nge.
0: Ngiring.
1: Nanan ben ketemu ngan ada Pak Dede bagel. Om sadi.
0: Niki wentan salam.
1: Neng sira Pak Dede.
0: Widi-widiane nyalamen sarangan Dek Uli.
1: Inge, sama banget Pak Widi-widiane salam buat Dek Uli cantik sekali. Om sadi om Pak Dede.
0: Ayo. Ingat tang umbah dumun kakinya nge, dicuci dumun nge. Aduh, legale ketemu dede masa didame ketemu ratu. Nge, pokoknya sukses selalu niki lo galuh, rentukan sampun nampak rahina suci, galungan lan kuningan. Alar semeton ditiang umat Inu Sedharma pasti ke sampun pacang mata kita king arianan piranti seranu pekare nah ilingan sampun yang lali ngeyen jaging rarah bunga hubungi mantan legale kenten kocap. Aha, niki wentan Bu Vera, suk semua. Bu Vera ring Tabanan, salam kocap niki majang ring Mbah Kaciran. Inge, sampun nyarangi niki pekak gaul niki suk semua ring Kekeran nyalamin Dede. Suk semua, selamat siang.
2: Om Swastiastu, selamat siang Bu Dede.
0: Inge.
2: Yang pala dru.
0: Hai.
2: Ada ketemuan di yang mira, apa lagi di negara? Ada kepahit suara nih.
0: Niki mungkin demun loh lodru, bu lodru, napi pak lodru niki.
2: Tahu tiang.
0: Napi?
2: Pak lodru.
0: Pak.
2: Misalnya bu lodru. Saya ngalap buka cepakel, Pak Ladru.
0: Pak Ladru pecepakel. Lo galo, Bu Lodro, bunga pacah, kentan.
2: Ayo, beli dede bagus.
0: Ini
2: ibu yang biasin, pecepakel.
0: Ring seputaran api nih, Ki?
2: Iya, kapal yang lima.
0: Oh, kapal, nge.
2: Pak Tidman.
0: Tut manceng. Kenapa sehat Pak Tut?
2: Karo kena di antara kena
0: nge.
2: Ajak mau kita Pak Ida kena menjen buat noter. Bengah jangan mikir lagi kalau. Jangan mengaku kali.
0: Nak pun mau janji sarang Dede nak mau janji.
2: Mulai
0: siangnya di jam
2: janji.
0: Ya bejak eran, benar nama janji sih nang di jalan nih atau langsung ke rumah jam, kan lebih jam, sopan.
2: Di dam,
0: cara memedi menjadi.
2: Bakal aja rumah batis. Uyanut.
3: Aduh, kenal lu aja rajang sih. Rayu, hilang kiap tengahi berdeng.
0: Terus terus Pak Tet, jadi ngasih teman tapi megah tren iki.
2: Teman-teman cengeng.
0: Teman napi.
2: Tapi wasane bunga hati nggih.
0: Bunga hati. Oke. Okay. Pak Tet sehat selalu nggih.
2: Tung karo nggih Bu Dede, amrika.
0: Miring.
2: Ya anggo pamit le mate. Oh, santi santi. Santi oh.
0: Nggih, sing semut tut mancung alius Pak Ladru niki nggih. Sedene wonten ring seputaran kapal mengui sana wau sampun bergabung ngarengin Dede ring 4 suara budaya Bali. Rakelan rai sane kadun mesikian sampun nang pindah frekuensi malih jebos jagi sangre di tiang malih niki. Ledangan pisan Dede blok rumun rentukan sane durus rumun PR siang sane pacang lintang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: Pemirsa Sumton sane kantun nyarengin di ring 4 suara budaya Bali. Temang sanubu bubu sampun katur nggih nyarengin para pemirsa sami ringgala siang kadi mangkin di hari libur hari Minggu yang ceria sembari berkumpul keserangin keluarga nggih sambil mejajaitan metanding minab di tiang piranti-piranti sarana pokare sane bisa dikerjakan. Nah, Riando kan nampak bisa niki Rahina Suci galungan sane jagi raung nggih. Sudah di tiang buka niki ring 223361 menawi wentan sane jagi bergabung yuk kita bersapa-sapa ria. Om Swastiastu, selamat siang.
1: Om Swastiastu, selamat siang Dede.
0: Selamat siang.
1: Punapi Gatre.
0: Gatre becik.
1: Demogi ngelantur beciknya sekeluarga.
0: Nggih.
1: Nenas tembang.
0: Unggah nak dumun arane, unggah dumun.
1: Kan ampun sering diangkutan.
0: Nggih, ledangan dumun iki Bu. Unggah dumun aran ruine nggih, mang de boleh. Mang de uning talar semeton sene tiosan nggih. Kembali 223361. Rakalan rai ilingan niki mang de jelas niki nggih. Swastiastu, selamat siang.
1: Swastiastu. Rajang siang.
0: Rajang.
1: Yang Mailin di DD.
0: Mailin saking napi?
1: Saking dan pasar.
0: Mailin.
1: Nggih.
0: Nembe niki nggih bergabung nggih.
1: Dan ampun sering ikutan di acara dangdut.
0: Oke. Okay. Silakan, silakan Bu Mailin.
1: Ampun nak bilang Bu.
0: Hmm?
1: Mailin.
0: Oh, Mailin. Oke, okay, silakan okay. Mailin.
1: Dadas mang sombang.
0: Dadas.
1: Tembang ne beli video Diana sarang mudah uliknya.
0: Sampun metembang wawu.
1: Tembang mungkin lawas nampi.
0: Bebas ibu, bebas Melin.
1: Nge, mau yuk sarang suaci nge.
0: Napi.
1: Mau bunga-bunga.
0: Mau bunga-bunga. Ditunggu sebentar nge. Terima kasih.
1: Sesama. Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Wali ring 223361. Inge, selamat siang.
2: Selamat siang di Dede, siang Nini Suade.
0: Nah, Niki wawu. tepat wawu sekali.
2: Siro. Akeh kentana penggemar soalnya.
0: Nggih, akeh ten jelas niki suaranya. Ten mang datan bingung.
2: Iya, penjelas.
0: Ampun. Yen sampun kene napi wasane wawu nelpon Am Swastiastu. Yen kenten jelas sampun.
2: Sudah waktu. Abli Dede.
0: Nggih.
2: Guna nyarengan tiang mau gatra lu deh.
0: Terus nih. Punapi sehat niki sehat.
2: Sehat. Panas menggetar.
0: Sami patah.
2: Nggih. Tiang mau gatra mungkin deh mulai jebol tiang jadi nguok nak inam niki mungkin.
0: Oke okay, entan nggih. Terus
2: nah. Boleh on air lu deh. Nggih, sarang ibu KBB, selamat siang. Pak De Gunawan, Pak Brong, Pak Yangan, Ibu Jerman, mugi sehat sarang sami. Pak Tet Murdaya, Gusti Biang Murni, Gusti Yang Kirana, selamat siang. Pak Pandai Gede Supatmo, Pak Catu.
0: Nggih.
2: Mangku Nyoman Ase, Ibu Pera Tabanan. Mbah Indira, selamat siang. Demogi gelas kenak Mbah Indira. Ini Agus Mengui, Ibu Ana Wangaya Gede, Nini Ika Pejaten, Ibu Erma Tungkung, Naler. Pak De kalau saya mau sehat Pak De tenan munggah ragaan pun api jeno.
0: Nggih.
2: Pak Eka Mamal, Pak Pandai Made Ngabe, Nala Pak Reskane, Ibu Agung Guang, Ibu Janura, Ibu Jero Susi, Nala Kak Dania, Didi Nania, Mbak Sunini, Ibu Ayuna, Mugi Kena, Nala Ibu Sinta pun api naik Bu.
0: Nggih.
2: Pak Yanarbe, Pak Devi, Kak Tiara, Nala. Ini Rama, ini Dimas, ini Restu. Ibu okay. Kutus ada, mungkin sehat. Jiru Bangku, Sudani, Gek Mas Sayangan, Kutu Kebo Iwo, Gumbiang Keran, Aler, ini Santa, Sanur. Kita sarang sami, mungkin sehat. Yang rerainan. Di Dede, mungkin sehat. Rajang tugas. Jalan kata siang pamit Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Nih, semua Nini Tuade senyum dan ring seputaran Mas Ubud senyum awu sampun bergabung. Nih, selamat siang. Halo. Selamat siang.
3: Selamat siang, Pak Wali Dede.
0: Siang.
3: Ada seputar rikir yang nebel tegal ingga datang. Ulam ngerimis niki.
0: Tuh, ada bisa kentan nge. Panas-panas-panas yang tabanan gerimis.
3: Ampun niki mendung, mendung ageng.
0: Oke, okay, ten.
3: Kenapa gatro, Dede?
0: Dada, situ yang kena.
3: Cerak-cerak langsung boleh masuk sama yang wawu sih tau.
0: Mbak Nini Tuade.
3: Oh, salam kenal Nini Tuade. Mana Temang deh?
0: Temang napi?
3: Nah, bin cepok Temang Edi Asaka nih. Bin cepok nak ngongkor ganteng muter lagun.
0: Napi judulnya nih ke?
3: Judulnya Tresno.
0: Tuseng Guyu nge.
3: Nge.
0: Sampun.
3: Ya, minta kemantan dede.
0: Miring.
3: Tuan yang memiliki ampun mendung ageng, siang mungkin pamit. Om Santi, selamat Om.
0: Ingin sukses semua Haji Tatak ring seputaran Tabanan senawu sampun bergabung. Eh, rekan Rai, Mang Dani selalu menjaga kesehatan Ruine. Biantukan cuaca kena niki tidak bisa diprediksi nih ringgiannya dan pasar panas niki mau ring Tabanan kok bisa gerimis kocak. Oke deh, pokoknya yang namanya situasi keadaan suhu alam kena niki pastinya ini sangat berdampak sekali terhadap kesehatan Ruine nih. Selalu menjaga kesehatan riantukan nampun nampak niki rahina suci mande pulih ngarianan piranti serenu pekare nih. Sal sampun sehat pasti ke sampun pekerjaan-pekerjaan bisa diambil dengan lancar nih. Raglan Rai langsung ke Mantan Tembang jadi katur saking Eka Jaya kasarangan Ayu Saraswati mau bunga-bunga.

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
1: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
0: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
2: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Kabar Budaya, Head of Corporate Affairs GoFi, Audrey Petrini mengingatkan ketahanan pelaku UMKM tidak lagi sekedar diuji dari kemampuan memproduksi barang berkualitas, melainkan dari kecakapan navigasi di ruang digital yang penuh risiko. Dijelaskan perkembangan UMKM tidak hanya tergantung pada kemampuan mengelola keuangan, tetapi juga memahami menjalankan usaha secara aman di era digital. Ia juga mengatakan GoPay ingin membantu pelaku UMKM memperkuat fondasi bisnis melalui pemanfaatan teknologi secara praktis dan memastikan penggunaan teknologi tersebut dengan aman. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rekan Rai Prabu Miarsa, sebenarnya dia sebagai kantun bergabung yang dengan Dede Rai Perempat Suara Budaya Bali. Yang gila orang di tiang acara dulu ini untuk ngaturang siaran Suara Budaya Nusantara Lokal Bali. Jadi ring di tiang kado suput galah dulu ini jam 3 malih cepos. Pasti ke sampun membahas yang mau sang ini tradisi-tradisi unik sana kado kelaksana yang ring Pulau Dewata kantos makin dan tetap dilestarikan. Yeah, sana makin terus dumun jadi katur tembang.

0: Pak, ayo cepat, Pak, ambilkan aku air minum, Pak.
1: Ada apa sih, ibu ini? Mendadak bangun tidur, kayak ketakutan.
0: Mama, mana airnya, Pak? Mana?

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Kembali, Reni Farida.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

kalian rei para pemirsa sebeda di tiang sana kedua nyarengin dede yang perempat suara budaya Bali senewawu sampun naturin di tiang tembang nyarengin semeton ring ambara dumugi jaya presiden terhibur anduk tembang tembang sana sampun katuri ring di tiang ring siaran suara budaya nusantara lokal Bali senewangkin dede pacang membahas dan menginformasikan mengawasang ini tradisi siat sampian sani kelaksana yang ring pura samuan tiga di sebelulu gianyar. Semua di tiang raklan rai para pemirsa sahabat budaya tradisi siat sampian iki digelar setiap setahun kendan nggih bertepatan dengan purnamo jeste bulan 11 kalender Bali atau sekitar bulan Mei pada kalender Masehi bertepatan dengan bulan purnama. Sembrono di tiang rekelan rai, tidak sembarangan orang bisa terlibat dalam tradisi siat sampian tersebut. Meskipun orang tersebut masih termasuk penduduk di desa Bedulu Gianyar. Nah, sejumlah pengayah atau peserta siat sampian ini juga berbeda-beda. Jumlah pengayah laki-laki biasanya lebih banyak, bisa mencapai ratusan hingga... Sedangkan pengayah perempuan kurang lebih 35 orang dari desa adat Bedulu. Peserta yang sudah ditunjuk harus dengan ikhlas dan senang hati menjalankan tradisi tersebut. Sementara di tiang rekelan rai sahabat budaya, ada dua tahap dalam melakukan tradisi siat sampian. Tahap pertama dilakukan kelompok perempuan atau jeruk permas, dan tahap kedua dilakukan kelompok laki-laki atau jeruk parekan. Untuk jeruk permas, tahu jeruk permas memiliki waktu dari matahari terbit sampai setengah hari atau sekitar jam 12 siang. Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan dalam tahapan pertama dilakukan oleh jeruk permas. Pertama niki wonten kegiatan nampiog atau menari berkeliling pura sebanyak 11 kali searah jarum jam dari kanan ke kiri. Nah, kegiatan yang kedua niki kegiatan nyober nyambung dan niki dalam prosesi ini pinggang jeruk permas diikat menggunakan selendang putih. Nah, selendang itu pula dikibarkan di barisan secara sambung menyambung. Kegiatan ketiga niki kegiatan ngombak yang dilaksanakan di Jabapura, di mana kegiatan ini menirukan gaya ombak. Para pengayah atau peserta berbaris dengan berpegangan satu dengan yang lainnya dan mengikuti gerakan maju mundur sambil berteriak atau mesuriak. Mereka pun berusaha agar dapat memegangi bangunan di areal pura Samuan 3. Nah, wenten kegiatan ngindang. Nah, jeruk permas mengambil sampian di mana satu orang bisa mendapat satu atau lebih sampian. Nah, saat semua pengayah perempuan sudah memegang sampian, maka perang sampian sudah dimulai. Nah, seperti ini ke semeton nggih.

0: Karena kegiatan Niki pastikan sampun mengandung makna dan filosofinya. Nah, filosofinya Niki simbol sebagai kemenangan Dharma atau kebaikan melawan Adharma, kejahatan, dan rangkaian janur yang digunakan juga diyakini sebagai simbol senjata dari Dewa Wisnu. Nah, rekan-rekan sahabat budaya punika wau titah informasikan ngemuasang indik tradisi seni kantun kemargiang kantos mangkin tatkaro puja wali ring pura samuan tiga ring desa bedulugian nyar nge pasikan nyane sepedau ditiang seni uning ini kewentanan nyane utawi nanang nyarang ngering cironing pemargi tradisi punika durus ditiang sapa ring lain telepon 223361. Diosan punika mungkin semeton rekan rai sahabat budaya bisa juga menginformasikan tradisi-tradisi sani kantun kelaksana yang ring desa pekraman soang-soang kandos mangkin nge. Nah, perlu juga kita ketahui bertujuan untuk menambah wawasan para pamiar sesami. Nah sahabat budaya ngemawasan ini tradisi-tradisi unik sani kantun kelaksana yang ring pulau dewata pastikannya nih harus tetap dilestarikan untuk generasi yang akan mendatang. Mangde uning ini kewentanan nih. Seni makin terus dumun biar siang seni pecang lintang.
1: Pura Telaga Wajah terletak di Banjar Kepitu Desa Kendran Kecamatan Tegalalang Kabupaten Gianyar. Menurut keterangan dari Dinas Purbakala, Pura Telaga Wajah sudah berumur 1000 tahun. Dibangun di abad ke-10 Masehi sebagai pusat pertapaan suci dari para biksu Buddha Kesugatan. Di dalam kitab negara Katagama tertulis bahwa di Pulau Bali terdapat sebuah pusat pertapaan Buddha Kesugatan yang penting yang bernama asli Telaga Dewaja. Cap atau segel tandanya adalah sebuah simbol berbentuk mirip palang pintu rumah kayu zaman kuno. Pura Telaga Dewaja ini sangat penting keberadaannya di zaman kuno dulu, bahkan sampai dimuat di dalam naskah klasik negara Katagama yang ditulis di Pulau Jawa.

0: Rekan Andrei, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, angon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih legan awak, ini sih ngada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi raga, nak rawas angon.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal sih. Si Aji Tiang nih tuh.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Pura Agung Besake. Pura terbesar di Indonesia terletak di Kabupaten Karangasem, tepatnya di lereng sebelah barat daya Gunung Agung, gunung tertinggi di Bali. Berjarak 25 km dari Kota Denpasar, di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, terdapat satu pusat pura penataran agung dan 18 pura pendamping, serta satu buah pura besukian dan 17 pura lainnya. Dibangun oleh tokoh agama Hindu dari India yang telah lama menetap di Pulau Jawa, Resi Markandeya, pada tahun 1284 Masehi. Sebelum Selat Bali terbentuk, Pulau Jawa dan Pulau Bali masih menjadi satu yang disebut Pulau Dawe yang artinya panjang. Pada saat Resi Markandeya berada di ketinggian Gunung Agung, beliau menyadari Pulau Dawe tersebut tidaklah sepanjang yang diperkirakan dan diganti dengan nama Bali. Bali berasal dari kata Wali dari bahasa Pelawa dari India Selatan yang berarti persembahan suci. Sejarah Pura Besake dan kedatangan Resi Markandeya ke Bali menjadi tempat pertama leluhur orang Bali menginjakan kakinya di Pulau Bali.

Sudah di dengar lain rai berapa miar saya sedangkan dan menyaringin dede ring perempat suara budaya Bali senawa usampun aturin di tiang tembah ngeh nyaringin berapa miar se ring gala sore ini mangkin dumugi dia presiden terhibur ke mantan talar informasi mau sang ini tradisi siar sampian sani kantun kelaksana yang ring pura samuan tiga budulugian nyar talar sampun titiang informasikan akidik majang ring para pamiarsa sami pasti ke sampun presiden menambah wawasan para pamiarsa sarang sami talar generasi-generasi muda kenda niki Gen Z terutama nih bisa mengenal yang namanya tradisi-tradisi sani kantun kelaksana yang kantos mangkin. Ledangan bisa niki diantukan galah dunia niki sampun telas dedeng lungsur mau pamit suk semua sarang sami antuk radiannya nih boleh jebos mendoan di tiang putri pacang nyarangan para pemirsa kandos puput galah dunia ini jam kudus wengi malih jebos pindah kawasan ngatur acara pun niki puputang di tiang antuk Prama Santi Om Santi Santi Santi Om.

Rekan dan Rai Kepala Rumah Detensi Imigrasi Rudenim Denpasar, Teguh Mentalyadi, kemarin mengatakan pihaknya telah memindahkan AT seorang deteni WNA asal Aljazair ke Rudenim Jakarta. Dijelaskan WNA tersebut telah terdeteksi di Rudenim Denpasar sejak tanggal 16 Mei tahun 2025 lalu karena tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan overstay. Menurutnya, pemindahan yang bertujuan untuk mempermudah koordinasi dengan perwakilan negara Aljazair di Jakarta dalam rangka proses pendeportasian deteni ke negara asal tersebut menjadi wujud nyata sinergi dan kerjasama antar unit pelaksanaan teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam penanganan deteni secara terkoordinasi serta tuntas. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar Bali, Prodangdut Dangdut adalah kita. Selamat sore Raki dan Rai. Sore hari ini Prodangdut akan berdendang dan bergoyang bersama Putri sampai nanti usai di jam 4 sore ya. Hari Minggu itu pastinya spesial ya, di hari ini di tanggal 24 Mei 2026 ya. Seperti hari-hari Minggu sebelumnya, nanti kita akan kedatangan bintang tamu tentunya di program acara Ngospek ya, ngobrol sarang penyanyi kesayangan. Jadi Prodangdut spesial hari Minggu hanya sampai di jam 4 sore. Nah, untuk hari ini Putri akan melanjutkan kebersamaan tentunya ya. Tidak hanya di Prodangdut ya, tapi kebersamaan kita akan berlanjut sampai di jam 8 malam. Jadi nanti tentunya Putri akan menemani Raka dan Rai ya, dari Prodangdut, kemudian Ngospek, ada Lingsir Sanja, dan sampai ke program Lila Cita nanti di akhir ya. Hari ini Ngospek spesial, bintang tamunya ada 3 ya. Ada Mang Lantur, kemudian ada Yan Swastini, dan juga Dek Warna. Nanti kita ngobrol bersama ya dengan bintang tamu kita, ada Mbok dan Bli yang siap tentunya berbagi cerita dengan kita ya. Sebelum itu, kita berdendang dan bergoyang dulu di Prodangdut ya, satu jam ke depan. Silahkan Raka dan Rai yang mau request lagu dangdut favoritnya, boleh sekali untuk bergabung di 0361223361. Tapi sebelum itu, kita dendangkan dulu satu lagu sebagai pembuka ya.

0: pacarku.
1: Sik Asik, lagu yang dipopulerkan oleh Ayu Ting Ting ya, Rake dan Rai. Ini sebagai lagu pembuka, yang mana lagu tadi diciptakan oleh Irul Anwar ya. Dan lagu ini cukup unik karena memang menjadi salah satu pelopor fenomena dangdut K-pop di Indonesia pada tahun 2011 ya. Karena lagu ini memadukan cengkok dangdut dengan beat modern dan gaya ala Korea. Nah, kalau Rake dan Rai tahu juga, itu video klipnya juga memang ala-ala Korea gitu ya. Karena memang kita tahu penyanyinya, si Ayu Ting Ting ini memang penggemar berat K-pop gitu ya. Jadi mungkin tadi agak sedikit berbeda ya, tapi ya itu namanya kolaborasi terbaru gitu ya. Semoga bisa menjadi inspirasi juga dan tentunya bisa menghibur sore hari ini ya. Masih banyak lagu dangdut lainnya Rake dan Rai, silahkan untuk yang ingin request lagu dangdutnya sore hari ini ya. Mau lagu dari siapa, judulnya apa, silahkan nanti disampaikan langsung ke line telepon 0361-22-3361. Silahkan. Oke, Om Swastiastu. Oke, sayang sekali ternyata terjatuh. Silakan yang lain. Om Swastiastu Pro Dangdut.
2: Om Swastiastu Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dari Sabang.
1: Oh, dangdut adalah kita. Iya, asik kan? Gimana? Pasar Tabanan udah bergoyang.
2: Sik asik, sik asik.
1: Kan benar lagunya sik asik, biar asik sore hari ini gitu.
2: Umur boleh
1: tiang.
2: Umur boleh 200 sabat, tapi hati tetap gak putri cantik.
1: Astengkare, bisa aja Bu Vera.
2: Sik asik, sik asik.
1: Terngiang-ngiang lagunya Bu Vera ya.
2: Karena nyanyian itu kita menjanjinya gairah hidup.
1: Astengkare.
2: Ya, gairah hidup itu bekerja dengan sesuai dengan karir Anda.
1: Mm-hmm.
2: Ya, enggak sebagai penyiar, yang sebagai tukang jahat, itu tukang jahat. Oh.
1: Terus lagi dari penjahat kan Bu Vera.
2: Meleset lah ya dia. Anda
1: Bu Vera.
2: Ya, mana saja ibu Anda suka suka karena
1: cepat-cepat apa?
2: Dia dapat. Cerdas cermat nih.
1: Oh, cerdas cermat LCC.
2: Cepat. Awak kan kita kalau masuk itu dikasih kali kalian sama guru.
1: Heeh.
2: 3 kali 3 berapa? 5 gitu udah salah.
1: Iya. Sik masuk-masuknya nah.
2: Sik masuk lo enggak? Aduh pening seduri banget. Lo kira enggak pening seduri yang lo enggak hati
1: ya. Ya kalau dulu gitu ya Bu Vera ya. Saya masih merasakan itu.

0: Mererot ben ko. Oke itu mererot nih kok. Ya kan tapi si Dori arep paling blok-blok saja.
1: Tawa nge sing bisa si Dori mulai.
0: Si asing, si asing.
1: Aduh, Bu Vera nih.
0: Ya, benar kayak 3 kali 3 5 gitu kan bodoh sekali juga.
1: Mungkin karena ini buru-buru mungkin ya jadi ngeblank lah, yang penting jawab pokoknya.
0: Kalau sekarang kan ya anak-anak murid kan ada gitu nge. Aduh, iya, kalau dulu kasih kita cermat-cermat sama Pak Guru.
1: Betul, betul. Sebelum masuk sama mau pulang biasanya.
0: Ya, merenot enggak. Kadang-kadang enggak bisa dia tidak berdarah ya tidak. Nah.
1: Ada cap ya ketahuan paling belakang pulang ya.
0: Iya, benar enggak kalau zaman dulu itu ya. Mm-hmm. Mudah-mudahan Bapak guru-guru yang mengajar anak-anak yang dulu-dulu memang pintar-pintar gitu, yeah, karena tidak ada menuntut, orang tua tidak ada menuntut.
1: Betul, orang tuanya memang menyerahkan kepada sekolah.
0: Kalau sekarang anak-anak gitu di tempat lain tidak dituntut sama orang tuanya. Ya begitulah kesulitan sekarang Pak guru-bu guru ya. Semoga semangat Pak guru-bu guru tadi ada sini Bu guru Jarit ya.
1: Oh nggih.
0: Ya, cukupnya nih Bu, yang keneng boleh, ketong boleh.
1: Iya, iya. Tidak boleh disentuh sekarang muridnya ya.
0: Iya. Ge.
1: Iya, lagu, Ibu. Ge. Boleh, lagu apa Bu Vera?
0: Rika Sugiarto aja deh biar halo-halo dulu.
1: Halo dangdut.
0: Ya, pro dangdut Rika
1: Sugiarto. Oke, siap Ibu. Nanti diputarkan ya.
0: Rika Sugiarto. Halo, halo, halo. Kan jana halo-halo nih dari Sabang sampai Oke Makan Dunia.
1: Inggih.
0: Ya Putri.
1: Iya Ibu.
0: Salam semangat. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Om Santi Om.
1: Terima kasih Bu Vera, peserta badan bergoyang. Kalau Bu Vera udah naik, jet langsung bergoyang semua ya. Ini lagunya juga seru banget, nanti request aja Halo Dangdut ya dengan suara khasnya Rita Sugiarto, nanti kita dendangkan. Sebelum itu satu lagi, saya kasih kesempatan untuk Rakyat dan Rai ya untuk bergabung. Halo Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Selamat sore, Gek Putri.
1: Selamat sore. Dari mana ini ya?
2: Dari Payangan Satung, Ibu Losekar.
1: Oh, Bu Losekar. Wah, akhir-akhir ini sering ya Bu Losekar dapat naik di Pro Dangdut ya?
2: Iya, soalnya berjodoh dengan Putri.
1: Astengkare. Gimana kabarnya, Bu Lo?
2: Duh, panas sekali, macet besar.
1: Iya, benar. Di sini juga. Tadi tumben lo berangkat kerja itu sampai pakai lengkap pakaiannya karena panas banget.
2: Iya, di jalan kan panas sekali.
1: Iya, benar.
2: Lagu dulu ya, Gek ya?
1: Boleh. Lagu apa sekarang, Bu Lo?
2: Lagunya Terbayang-bayang di Mata itu tuh.
1: Terbayang-bayang ya. Yeah. Dari Ona Sutra kan ya?
2: Heeh.
1: Nggih, nanti diputarkan ya.
2: Ya, salam buat Bu Vera, Jelma Kusudani, Mbak Indira, Mbak Tunindi, Kak Eka Plage, Niang Kirana, Pak Timacung, Pak Yanarbe, ada Pak Riko Syaya, ada Pak Putri Kebuiwa, dan Nini Ita, ada juga Pak Tutkarje, Jelma Kusudani, Waringi, Nini Dania, ada juga siapa sih ya, siapa ya?
1: Siapakah lagi?
2: Dunia Kirana. Ada juga Bu Putu Keboiwo, Bu Anna Wangya Gede, Mailin Pas.
1: Ya, halo. Bu Lo. Waduh, kok hilang suaranya Bu Lo ini? Waduh, sepertinya ada gangguan sinyal ya Bu Loh ya. Padahal kan ini, apa namanya, panas-panas ya. Biasanya kalau hujan baru agak sedikit terganggu, tapi gak masalah. Semoga salam-salamnya sudah tersampaikan tadi dari Bu Loh Sekar ya di Payangan. Dan untuk lagunya sudah ada ya. Sekarang kita dendangkan, tapi sebelum terbayang-bayang dari Ona Sutra, kita akan dendangkan dulu Halo Dangdut dari Rita Sugiarto.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gatal Mat.
1: Mbo Yu, asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
0: Biarin, walaupun fals yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, perlu mood atau suasana hati yang positif tahu.
1: Memangnya Mbo Ayu mau masak apa?
0: Mbo Yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas, dan sayur urap. Duh, jangan gati.
1: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual lauk, sayur yang sudah mateng.
0: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh, lihat, sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada, tinggal petik dan panen loh.
1: Iya sih, ini semua Mbo Ayu yang nanam dan ngerawat ya?
0: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong, kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
1: Hah, gimana Mbak? Dapur hidup, kok aku nggak paham ya?
0: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
1: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Lagu dari Ona Sutra, Terbayang-Bayang ya. Lagu ini memiliki keunikan di mana memadukan nuansa galau tentang cinta yang direbut orang gitu ya, sesuai dengan liriknya, dengan romantisme latar ikonik Danau Toba dibalut dengan cengkok dangdut yang khas ya dari sang maestro Ona Sutra ya. Dan ini lagu requestan tadi dari Bu Lo Sekar ya. Sayang sekali tadi Bu Lo Sekar teleponnya harus jatuh di tengah jalan, tapi semoga nanti bisa bergabung lagi di program lainnya ya. Atau mungkin yang lain mau ikut menimpali ya, ikut request lagu dangdutnya juga, silahkan dibuka kembali line teleponnya 0361-223361. Oke, halo Pro Dangdut. Oke, terjatuh juga. Ada apa ya hari ini? Kok banyak yang terjatuh ya? Oke, halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore.
0: Selamat sore ya, Kak Dania.
1: Selamat sore juga.
0: Iya, Niniknya mana nih, Kak?
1: Ini lagi jualan.
0: Oh, lagi di ya. Warung berdua ya?
1: Iya, maunya sih dia ini on air, tapi ada yang belanja.
0: Oh,
1: gimana?
0: Gitu. Jadi Kak yang nyerap dulu ya? Hingga.
1: Untung dapat jatuh-jatuhan orang ya.
0: Iya, kok banyak yang jatuh ya dari tadi, Kak ya?
1: Kurang tahu, mungkin sinyal apa bisa tipis, nggak tahu kan.
0: Nah, bisa itu jadi. Bisa jadi ya. Jadi pas baru masuk langsung jatuh lagi gitu ya?
1: Ya, kalau pulsanya 1200 itu nggak bisa dipakai. Pas baru diangkat di studio aja udah mengkelepung langsung.
0: Oh,
1: gitu.
0: Gitu. Berarti, ya pernah gitu. Harus memang benar-benar lagi banyak pulsanya, Kak, ya, biar amannya.
1: Paling 5.000 lah, 4.000 gitu lah.
0: Atau enggak mungkin paketan aja ya. Kan beberapa ada nih semeton yang dipaketin, jadi lebih aman gitu ya.
1: Kalau gitu lagu dulu satu ya.
0: Boleh, Kak. Mau lagu apa hari ini?
1: Lagunya apa ya? Kumbang-kumbang di taman dari Cantika.
0: Belum ada, Kak. Kalau kumbang, kumbang-kumbang adanya dari The Lima Group.
2: Satu ya, Putri.
0: Inggih, Nini. Rahajang sore.
2: Rahajang sore, Talar.
0: Iya, setengah lari.
1: Kalau dari Rana Rani ada ya lagunya apa ya?
0: Rana Rani, oke bentar ya, dicari dulu, Kak ya.
1: Iya.
0: Rana Rani, oh banyak kok lagunya, Kak. Kalau Rana Rani, Perpisahan.
1: Coba sebutin dua aja.
0: Oke, ada Perpisahan, Rindu Menanti, Bagai Disambar Petir.
1: Seribu Menanti ya.
0: Oke, Rindu Menanti.
1: Rindu Menanti.
0: Oke, ya. Siap, Kak.
1: Kabarnya tadi baik ya.
0: Astungkara baik, Kak. Tapi panasnya lagi gak enak banget sekarang ya. Lagi cetar membahana ini.
1: Iya, tapi gak apalah.
0: Kak juga
1: sembuh. Gimana?
0: Si kecil aman di rumah bersama bapaknya.
1: Semoga sehat selalu.
0: Astungkara.
1: Lanjut salam dulu sedikit.
0: Inga,
1: ya.
0: Iya, silahkan, Kak.
1: Ada Mahindira, Mbak Ani Kapal. Ada Gek Mas Payangan. Ada Nini Ita.
0: Inga.
1: Ada Nini Mika. Ada Kenaro. Odah Kade, Odah Wini, Odah Desya, ada siapa lagi, Bu Juru Mangkusudani ya, Juru Mangkusudani,
0: okay.
1: Ada Gunia Yoga, Melu Sekar yang tadi jatuh katanya, ada siapa, Bu Putu Sri Antosari, ada Pak Yanarbo, Bu Putu Kuboiwo, ada Pak Tid Mancung, ada siapa lagi, Pak Wok ya, ada Rustani juga, ada Bu Lodre, selamat sore, udah naik Bu Lodrenya?
0: Kalau sama saya belum.
1: Oh iya, semoga bisa naik sebentar.
0: Astengkare.
1: Ada Pak Nadelanda, ada Gombiang Sri, Pak Man Pandu, ada Bu Sinda, ada Bu Jero Cenaga, Lode Kardiasi, Pekak Pedas, Kak Cietop. Siapa lagi, Pak Eka Plage, Pak Tut Murdaya, ya buat semua aja dulu, Gek Putri.
0: Oke, siap.
1: Ya, buat Gek Putri, terima kasih atas waktu. Selamat bertugas, yuk, dadah, bye-bye.
0: Oke, dadah, bye-bye. Kak dan Nini Daniar di seputaran Sanur ya, sudah bergabung hari ini. Terima kasih sudah bergabung, dan untuk requestannya dari Rana Rani, Rindu Menanti. Ya, nanti kita dendangkan ya, Kak, ya. Tapi sebelum itu, dibuka dulu kesempatannya lagi sekali untuk Raka dan Rai yang masih ingin request lagu atau berkirim salam, ayo langsung ya. Halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di tongkok tadi sama bapak yang tadi.
0: Oh jadi ini yang tadi megelebok.
3: Iya, udah naik di tongkok sama bapak sama ibunya tuh lari jadinya.
0: Oh gitu. Ini siapa ini, Bu Jero Ratna ya?
3: Iya.
0: Oh iya, Rahajang ya, Bu Jero. Aduh. Jatuh lagi. Baru aja curhat katanya tadi habis ditomplok. Mungkin sekali lagi, Bu Jero. Oke, apakah ini Bu Jul Ratna? Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Inge, Dangdut adalah kita.
3: Dari Denpasar ini, Mbak Putri.
0: Ternyata berubah ya penelponnya ya.
3: Iya, dapat gelembungan duren.
0: Oh gitu, siapa ini? Biar gak salah sebut nanti.
3: Maelin.
0: Oh, Maelin, selamat sore Maelin.
3: Iya, sore juga. Apa kabar Mbak Putri?
0: Astengkara baik, Maelin gimana kabarnya?
3: Baik juga.
0: Astengkara.
3: Ya, sekitar membahana.
0: Iya betul, panas banget ya sekarang ya.
3: Iya, ini ada salam.
0: Iya.
3: Dari Mbak Ani Kapal.
0: Oh iya, ya Rahajeng.
3: Iya, lagunya.
0: Mau lagu
3: setia
0: apa?
3: Setia untuk selamanya ada.
0: Setia untuk selamanya.
3: Dari Tasya Rosmala sama Jerry Maisa.
0: Coba dulu ya, bentar ya. Ya. Belum ada ini, Maelin belum masuk. Yang lain mungkin.
3: Kalau Lesti terkesan ada.
0: Oke, coba ya. Semoga ada. Belum masuk juga. Lesti yang lain ada sih, tapi kalau terkesannya belum.
3: Oh, belum. Kalau gitu lagunya Duo Anggrek aja deh.
0: Duo Anggrek.
3: Ini Godang Ria ya.
0: Oke.
3: Ada lagunya?
0: Nih, lagi dicari ya, bentar ya.
3: Oke deh, mau salam-salam dulu ya.
0: Boleh, boleh. Sekalian saya cari ya.
3: Ya. Oke, yang tadi ada Kak Dania, Nini Dania juga. Selamat sore. Terus ada Bu Losekar, ada Bu Tera, ada Bu Lodra juga, selamat sore. Terus ada Nik Ipa, Kak Mangku Sidani, selamat sore. Ada Bu Putu Keboiwe, ada Niang Kirana juga. Terus ada Pak Tut Mancung juga ya, selamat sore. Ada Kenaro juga, ada Pak Depolos Jaya. Terus ada Pak Wo juga. Lagunya ada Mbak?
0: Ada. Cik ini gendang dia ya?
3: Iya. Oke deh, salam buat semuanya ya.
0: Oke, Maelin.
3: Selamat berhari Minggu. Buat Mbak Putri yang cantik.
0: Aduh.
3: Selamat bertugas sampai tuntas.
0: Oke.
3: Tar jaga kesehatan. Mudah-mudahan rezekinya lancar.
0: Astengkara.
3: Terima kasih. Yuk, dadah, bye-bye.
0: Terima kasih kembali. Doa terbaik juga untuk Maelin ya, sekeluarga. Semoga bahagia selalu. Dan terima kasih sudah bergabung ya. Dua lagu sudah Putri kantongi. Ada Rindu Menanti dari Rana Rani. Kemudian ada Cikini Gunang Dia dari Guo Anggrek ya. Kita dendangkan langsung Rake dan Rai.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: kan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring tiba, maide, maide kapeng.
2: Bemulai acara dogan gantal nih. Mai mai mai mai.
0: Yah, sajo.
2: Salamnya modogen tiba. Beli nyoman yuk kangkung.

Ibu kepada anaknya tidak akan terukur oleh apapun. Hati ibu sangat lembut. Ia ibarat malaikat yang tidak bersayap. Ibu merelakan tubuhnya mengandung selama 9 bulan. Ibu menjadi orang pertama yang siap mempertaruhkan nyawanya ketika melahirkan anaknya. Setelah melahirkan pun, ibu menghabiskan waktunya untuk menyusui, merawat, dan menjaga anaknya. Ibu tidak pernah mengeluh memasak untuk keluarganya. Ia tidak pernah berpikir egois, walaupun banyak pekerjaan rumah yang sudah dilakukannya. Ia tetap saja memiliki inisiatif untuk mencari pekerjaan sampingan tanpa mengurangkan waktu untuk keluarganya. Ibu, pengorbananmu tidak dapat tergantikan.

0: Lagu dari duo Anggrek ya, Cikini Gondang Dia. Ini lagunya cukup unik ya, Raka dan Rai, karena memang liriknya ini itu menjadi viral karena dia dikemas menyerupai pantun gitu ya, yang bersajak A. Makanya tadi kalau kita dengarkan itu kata-katanya pasti nyambung semua bagian belakangnya ya. Dan ternyata ceritanya ini juga terinspirasi dari pengalaman pribadi tentang pasangan yang suka berbohong. Nah, Yoni, siapa yang suka bohong sama pasangannya? Pencipta lagu ini adalah Yogi dan juga Jaya Salwa ya. Jadi memang diciptakan cukup unik gitu ya. Jadi pembawaannya tetap ceria dan lucu, tapi sebenarnya ini menyentil pasangan yang suka berbohong gitu ya. Unik banget memang ya, kalau lagu dangdut ini banyak banget yang menyimpan amanat gitu ya, pesan-pesan penting. Dan tentunya gak kalah juga sama lagu-lagu Bali ya. Makanya setiap hari Minggu nih, Putri pasti akan kehadiran bintang tamu gitu ya, di acara Ngospek, Ngobrol Seorang Penyanyi Kesayangan gitu ya. Dan hari ini gak lupa nih diingatkan kembali kalau kita akan kedatangan bintang tamu yang keren-keren banget ya di acara Ngospek. Dan nanti di jam 4 kita akan langsung mulai Ngospeknya itu bersama ada Beli Mang Lantur, ada Mbok Yan Swastini dan juga Beli Dek Warna ya. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol bareng, seru-seruan pastinya tentang karya-karya mereka dan juga jenjang karirnya mereka ini seperti apa sih karirnya di dunia belantika musik Bali gitu ya. Nah, setelah berdendang bergoyang sama Putri di Pro Dangdut, jangan lupa nanti ikutan juga ya untuk kita bergabung di acara Ngospeknya ya. Jadi pastikan Raka dan Rai tetap bersama Putri di Pro 4 RRI Denpasar. Untuk sekarang kita sudahi dulu acara Pro Dangdutnya dan selepas ini bergabung kembali.
1: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Rekan dan Rai Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi mengatakan pihaknya mengambil tindakan tegas dengan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap salah satu anggotanya, Brigadir Polisi atau Brigpol AN, 20 Mei lalu. Dijelaskan oknum anggota tersebut resmi dipecat dari Dinas Kepolisian setelah terbukti melakukan serangkaian pelanggaran berat terhadap kode etik profesi Polri selain terlibat kelompok lesbian, gay, biseksual, transgender atau LGBT, juga kejahatan cyber berupa ujaran kebencian terhadap institusi Polda Bali di media sosial. Kombes Pol Arya Sandi menegaskan, sanksi pemecatan tersebut merupakan bentuk komitmen tanpa kompromi dari kepolisian dalam menegakkan disiplin dan tidak akan menoleransi segala bentuk pelanggaran yang merusak marwah Polda Bayangkara. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu, Rahajeng Sari Rekelandrai, Seneng Pisan Niki Putri Kanton Nyarengin Niki Ngeh Ring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Rekelandrai, sekadi janji wawung Ngeh Ring acara mangkin Niki Ring acara ngospek yang tadi ngobrol sarang penyanyi kesayangan Niki Ring hari Minggu Sani Becek pun Niki Putri sampun kedatangan bintang tamu Niki Ring studio Ngeh. Nah Ngeh sedulur ngelantur Niki Rekelandrai pastikan yang ingatkan malih Ngeh siaran pun Niki dados Niki Piar Seyang Ring RRI Digital Taler Niki disiarkan secara live nggih ring Facebook Perempat RRI Denpasar. Sane kayun Niki sane arsa nyarengin ring live dados naler malih jebos tiang buka juga line teleponnya nih nggih. Sekali biasa ring 0361223361 minap wenten sane arsa mekenalan Niki utawi wenten pertanyaan dados malih jebos ring sesi kedua nggih. Acara dua ini Niki rekelan rai pacang kelantorin saking jam 4 puniki nyantos puput ring galah jam 6 malih jebos nggih sedurung puja trisan ya. Ayo langsung ke mantan Niki sampun wentering studio Om Swastiastu Mbok Landli.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih, aduh dikeroyok tiang nggih hari ini ya. Penyiarnya satu bintang tamunya tiga Niki. Ada Blimang Lantur Om Swastiastu Blimang, Mbok Yan Swastini nggih. Taler Bli Dek Warna. Nggih. Aduh, hari ini bintang tamunya keren-keren sekali ini ya. Jadi agak deg-degan sebenarnya Niki penyiarnya. Karena penyiarnya juga baru seumur jagung Niki nggih, baru Kang Yang dumun nggih kenten sareng-sarengin nggih. Tapi sekali biasa Niki Mbok Lan Beli yang ngospek Niki kita ngobrol-ngobrol santai kan manten nggih. Jadi seputaran ning mungkin karya-karyanya, mungkin satu kan kalau manten tembang-tembang anyar juga nggih. Mungkin bisa dikenalkan oleh jebos Taler mungkin nanti tiang ulik-ulik kehidupan pribadinya nanti nggih. Di jam biasanya nongkrong Niki kenten nggih. Nggih Mbok Lan Beli nggih. Niki pastikan oleh jebos Taler izin nggih buka line telepon. Sane arsa Niki Rekelan Rai biasanya sih rame nggih. Wenten sane ingin berkenalan, wenten sane ingin bertanya nggih malah jebol sering galah minap sekitar jam 5 baru kita buka. Nggih. Sane mangken 1 jam pertama Niki Putri manten Niki pacang kenalan sareng Mbok Lan Beli nggih. Taler Niki kalau kita ring Pro 4 Niki sapaannya Rekelan Rai Mbok Lan Beli. Jadi nanti kalau ada mungkin Rekelan Rainya akan bergabung ya. Nini dan Pekak kita biasa ya kalau di sini lebih banyak nggih. Jadi nanti tentunya pasti banyak yang penasaran Niki. Mungkin sampun unding juga dengan lagu-lagunya tapi baru melihat oh Niki wajah-wajahnya kenten nggih. Jadi kesempatan luar biasa Niki semua peng banget sampun presida hadir nggih ring studio nggih. Mungkin langsung ke mantan Niki yang mau bertanya hal paling sederhana Niki. Asalnya dari mana Mbok Swabli Niki? Jangan-jangan semeton sama tiang sebenarnya tetangga. Mungkin dari Blimang Dumun. Blimang Lantur dari mana?
1: Dari Singaraja.
0: Aslinya Singaraja, tinggalnya di?
1: Tinggal di Soputan.
0: Oh, nggih. Denpasar berarti nggih?
1: Nggih.
0: Oke, berarti kesibukan sehari-harinya di Denpasar, Bli?
1: Nggih, kesibukan sehari-harinya di
0: Denpasar. Oh, nggih. Tapi semeton Singaraja.
1: Nggih, semeton Singaraja.
0: Oke, aslinya Singaraja. Kalau Mbok Yan?
2: Dari Bangli.
0: Bangli, tinggalnya?
2: Tingkat Batu Tembuku.
0: Oh, memang di Bangli?
2: Iya.
0: Oke, berarti tadi OTW-nya dari Bangli?
2: Dari Bangli.
0: Oh, nggih, luar biasa sekali ya. Effort-nya di tengah panas terik matahari nggih.
2: Macet lagi tadi.
0: Iya, kan? Benar-benar, tapi untungnya bisa sampai ya. Dengan baik. Terus terakhir nih, Beli Dek yang penuh warna.
3: Berwarna ya.
0: Iya, colorful ya hari ini. Dari mana Beli Dek?
3: Yang Gianyar.
0: Nah Desa kan Serebu. Benar kan semeton.
3: Semua semeton kan semeton.
0: Iya, semeton Bali ya. Tapi benar yang dari Gianyar juga beli.
3: Gianyar. Oh. Gianyar mana?
0: Gianyar Singapadu. Sarang beli kejur ikut bareng. Jadi ternyata Beli Dek dari Gianyar dan memang tinggal di Gianyar Beli ya.
3: Nggih.
0: Oke. Okay. Kalau Mbok dan Belinya kesibukan sehari-harinya selain sebagai penyanyi wenten gini profesi lain atau memang fokus di bernyanyi? Blimang.
1: Ya, wenten pekerjaan juga.
0: Ada pekerjaan lain juga Beli ya. Itu pekerjaan utama berarti.
1: Pekerjaan utama ya.
0: Oke, okay. Dan bernyanyi ini selain hobi jadi pekerjaan sekarang.
1: Ya, selain pekerjaan juga menyalurkan hobi juga
0: ya,
1: sih.
0: Iya, benar. Gitu. Berarti ketertarikannya memang di dunia musik nggih, Beli nggih. Dari kapan Beli terjun ke ini dunia musik?
1: Dulunya sempat dari di tahun 2012.
0: Oh, udah lama juga 2012.
1: Sempat mengeluarkan single pertama yaitu Pangkolo Payu.
0: Oke. Okay.
1: Terus sudah vakum selama kurang lebih 12 tahun. Jadi ngerasa kangen itu ada, jadi ngeluarin
0: kembali lagi. Terbaru,
1: iya.
0: Itu di tahun ini berarti beli ya, 2026
1: gitu. Baru satu bulan yang lalu.
0: Oke, masih anget-anget kuku ya singlenya ya. Oke, nanti kita coba dengarkan juga Blingge untuk single teranyarnya. Tapi ternyata kalau di bidang musik nih kan sudah lama ketertarikannya Blingge.
1: Iya, sudah lama. Nah,
0: meskipun sempat vakum mungkin karena kesibukan itu tadi nge, karena ada pekerjaan lain juga. Kalau Mbok Ian Swastini nih Ki, dari kapan sudah terjun di dunia musik dan apa kesibukannya Niki selain bernyanyi?
2: Selain bernyanyi ada kesibukannya di rumah.
0: Oh, enten. Ya. Mohon maaf, sudah berkeluarga?
2: Sudah,
0: itu. Oh, gitu. Oh, itu suami. Iya. Ih, bakal tak gini-giniin. jadi kesibukannya sebagai seorang ibu juga,
2: nggih. Heeh. Terus kerja, punya bisnis sendiri lah.
0: Oh, iya. Independent woman ya.
3: CEO nih, CEO.
0: CEO yang tidak menyamar. Iya, iya, iya. Terus untuk nyanyi-nyanyi nih kan juga masih sekarang nggih offline
2: kan. Iya, kan ini baru ya. Yang baru
0: memang singlenya pertama nih Ki.
2: Pertama, baru 11 hari tayang di YouTube.
0: Oh, ini lebih anget lagi. Mohon maaf ya Blimang ya. Lebih ya, anyar lagi.
2: 11 hari tayang di YouTube.
0: Ya. Oke, berarti belum ada 2 minggu ya, Mbok ya?
2: Belum.
0: Tapi sudah ada di radio-radio nanti ya, bisa mungkin di ya. Ini sedang disebarkan ya, mungkin nggih.
2: Sedang
0: proses. Oke. Okay. Berarti baru memulai

0: nyanyikan kayak gimana gitu ya.
1: Coba buat lagu, ya masih lah istilahnya berkaitan dengan Bondres waktu itu tahun 2020 ada lagu untuk Bondres lah itu ada di YouTube itu. Dua lagu.
0: Oh, ini kedua lagu ya, yang berkaitan Bondres.
1: Ya, berhubungan juga memperkenalkan nama baru waktu itu di Bondres. Judulnya Kubil Jadi Pelawak gitu.
0: Jadi menceritakan yang perjalanan karir di dunia kesenian pelawaknya di KG.
1: Bis itu berjalan jalan-jalan, iseng-iseng juga main gitar. Bis itu nah adalah teman yang ngetarang lah istilahnya. Kenapa enggak direkam lagunya
0: gitu. Diseriusin ya, gitu ya.
1: Itu soalnya dikatakan jauh lah dari Bondres sama lagu pop yang kayak gitu kan. Tapi iseng-iseng lu ngesayasa aneh
0: ketagihan terus.
1: Akhirnya pertama buat lagu itu sebatas kuli.
0: Itu tahun berapa?
1: Tahun 2000 kemarin ya, 2025 ya.
0: 2025
1: Itu yang pertama untuk lagu popnya. Abis itu yang hangat baru 6 hari yang lalu.
0: Oh, lebih hangat lagi. Pas ini posisi duduknya. Makin baru, makin baru.
1: Itu judulnya Sebelum Janur Melengkung. Itu yang baru kemarin tuh.
0: Percintaan ya?
1: Iya.
0: Oke. Pengalaman pribadi.
1: Itu mirip.
0: Biasanya gitu kan. Jadi perjalanannya memang dari dunia kesenian sebelumnya.
1: Iya, kebetulan Bapak juga penyanyi lagu pop Bali dulu.
0: Oh, penyanyi?
1: Iya, di Canting Camplung.
0: Oh, Canting Camplung. Jadi darah seninya sudah mengalir mengalir deras ya.
1: Dulu dipaksa menjadi penyanyi tapi
0: gitu. Sekarang ya mau deh. Ya,
1: mungkin harus seperti itu
0: ya. Ya takdir namanya ya, kan pekerjaan itu juga salah satu dari takdir ya. Jodoh juga. Oke. Tapi sebenarnya kalian bertiga Niki dipertemukan tumben di perempat atau sudah pernah ketemu sebelumnya?
2: Belum.
1: Tapi
2: pernah.
3: Tumben.
1: Gitu.
0: Tumben ya.
1: Yang sudah pernah kok.
0: Dimana? Oh gitu.
1: Baru saya.
0: Nebo yang gue nasar ya Bondres. Bahkan ya. Sabar ya Belimang ya. Terlihat agak tertekan. Ya. Jadi
4: harus diterima. Terima
0: ya.
1: Wah, boleh ngerti enggak?
0: Kalau udah enggak kuat nanti suruh matiin kamera aja. Biar kita selesaikan di belakang kamera. Nge. Jadi itu ya. Memang kalau dibilang bernyanyi nih pasti awalnya dari hobi kan, kesukaan. Tidak ada mungkin yang di awal kayak oh aku harus nyanyi biar dapat uang, kayaknya tidak ya. Pasti dari kesukaan dulu, tapi lama-lama oh ternyata nemu kentan nggih jalannya. Oke. Nah, kalau Mbok dan Blinya Niki, kalau Mbok mungkin kan baru, tapi sudah pernah ambil job-job offline gitu, Mbok? Mungkin di acara nikahan atau
4: cuman
0: ini.
4: Cuman kan karena di acara nikah itu disuruh ada sama temennya coba nyanyi.
0: Kenalan-kenalan berarti.
4: Ada di Balai Banjar acara apapun pasti disuruh gitu.
0: Karena udah tahu mungkin ya ada bakat di bidang bernyanyi
4: gitu.
0: Tapi untuk yang ini apa memang benar-benar job yang kayak diajak ke belum. Karena baru juga. Tapi mau ya, Mbok ya?
4: Mau.
0: Mau dong. Siapa tahu kan Astonghara habis dari Driki kan lebih banyak lagi jobnya nggih. Apalagi kalau bernyanyi mungkin lebih fleksibel ya Mbok ya. Karena kita bisa pilih jobnya, bisa sama anak juga nggih. Jadi Astonghara nanti habis dari sini lebih banyak lagi jobnya. Atau mungkin ini Dedek Colorful. Mau ngebondras nanti diajak teman-temannya nyanyi. Bisa juga.
1: Bandeng sebenarnya.
0: Oh gitu.
1: Nyanyinya yang harus mencari MC Bondres.
0: Oh, gitu. Kalau MC saya juga mau.
1: Berarti duet.
0: Ya, oke. Jadi sebenarnya kalau udah di bidang seni seperti ini lebih gampang nyambungnya sih Mbok ya. Karena ketertarikannya sama mungkin ya. Jadi ketemu sama teman-teman seperti hari ini meskipun baru pertama ketemu Astonghara bisa ngobrol. Ya siapa tahu di sini ada project bareng.
4: Iya.
0: Ya. Tapi kalau dari tadi cerita perjalanan karirnya Mbok sama Beli di sini itu kan memang dari kesukaan. Kemudian kalau kayak Beli Dek Warna tadi kebetulan memang ada teman yang kayak ayo coba kenapa gak disalurkan aja dengan serius gitu. Tapi sejauh ini kalian kayak mengeluarkan single itu ada produsernya? Ada yang memproduseri atau memang dari kalian sendiri yang mencari? Dari Blimang, ayo sudah gini-gini berarti sudah ada jawaban.
3: Kebetulan sih ada produsernya dari dulu yaitu.
0: Oh memang dari yang pertama Nike?
3: Dari yang pertama.
0: Masih yang itu?
3: Masih.
0: Astonghara berarti masih.
3: Bisa disebutin labelnya?
0: Boleh. Oke, jadi sampai sekarang pun single yang sekarang Niki dari Harta Pro ya.
3: Iya, betul.
0: Oke, jadi supportnya sudah kuat ya. Support sistemnya ya. Kalau Mbok Yan gimana?
4: Mbok Yan sendiri.
0: Sendiri sama suami ya.
1: Saya ngakuin deh pokoknya.
0: Pendidik lagi. Ya, tadinya dengan keluarga.
4: Support dari suami
0: 100%. 100%.

0: Ya, ya, siapa tahu abis ini setelah keluar single justru malah dilirik sama produser. Kan ada, mungkin ya, juga seperti itu ya, ya karena sudah tahu karakter vokalnya gitu ya. Kalau Blida?
1: Kalau yang awal yang masih sendiri.
0: Yang Bondres Nike.
1: Yang Bondres sama yang Sebatas Kuli.
0: Oke, okay. Kalau yang terakhir, Anget ini
1: sudah di Januari Record.
0: Oh, nah itu maksudnya kan jadi setelah muncul ada ternyata jalannya. Januari Record berarti sama ini Blitut Asmara ya. Oke, oke, oke. Jadi sudah ada juga mungkin yang mulai dilirik-lirik kan ya sama produser tentunya, dan sekarang juga kan sampun banyak juga artis-artis baru Mbok ya, ya yang mulai sekarang gini ya. Jadi mungkin Kenten dah saingannya banyak tapi temannya juga banyak. Yeah, Kenten ya. Kayak sekarang saya tiap hari Minggu ada artis baru datang. Jadi saya senang temannya banyak. Jadi setelah dari sini oh saya tahu ada lagu baru, ada teman-teman dari mana ya. Dan kebetulan hari ini beda-beda nih asalnya. Jadi lebih beragam lagi punya teman ya. Dan kalau misalnya beli Mang itu sudah ngambil job juga di ini. Job-job offline.
2: Untuk di lagu ini sih belum.
0: Kalau yang sebelumnya?
2: Oh, sebelumnya sudah.
0: Oh, sudah. Ya. Ya, jadi kayak itu ya orang nikahan mungkin ya. Atau apa yang paling banyak biasanya?
2: Biasanya sih muda-mudi juga.
0: Oke, okay. Oh acara STT, STT ya, ya. Di Banjar-Banjar. Nikah berarti sudah ya dibuka nikah juga sudah. Ya jobnya. Kalau Bida kan udah Bondres.
3: Iya.
1: Sebenarnya terjun ke dunia tarik suara tuh saat ngisi acara di nikahan, biasanya ngisi acara flute instrumen.
0: Flute instrumen itu gimana?
1: Kayak gue stage
0: gitu. Oh iya iya iya iya.
1: Habis itu mengisi waktu kosong iseng karaoke.
0: Ya.
1: Akhirnya malah dapat job disuruh nyanyi.
0: Oh, nah, rezeki.
1: Tapi kan masih nyanyiin lagu orang lain.
0: Belum waktu nikah keluar singlenya soalnya ya. Tapi kalau sekarang ini berarti masih lebih banyak di Bondresnya ya?
1: Lebih ya.
0: Karena baru juga mungkin ya lagunya keluar masih anget-anget ya.
1: Iya.
0: Apakah Bondres Nike menjadi salah satu ini juga strategi marketingnya sambil nyanyiin lagu sendiri?
1: Nah, mungkin.
0: Bisa jadi, bisa jadi.
1: Ya. Karena kemarin itu masih bingung cari genre. Waktu ini kan punya juga beberapa lagu, masih ada lagu kayak melo-melo itu.
0: Okay.
1: Pikir-pikir sing cocok san dari Bondres.
0: Tiba-tiba galau.
1: Lucu dari Bondres tengah panggung ling.
0: Ya ya ya ya. Kemudian
1: akhirnya mencoba lagi buat lagu. Nah, nemulah
0: yang lebih indie mungkin ya, lebih happy gitu ya. Oke. Okay. Jadi itulah mungkin perjalanannya juga ya Belia. Jadi menemukan karakternya gitu ya Mbok sama Belinya ya. Oke, okay. Tapi kalau melihat musik Bali saat ini itu kan banyak nih yang kayak ikut-ikutan juga Mbok Belia. Maksudnya kayak oh zamannya koplo, koplo, gaim kejang gitu. Atau enggak zamannya lagu-lagu cinta, lagu-lagu cinta dibuat semua gitu. Apakah Mbok dan Beli tipe yang mengikuti alur atau kayak ya udah jadi diri sendiri aja? Gimana? Mbok dulu deh sekarang, kasihan Beli Mangnya ditodong terus.
1: Kayak tertekan gitu.
0: Iya, salah saya duduk sini gitu.
3: Enggak. Kalau untuk yang sendiri ya jadi diri sendiri saja nanti.
0: Okay.
3: Ya, sesuai dengan vokal juga.
0: Nah ya, itu juga ya penting ya.
3: Sesuai dengan vokal gitu.
0: Berarti tidak harus koplo, baru zamannya koplo gitu
3: tidak, ya.
0: Tema lagunya apa Mbok kalau yang sekarang nih? Percintaan.
3: Percintaan juga.
0: Oke, okay. Tapi patah hati atau enggak?
3: Enggak.
0: Oh, happy
3: cemburu
0: happy.
3: Aja.
0: Oh, cemburu. Nih, pengalaman pribadi dah lagi nih ya. Oke, okay. Ciptaannya ciptaan siapa?
3: Kan Kui.
0: Oh, Kan Kui. Itu judulnya apa?
3: Cemburu juga.
0: Oh cemburu ya, gitu judulnya. Oke, okay. Ya. Jadi nanti kalau ada yang mau request boleh. Nanti juga kita coba putarkan ya Mbok ya.
3: Iya.
0: Oke, okay, itu untuk Mbok Ian nih. Kalau Beli Mang, gimana? Apakah mau oh ya deh ikutin alur aja seperti apa zamannya sekarang atau ya udah jadi diri sendiri aja?
2: Yang pasti sih jadi diri sendiri. Karena lagu Tiang Nike beda dari
0: yang lain.
2: Yang lain.
0: Nah
2: gitu.
0: Itu.
2: Sekarang kan lagi booming-boomingnya lagu-lagu agak slow gitu.
0: Ya.
2: Kalau saya lebih,
0: ya kalau sekarang ya.
2: Lebih kalau saya lebih ke ngebeat, lebih ke dangdut jatuhnya.
0: Oh,
2: iya.
0: Okay. Jadi kembali ke ini ya lagu-lagu Bali yang asli. Memang kalau dulu kan sebenarnya lebih banyak yang seperti itu.
2: Lebih
0: beat lagi.
2: Lebih ngebeat lagi.
0: Oh, oke, okay. Berarti lebih jeduk-jeduk lagi. Happy ya.
2: Yeah.
0: Judulnya apa itu Beli Mang yang Cara Alarm?
2: Cara Alarm
0: itu yang terbaru kan ya?
2: Yeah.
0: Nanti coba kita putarkan juga. Jadi tahu se-ngebeat apa ya nanti ya kita coba dengarkan. Tapi justru itu ya Beli ya. Mungkin menjadi nilai plus justru berbeda dari yang lain Nike ya.
2: Iya, yeah, betul.
0: Karena karakter kita keluar terus kita memang menguasai lagunya Nike mungkin ya.
2: Kalau memang karakter saya kan agak kedangdutan.
0: Okay.
2: Dikasih lagu slow jatuhnya ke dangdut ya.
0: Oh gitu. Jadi tetap balik lagi cengkok gitu.
2: Iya, cengkoknya ke dangdut.
0: Iya. Oke. Jadi sebenarnya mengenali diri sendiri itu penting juga ya, biar tahu seperti apa karakternya ya. Kalau Blide ini yang Sebatas Kuli. Yang terbaru.
1: Enggak. Sebelum Janur Melengkung.
0: Oh, sebelum Janur Melengkung. Sebatas Kuli ini yang duluan berarti. Oke. Okay. Kalau yang Sebatas Kuli ini gimana genrenya, Bli?
1: Hampir sama sih.
0: Oh, hampir sama keduanya. Ya,
1: hampir sama. Dan yang lihat juga di musik pop Bali, jarang juga yang pakai genre seperti itu. Oh, gitu.
0: Napi nih ke genrenya. Nah,
1: tukang musiknya juga bingung nih. Ini jazz apa blues apa apa nih gitu.
0: Oh, okay.
1: Gitu lah. Mungkin
0: pertengahan dia ya.
1: Mungkin nanti biar pemirsa yang
0: okay, menilai sendiri. Oh, ini masuk apa gitu ya. Okay.
1: Yang pasti apa namanya? Ide membuat lagu tuh biar bisa orang tuh sambil joget lah.
0: Oke, jadi tetap ada ya biar bisa ikut bergerak-gerak jempolnya. Oke, oke. Menarik sekali ya. Kalau ada bintang tamunya tiga ini yang pusing saya sebenarnya.
1: Oh, sudah disediakan para
0: selama. Iya, banyak sekali. Aduh, para setamol tiap hari Minggu gitu kan ya. Oke, Rekan dan Rai, jadi tadi sudah kita ulik-ulik sedikit nih Kingge tentang Mbok dan Blinya yang sudah ada di sini yang hadir hari ini. Biar makin kenal dengan Mbok dan Blinya, Tiang mau izin putarkan dulu lagunya. Nge, karena tadi Blimang yang paling banyak saya tanya pertama ya. Jadi kita putarkan dulu Cara Alarm ya Blimang ya. Oke, selepas itu baru Cemburu. Nah, nanti habis kita ngobrol lagi baru Beli Dek Warna diajak.
1: Dia sudah siap joget dengan lagunya Blimang.
0: Oke, kita coba dengarkan sekarang ya seperti apa lagunya. Kita dengarkan Rekan dan Rai dari Blimang Lentur, Cara Alarm.

0: Dewata. Manuk Dewata adalah wahana sang Atma yang berfungsi untuk melancarkan perjalanan Atma dari berbagai rintangan atau hambatan yang akan dialami oleh roh dalam perjalanannya menghadap sang yang widiwasa di alam swaloka. Manuk Dewata disebutkan berbentuk burung cendrawasih dalam kutipan artikel Stiti Dharma yang dipergunakan dalam upacara Pitrayatya untuk tujuan menyucikan roh atau atma dari panca mahabhuta dan panca tanmatra sebagai unsur-unsur benih kehidupan manusia.
1: Beli-beli! Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
2: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
1: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
2: Orang gede? Lo belong maksud lo?
3: Oh no.
1: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
2: Yang benar nih, nanti kadang gak lolos gimana?
1: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
4: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

0: Kantun Musiki Andrikir yang Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rekalan Rai, putri kantun kesarangan Niki antuk penyanyi-penyanyi duene nggih. Ka Talar Ki Wenten, beli Mang Lantur, Mbok Yan Swastini, Talar beli Dek Warna nggih. Niki sampun ngobrol-ngobrol wau nggih, sampun tahu asalnya dari mana. Kenapa bisa meluncur ke dunia musik nika sampun juga wau diobrolkan kenten nggih. Tidak lupa Niki tiang ingatkan malih rekalan Rai nggih, wau mungkin sampun Kenten sana nyarengin ring radio kenten nggih niki taler sampun disiarkan secara live nggih ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Sana arsa niki nggih nyingakin niki sapun napi penyanyi tiang sana ganteng-ganteng lan cantik niki. Dados nggih ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Taler yen kenten niki sana mungkin agak jauh niki daerahnya agak krebet-krebet radionya. Nah, buka manten RRI digital nggih ring handphonenya nih. Sampun dados niki miar sayang siaran Pro 4 RRI Denpasar nggih. Nika wau sampun diputarkan lagunya nih Blimang ye, cara alarm ye. Yeah. Ternyata cara alarm itu yang cewek kayak alarm. Sing siap-siap matakon kenten ye. Yeah. Boleh diceritakan sedikit Blimang nika lagunya terinspirasi dari kisah pribadi atau kebetulan aja mungkin diciptakan seperti nika jadi dibawakan atau gimana Blimang?
1: Kebetulan itu kisah dari yang menciptakan.
0: Oh gitu, bukan ya. Blimang ya?
1: Nah, karena saya kan single.
0: Oke. Mau saya alarmin.
2: Sikap Blimang.
0: Oke.
2: <Okay. laughs>
0: Oke, jadi itu pengalaman dari yang menciptakan lagu.
1: Iya.
0: Oke, tapi ternyata Blimang bisa membawakan dengan baik ya. Iya. Maksudnya dapat feel-nya. Oke, tadi tak kira cara alarm itu apa sih sebenarnya ininya makna judulnya. Ternyata itu ya, jadi kayak perumpamaan gitu ya. Ya. Yang cewek ini terlalu sering nelfon-nelfonin, mungkin ya, nanya kabar gitu ya.
1: Terlalu posesif lah gitu.
0: Posesif ya. Kayak anak Gen Z sekarang ya. Oke, ya. Jadi seperti itu untuk video klipnya udah ada juga Blimang?
1: Udah
0: lengkap semua berarti nggih. Boleh ceritakan sedikit gimana prosesnya Bli? Mungkin ada yang menarik niki atau kesulitannya nika di pembuatan apanya Bli?
1: Asungkare sih untuk pembuatan lagu dan juga klipnya
0: aman-aman ya.
1: Aman-aman aja.
0: Asungkare. Berarti dilancarkan ya.
1: Dilancarkan,
0: oke.
1: Ya.
0: Mungkin kayak tadi dibilang sama Bli ya, doa dari orang tuanya tersebut dalam nama ya. Ngelantur Asungkare ya karirnya. Jadi dilancarkan semua ya. Oke, untuk video klipnya berarti langsung dari produser juga yang ini ya, Bli ya. Sudah menyiapkan penggarapannya.
1: Iya.
0: Jadi sudah disiapkan ya. Video klipnya Bli sebagai bintang utama atau menggunakan model?
1: Ada modelnya.
0: Oke, kalian nak Bli langsung.
1: Modelnya ada 6 sama ceweknya.
0: Oh, oke, okay. Lumayan banyak juga melibatkan ya.
1: Karena adegannya itu kan istilahnya suaminya keluar bilangnya mau ke rumah teman. Tapi dia minum di rumah temennya gitu.
0: Ah, yang cowok salah juga. Pantas yang cewek jadi alarm. Oke, jadi sebenarnya ini cerita keseharian ya belia. Ya, sebenarnya pasti sering dialami oleh beberapa orang juga, nggih. Termasuk kita-kita juga mungkin ya. Jadi karena itu juga mungkin bisa diterima dengan masyarakat oleh lebih gampang gitu belia karena sering terjadi. Ya. Oke, tapi kalau prosesnya aman, Raka dan Raya lancar-lancar niki ya Astungkare ya. Oke, itu untuk lagunya tadi cara alarm dari Blimang Lantur. Kalau Mbok Yan Swastini ini lagunya tadi Cemburu.
3: Iya.
0: Ya, ternyata slow-slow gitu lagunya Mbok ya. Jadi benar-benar mengungkapkan isi hati gitu Mbok ya. Aduh, cemburu. Ini ada kecemburuan pas bikin lagu itu ada masalah sama suami atau gimana?
3: Enggak. Penciptanya ya.
0: Oke, oh sama juga ya. Jadi Mbok memang menerima lagunya sudah jadi kan kan nggih. Tapi untuk ini kan lagunya sebenarnya lebih kayak main feel banget Mbok ya, karena itu slow gitu lagunya. Gimana caranya Mbok biar mendalami lagunya ini Mbok? Apalagi Astungkare kan tidak mengalami pribadi nih, Astungkare aman ya.
3: Ya karena kan
0: lebih membayangkan atau gimana?
3: Iya, karena secara langsung ya ketika kita nyanyi itu pasti kita hayati lah benarnya.
0: Oh gitu. Iya. Oh kalau penyanyi beda ya, kalau penyanyi gitu ya. Kalau saya penyiar Pak.
3: Kita hayati lagi lagunya dengan dari kata-katanya itu kita pahami dulu.
0: Oke. Okay. Ah itu berarti jadi mungkin tetap di reading dulu, dibaca dulu nggih. Baru dapat feel-nya. Oke. Okay. Untuk proses pembuatnya sudah lengkap juga Mbok ya?
3: Sudah.
0: Heeh, ada video klipnya juga. Itu dari produser juga berarti? Mbok tadi sendiri ya. Jadi ininya model-modelnya juga nyari sendiri.
3: Iya, itu anak saya.
0: Oh, gitu. Aduh, lokalan ya.
3: Anak keponakan ya, satu desa.
0: Oke. Okay. Berarti Bajang Truno-nya diajak ya.
1: Satu lingkupan.
0: Oke, ada kesulitan nggak Mbok dalam prosesnya?
3: Astungkara sih tidak,
0: berjalan aman ya, take vokal ya. Aman. Ya. Untuk pertama bagus sih berarti ya kalau dilancarkan. Lancar, jadi Astungkara nanti karya-karya selanjutnya ya. Lebih lancar lagi ya. Oke, kalau butuh model video klip. Ya kan? Kalau beli deh lagunya belum diputarkan.
2: Enggak boleh.
0: Boleh. Tapi ini kalau di sini itu masuk lagunya dua, Sebatas Kuli sama Sebelum Janur Kuning Melengkung. Yang terbaru kan Sebelum Janur Kuning Melengkung ya. Oke, ini kan lagunya menceritakan tentang apa?
2: Yang mana nih? Yang...
0: Sebelum Janur Kuning Melengkung.
2: Itu ceritanya agak kejam sih sebenarnya.
0: Kemarin mulai kejam.
2: Istilahnya mungkin ada teman yang curhat, dia suka sama seseorang nih. Gitu. Tapi seseorang itu udah punya pacar. Gitu. Dia binder nih karena dia merasa nggak terlalu punya materi lah, tapi yang cowok itu kaya, tapi mungkin nggak terlalu menjenang.
0: Oh gitu. Berarti kalau masalah jenang nih menang nih temennya dia ya, gitu. Oke.
2: Akhirnya kesana dong inspirasi. Kebetulan juga agak sedikit masuk juga ke di kehidupan.
0: Pernah juga mengalami. Ya, oke.
2: Itu makanya. Ya terlahirlah itu lagi.
0: Oh berarti kayak yang cowok ini tetap mengejar Sebelum Janur Kuning Melengkung kayak masih ada kesempatan gitu beli.
2: Ya biar gak rame seperti sekarang kan. Sudah punya pasangan yang sah ditikung gitu kan. Lebih baik Sebelum Melengkung. Oh gitu.
0: Berarti enak nungopin kan udah melengkung tuh janur udah ditikung.
2: Masih ada di sini. Kayak kartu undangan.
0: Oke, tuh bos, karena enak ada ditikung. Jadi gitu ya, salah satunya pengalaman pribadi juga.
2: Ya kurang lebih.
0: Oke, okay, gitu. Jadi feelnya mungkin lebih dapat ya. Nah. Kayak, oh duh, harus pakat nih lo gitu. Video klipnya udah lengkap juga beli nge?
2: Lengkap.
0: Nika, gimana proses pembuatannya? Beli ada kesulitan atau keunikannya mungkin kejadian yang dialami?
2: Ada sih, waktu itu model yang cewek.
0: Mm-mm. Oh, pas syutingnya?
2: Pas syuting yang lain yang agak susah, dia lancar-lancar aja.
0: Okay.
2: Pas syuting, pas saat adegan nyenggol sedikit, itu yang diulang-ulang. Hal itu paling gampang.
0: Ya,
2: gitu.
0: Sebenarnya kayak adegan yang sederhana sekali ya.
2: Itu yang unik di sana gitu.
0: Oh, Nika mungkinnya nggak bisa ditebak kalau di lapangan ya beli ya.
2: Seperti itu.
0: Tapi modelnya Nika dari ini produser yang menyiapkan atau gimana?
2: Nah, yang sendiri.
0: Oh, dari beli juga. Ya, itu kenalan-kenalan berarti ya.
2: Yang support juga.
0: Capek mungkin modelnya nggak karena diajak adegan susah. Jadi pas gampang kayak aduh gimana nih nggak dapet gitu.
2: Mungkin dia nggak ikhlas untuk jatuh mungkin.
0: Oh gitu. Oh karena adegannya dia harus jumpling. Tapi itu beli yang jadi ini modal utamanya.
2: Iya.
0: Oke, berarti ceweknya yang ada yang lain kan?
2: Ceweknya tadi sama
0: satu cowok lagi. Oke. Seperti syuting video klipnya di mana beli ngambil latarnya?
2: Dekat-dekat. Sana sih di kota Gianyar.
0: Oh, daerah Gianyar ya, masih
2: kalau
0: ya.
2: Yang pribadi enggak terlalu mementingkan background di mana syutingnya, yang penting lagunya.
0: Oh, gitu. Berarti request dari beli juga gitu ya, maksudnya di mana aja boleh gitu ya.
2: Lagu pertama juga gitu dekat rumah juga syutingnya gitu. Di Senggol Gianyar lah gitu.
0: Oh, oke. Okay. Kan sekalian memperkenalkan ya tempat-tempat yang ada di Gianyar.
2: Nah, seperti itu. Okay. Harusnya ada kontribusi dari pemerintah.
0: Atau latih gitu. Di edit nanti. Mani buang yang siaran.
2: Sambil Pak.
0: Iya. Enggak, tapi benar ya. Kalau namanya support kan dari mana aja ya, beli ya. Support apalagi kita sebagai pekerja seni kan, Tan ya. Jadi ya bisa saling support lah sama yang lain ya. Oke, Nika kan bentuk akhirnya terlahir karya-karyanya Kentan ya. Tentunya ada support dari keluarga pasti. Ya, entah dari pasangan, mungkin kayak Mbok yang disupport sama suami ya. Terus disupport mungkin sama orang tua, keluarga yang lainnya. Tapi ketika kalian memutuskan akhirnya kayak saya mau serius ini di bidang tarik suaranya, mau bikin lagu, ngeluarin single, mau bikin sampai video klipnya segala macam. Respon keluarga gimana? Mbok Yan dulu deh.
3: Respon
0: suami terutama berarti sama anak-anak. Maksudnya gimana sih respon pertamanya? Apakah ada ketakutan nanti mama sibuk mungkin gitu atau gimana?
3: Enggak. Lanjut aja, Mak.
0: Gitu. Oh, malah didukung dari awal ya.
3: Semua keluarga mendukung lah. Terutama si suami juga, teman-teman juga supportnya bagus lah. Coba aja dilanjutin. Mak kan awalnya tuh yang gini, apa nyanyi-nyanyi di Balai Banjar tuh.
0: Oke, okay. Jadi udah tahu juga berarti ya lingkungannya, bohong-bohong ya, bisa nyanyi kan. Ya.
3: Habis itu teman-teman semua udah gitu coba ajar, kamu siapa tahu nanti ketemu teman yang bisa menciptakan lagu gitu. Ya nanti Astung Kara tuh gue ajar.
0: Oke, okay, berarti memang didukung ya Astung Kara ya. Dan sampai sekarang tentunya kan Niko penting juga Mbok ya, kalau udah dukungan dari lingkungan kita juga lebih kayak yakin gitu. Ya, oke.
3: Keluarga juga, mertua juga Astung Kara.
0: Nah, itu yang penting, kalau udah di keluarga aman, nah gaspol ya. Iya, ya, terbukti hari ini diantar sama suami. Didukung 100% ya, aman ya.
3: Sana kini itu sama dewanya juga supportnya.
0: Iya, lebih dewanya ya. Jadi termasuk kalau ada ngisi nyanyi-nyanyi juga pasti suami ada ya. Kayak nyanyi di apa orang nikah kayak itu kan suami juga ada ya. Jadi tahu juga penampilannya seperti apa.
3: Mana-mana diantar suami.
0: Oke, okay. Aduh jadi iri.
2: harus jadi single baru nanti.
0: Oh gitu. Kemana-mana sama suami. Ya, kemana-mana sama suami. Siapa tahu kan benar ya, abis ini singlenya didedikasinya untuk suami.
3: Udah nanti.
0: Oh udah, ada ini, ada project sedang digarap.
3: Sedang digarap, sudah jadi sih tapi belum bikin video klipnya.
0: Oh gitu, wah luar biasa. Gercep ya, benar-benar cek cek cek gitu bikin ya singlenya ya keluarnya ya. Oke, ditunggu berarti karya selanjutnya, Mbok. Ya nanti bisa promosi ke sini nanti ya. Kemudian untuk Blimang, Blimang Lantur, gimana respon keluarganya Blimang? Bentar dulu, Blimang kan tinggal di sini asalnya Singaraja. Keluarganya di Singaraja semua?
1: Singaraja semua.
0: Berarti merantau sendiri?
1: Iya, sama anak sih juga ada di sini.
0: Oh, ada di sini gitu. Tapi gimana responnya pas kayak, oh mau diseriusin nih, kan udah ada pekerjaan utama juga.
1: Ya, dukungan dari keluarga sih udah pasti. Karena sebelumnya juga dari dulu kan udah tahu kalau saya suka nyanyi. Ya,
0: yang di awal nih kan gitu.
1: Iya. Jadi yang lebih mensupport itu sih kebanyakan temen.
0: Oke, okay. Yang sering diajak berarti di lingkungannya.
1: Iya betul, kalau untuk keluarga sih udah sah-sah aja dia mendukung apapun. Jadi
0: pokoknya udah oke aja ya kalau keluarga ya. Yang penting Blimang gas-gas ya gitu ya. Berarti dari lingkungan termasuk dari tempat kerja sih sebenarnya ya. Jadi teman-teman sudah tahu juga ya.
1: Juga ya.
0: Pernah nggak lagi kerja kliennya suruh nyanyi karena ditauin penyanyi?
1: Enggak, karena kan kliennya kan orang
0: asing ya,
1: orang asing semua, jadi nggak tahu.
0: Belum ya. Oke. Tapi tentunya support dari keluarga itu pasti ya, Blia, meskipun ya, LDR-an sama keluarga ya, agak berjauhan, tapi masih tetap aktif pulang ke Singaraja kan, Blia?
1: Masih, mungkin kalau memang ada acara apa.
0: Tetap pulang ya, meskipun kesehariannya di sini. Ya, tapi benar sih kata Blimang, karena kesehariannya di sini, jadi lingkungannya juga penting juga untuk mendukung ya. Yang lebih sering ketemu kan pasti teman-teman di sini, Intan ya. Oke, kalau beli dek, bapaknya udah penyanyi, pasti didukung ya, bapaknya ya. Gimana ya, kadang, prosesnya?
2: Kadang juga dulu sempat metungkas juga, karena dia kan penyanyi lawas gitu, kan pasti ada kritikan gitu. Karena kita semakin maju zaman kan genre semakin beda juga gitu. Tapi tetap didukung sih pastinya. Gitu.
0: Oh, tapi sempat memberikan kritikan-kritikan berarti ya, di awal
2: gitu. Kan penting juga kritikan kan biar
0: membangun.
2: Itu kalau dari teman-teman sangat mensupport juga itu. Anak saya sih yang paling mensupport sebenarnya.
0: Semangat. Ayo Bapak, ayo.
2: Masih kecil sih sebenarnya 3 tahun tapi karena dia sering ngapalin sebelum rekaman, dia ngapalin di lagu saat dia nyanyi, dia lebih hafal.
0: Dia denger. Karena tapi itu jadi bentuk dukungan juga jadi ya, dukungan moral ya karena anaknya kayak happy ngelihat kita mungkin nyanyi gitu, jadi kayak lebih semangat lagi untuk melanjutkan
2: ya, itu kurang lebih seperti itu.
0: Oke, jadi tentunya dukungan keluarga yang membuat kalian semua ada di sini juga hari ini jadi pasti didukung sama keluarga dan orang-orang terdekat dan tentunya semoga selepas dari sini Raka dan Rainya juga ikut makin banyak yang mendukung, makin kenal lagi mungkin sering dengar nama Blimang Lantur, Blidek Warna, Mbok Yan Swastini tapi belum tahu wajahnya. Nah hari ini jadi tahu Kenten ya, siapa tahu ketemu nanti di acara Blideknya lah mungkin lagi ini lagi ngisi job
2: mungkin,
0: kan
2: kalau oh ini pribadi, gitu lebih banyak yang mengenal nama lawaknya mungkin.
0: Oh gitu ya. Karena itu yang duluan mungkin ya belia. Tapi ternyata satu paket orangnya sama Kenten ya. Iya ya, jadi inilah wajah-wajahnya. Mungkin habis ini Astung Kara ketemu udah dikenal sama masyarakat. Nggih, nah, karena saya masih berhutang satu lagu, lagunya Blidek Warnes daripada dia ngambul minta pulang.
3: Nanti ngambul ya.
0: Jadi saya mau putarkan dulu tapi lagu yang duluan boleh ya Blidek ya?
2: Boleh.
0: Yang sebatas kulinya dulu ya. Jadi lagu barunya disiapkan di sesi kedua nanti. Ya, bis telepon ya. Ada Bli Dek Wano nih dengan lagunya Sebatas Kuli kita dendangkan. Waduh, dendangkan kan. Jadi ingat Pro Dangdut kan. Jadi kita putarkan dulu lagunya Reka dan Rais. Lepas ini kita kembali nampaknya di jam 5 ya. Nanti langsung dibuka line teleponnya. Reka dan Rais ane Arsen iki nyarengin malih jebos dadas ngambil nomor antrean nggih. Dadas niki ring 0361223361 sarangin titiang sarang bintang tamu di WNE.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cite akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cite setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Genda Rambat. Gender merupakan instrumen yang berbilah, dibuat dari kerawang atau campuran tembaga dengan timah yang berlaraskan selendro. Tiap-tiap instrumen terdiri dari 10 bilah yang digantung dengan 2 helai tali di atas resonator bambu yang ditopang oleh tumpuan kayu atau cagak agar tidak bersentuhan satu sama yang lainnya. Biasanya, tali yang dipakai untuk menggantung bilah-bilah itu dibuat dari kulit sapi yang disebut jangat.

Gender juga merupakan nama salah satu waditra atau alat gamelan yang berupa bilah-bilah logam perunggu yang diletakkan mengambang di atas wadah yang disebut sangan. Bilah-bilah ini lebih tipis dan lebih lebar dibandingkan dengan bilah-bilah saron. Di bawah setiap bilahnya terdapat tabung suara dari bambu atau seng. Sesuai perkembangan fungsi yang dimiliki, kata gender misalnya dirangkaikan dengan kata rambat. Gender rambat atau gender embat merupakan sebuah instrumen dalam barungan gamelan semar pegulingan dan pelegongan, dimainkan dengan kedua tangan, dengan memukul, dan sambil menutup sekaligus. Menurut Bandem, tahun 1983 halaman 18, gender rambat dapat dibuat berpasangan dan berfungsi sebagai pembawa melodi.

Reke dan Rai Wali Kota I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan Pemkot ingin menjadikan Denpasar sebagai kota penggerak UMKM dengan digitalisasinya, sehingga mereka didorong untuk melek digital dengan berbagai pelatihan serta pelibatan UMKM dalam setiap event. Dijelaskan pemasaran digital dengan memanfaatkan teknologi bisa menjadi solusi untuk meningkatkan strategi pemasaran dan penjualannya di tengah makin meningkatnya keterhubungan masyarakat dengan internet serta sosial media. Jaya Negara menambahkan, para pelaku UMKM bisa mendapatkan banyak keuntungan dari pemasaran digital atau online, karena selain dapat menjangkau konsumen yang luas dan berbiaya murah, juga bisa membuat konten menarik hanya dengan menggunakan peralatan sederhana milik sendiri. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: FM 106,4 MHz Kantun Musikian Terkiring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rekalan Rai sampun niki ring paletan kaping kalih nggih. Saking niki program duene ngospek ngobrol bersama penyanyi kesayangan nggih. Titiang Putri Kantun nyarengin driki nggih Rekalan Rai pastikan niki sareng penyanyi-penyanyi duene nggih. Sekali niki wenten beli mang lantur, Mbok Yan Swastini sareng beli Dek Warna nggih. Wau sampun paletan ngeten nggih satu sesi niki sampun ngobrol-ngobrol nggih kangen kau niki sampun mekedean nggih pastikan niki menceritakan pengalaman Mbok dan belinya niki terjun ke dunia tarik suara talor perjalanannya sampai keluar single-single terbarunya kenten nggih niki sampun juga disampaikan hal-hal pribadi terkait wau kesibukannya wenten asalnya dari mana kenten nggih mina wenten niki Rekalan Rai sane arsa nyarengin mangken arisan niki sarengin ngirage niki ring 0361223361 Niki dados mina punten pertanyaan malih nggih bisa disampaikan. Sudah ada yang menelpon Niki? Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Sing saja, pun.
1: Sing saja.
0: Aduh. Nggih kembaran tiang Ibu Wayan Putri.
1: Inggih Titian.
0: Inggih
1: Putri cantik.
0: Inggih ke Pak Tujeng.
1: Ke Pak Tujeng.
0: Gimana Pasar Tabanan? Masih semangat?
1: Aman, semangat terus.
0: Aduh, merdeka.
1: Merdeka, ini taruh nih uling duni. Tergelitir hati gak.
0: Aduh, ya, ken.
1: Oh, ya ampun, mbah nih Gus.
0: Mbah katanya Gus. Ini
1: Gek, Swastini, Sareng Kadek, dan Komang.
0: Pasti ngesap aja adanya ya.
1: Nah, Bali kan mulai. Tapi Gek tuh paling ken gak?
0: Gek Sire
1: Suas ini
0: Wayan
1: Wayan. Oh betul cara Wayan Putri ya.
0: Gak Putri di sing takonnya paling apa di?
1: Gak Putri yang belum takonnya
0: bang. Ah gitu. Nge. Yang penting kiriman lancar. Nge Bu Vera.
1: Gak Putri tergelindir hati tiang.
0: Nge kenapa nih ke?
1: Tentang janur kuping tuh nge.
0: Oh ne beli dek makan aja nih.
1: Kang tiang dari gunung gitu. Memang zaman dulu itu sampai tiang Uyutene terkena raramane Moani itu gitu masa lalu nih.
0: Aduh, nih tergelintir hatinya.
1: Akhirnya bla bla bla tiang meluncur ke Kota Tabanan belajar jarit, dapat terus jodoh sama tukang jarit gitu.
0: Oh, gitu. Ternyata ya, cerita percintaannya.
1: Zaman dulu tuh enggak? Atep-atepan enggak?
0: Nggih.
1: Orang laki itu di atepan dengan reramannya gitu.
0: Reramannya ya, reramannya yang berjasa.
1: Terus akhirnya hampir-hampir bunuh diri, benar enggak? Demi Tuhan, hampir-hampir gantung diri, benar.
0: Karena masih teringat sama mantan.
1: Ya. Hampir-hampir gantung diri, benar enggak?
0: Tapi aget enggak ya jadi bisa on air di perempat hari ini ya.
1: Belajar terus jarit. Memang siang penyanyi, Gus. Tapi penyanyi kene, Gusnya.
0: Penyanyi api.
1: Adang ada nawa bisa.
2: Keguritan nih kan.
0: Ring acara dagang gantal.
1: Agak gue nyelan kan kedut Bimo tuh yang demen ya. Pak kini lah Riki Gus koyongan kita banan. Patri kini bisa disakenan nih kong ya. Tukang patri ini ke pan pak kaciran tapi sampun kes almarhum Gus. Masa-masa lalu niko ya biaban tiang ampun gitu. Nggih niki tiang mendukung Gus memang betul kalau sudah dijodoh-jodohkan ku kita prestasi kita jadi rusak kan gitu. Nah untung kita sudah jadi manusia lah.
0: Iya Bu, untuk kita manusia punya bayu sabda hidup ya.
1: Itu zaman masa lalu, maka zaman sekarang tidak perlu dijodoh-jodohkan anaknya gitu. Terserah dia. Ya, umpamanya Gus nanti punya anak, Gus Komang, Gus Kadek, dan Wayan, Niki. Kalau punya anak jangan dijodoh-jodohkan. Kita sebagai orang tua mendoakan supaya anak kita mendapat jodoh yang sesuai dengan keinginan gitu ya. Jangan menjodoh-jodohkan gitu, jadinya prestasi anak-anak kita gitu. Nggak perlu zaman seperti dulu gitu. Apalagi sekarang udah bagus, zaman canggih nih. Menjadi Gus penyanyi, tiang dukung Gus menjadi penyanyi Bali nih. Majulah terus jadi penyanyi yang terbaik. Tapi tolong ciptakan lagu-lagunya yang seperti di dangdut aja itu nyari itu teori-teori itu, kata-kata itu, mm-hmm. biar tidak bosan orang mendengar itu lagu menyabar ayu aja gitu.
0: Oh iya, biar nggak cinta-cintaan aja katanya ya.
1: Iya. Mm-hmm. Zaman sekarang dongga sering yang katakan apakah musim keceklik, apakah musim cari penghidupan sulit, nyari ekonomi sulit, okay. anak-anak sekolah banyak nanti tamat, nyari pekerjaan sulit, banyak sekarang anak-anak kena narkoba, akhirnya rugi kita nyekolahkan anak-anak ini sampai jual tanah orang tua itu.
0: Jangan-jangan, Bu Rara, jangan. Jangan dijual dulu.
1: Terjerumus jadinya ke penjara gitu. Terus kita kan lagu itu biar mengerti anak-anak kita, Gus, nge. Nge, tolong, Gus.
0: Nge, Bu, nge.
1: Dan penyanyi ini bertiga ini dikritik demi kebaikan, demi maju.
0: Betul, kritik membangun,
1: nge. Demi maju generasi penerus. Niki, dia nganyungin jempol. Nge, dia nganyungin jempol, Gus sama Ge nih.
2: Berapa jempol, Niki, berapa jempol?
0: Bu Vera punya berapa jempol? Penyanyi ini ada telu, nge.
1: Oh, jempol 4, jempol kaki 2
0: jempol. Kayak kan jempol kaki ini menek.
1: Jempol kaki 2, jempol tangan 4. Benar-benar. Yang nganyungin jempol terus menjadi penyanyi. Jangan kalah dengan penyanyi-penyanyi yang sudah-sudah. Majulah jadi penyanyi biar bangkit generasi penerus nih menjadi penyanyi lagu Bali.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Ya, banyak dari Karangasem sini menyanyi apa namanya tuh menyanyi dikasih uang 2.000 kadang 5.000
0: kasarnya ngamen gitu
1: ya. Ngamen.
0: Tapi suaranya becek-becek nih kemalah kadang tiang denger di pasar gitu, bagus suaranya.
1: Makanya kita jadi penyanyi keberanian, kejujuran, kemantapan gitu, Gus.
0: Kemantapan, garis bawahi.
1: Gitu nge. Nge, sekalian yang Niki ngasih tahu anak-anak kita Niki bertiga, nge.

0: gitu, yeah, kawan kita gitu Gus nge, yeah, yang cuma itu supaya Gus menjadi penyanyi yang terbaik, okay, jangan kalah, nah, maju terus sama Munir, yeah, sekali menjadi penyanyi dan pengusaha harus keberanian dan kejujuran, mantap terus,
1: mantap jiwa,
0: selamat bertugas di sana,
1: terima
0: kasih nge,
1: inge,
0: Putri,
1: tiang.
0: Selamat bertugas.
1: Nggih.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Om Santi Santi Santi. Oh, nggih, Ibu Vera saking Tabanan sampun menjadi pembuka, nggih. Kalau sudah Bu Vera jadi pembuka, jek semangat ampun nelen iki nyolek-nyolek nggih. Ampun wenten malah iki Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Rajang Sore Ke Putri.
1: Nggih, Rajang Sore. Siran iki nggih hireng titiang.
2: Ya resadong bayangan.
1: Oh, mbok lo sekar.
2: Nggih.
1: Nggih mbok lo, oh, kadung kalis jadi masuk terus naik nggih.
2: Kalis jadi masuk, masing itu kada ya ulung ne.
1: Dan sampun nang mbak.
2: Nyanyi jet lu nih ke nggih.
1: Nggih dados, niki nak sapa dengan penyanyi titiang.
2: Salam kenal nggih, sarang penyanyi sing tiga nih ke.
3: Salam kenal
2: mbak. Yang kada nempet maror.
1: Bayane kan lupa nama tapi tetap ingat rasa.
2: Ini nyanyar nih ke, ada suning kan nikahnya anak buah canting camplung sireh saya nikah deh, tada suning aji nih.
4: Oh, nggih, dan anaknya dari Patut Warnate nih kak.
2: Oh, anaknya Patut Warnate. Nggih. Oh, anak idola tuh di canting camplung onyang, yang teman penyanyi canting camplung di luar tuh jan-jan rawasnya. Pantes, mirip teh rawasnya jak Patut.
1: Nggih, niki bedek regenerasinya.
4: Nggih, salam.
2: Aduh.
1: Oke.
2: Teman-teman ini ke penyanyi-penyanyi Serang Tiga niki, artis niki ampun becik-becik pisan. Ampun awak pun jadi ngah ampun becik niki. Pokoknya maju terus, jangan pantang menyerah. Ampunan tapi dan ne Munir ya bentar kritikan, bentar nak anu kene kita tu, pokoknya maju terus berkarya. Kita yang penting berkaryalah terus dulu. Masalah yang diterima nggak diterima itu yang penting kita koreksi lagu-lagu kita yang biar bisa terima di masyarakat ini ke mantan.
1: Inge mbak lo.
2: Semoga sukses Serang Tiga niki nge.
1: Sekarang
2: baru niki ampun becik-becik bilang siang aku lagu nih. Demogi tato menghibur lancar terus terima ring masyarakat niki nge. Pokoknya sukses maju terus Serang Tiga niki nge.
4: Sama ibu.
2: Ama bos sudah lepas dari margi dan bagi rahayu dari margi nge. Salam sarang keluarga kami.
1: Inge, suksema mbak lu sekar. Oke
2: Putri.
1: Iya.
2: Apa dana?
1: Napi napi napi.
2: Aku kode kaku aja wu nih.
1: Meh. Napi jawa wu.
2: Mana nge? Ya pokoknya selamat mantan nge. Majaring aku sarang vegan nge nge. Dan bagi tetap lancar dan sukses terus.
1: Astungkara.
2: Semua ge sareng ati sareng vegan nge. Kira hayu sareng sarmi, salam astung karo dumang kira hayu. Pamit Om Santi, Santi Santi Om.
1: Om Santi, Santi Santi Om. Pertama dari Tabanan, Wesan punika langsung mekecos ke Payangan nggih. Niki mungkin penelpon terakhir sedurung titiang puter niki tembangnya ne, wenten tembang saking bledek warna niki sebelum janur kuning melengkung. Niki kan tembang teranyarnya.
4: Enggak si kuningnya.
1: Oh iya, sorry sebelum janur melengkung. Sampai terbawa ya karena biasanya kalau janur kuning.
4: Rencananya isi kuning sih tapi berselantang.
1: Oh gitu. Mat jangan ketek ya kali lagu. Jadi sebelum janur melengkung puniki dari bledek warna sampun siap niki siaga minap en durung wenten niki rekalan raisane nelpon titang izin putarkan dengan bledek nggih. Bang de uning niki lagu teranyarnya sampun wenten teng Pro 4 RRI Denpasar. Taler wau sampun niki leng sesi pertama paletan ke pertama niki lagu dari Belimang dan juga Mbok Yan sudah diputarkan. Ternyata ada Niki Malesiki. Oke, halo Om Swastiastu.
5: Halo, bisa ikut on air?
1: Yeah, bisa, masuk Niki sampun.
5: Oh nggih.
1: Nggih, sarang sirat yang Niki.
5: Swastiastu.
1: Nggih, Om Swastiastu.
5: Ampun masuk ngeten rasa.
1: Oh Niki ininya ya. Nih. Kenalannya Mbok Yan niki nggih.
6: Iya.
5: Tiang Nyoman Arya Kamandanu.
1: Nggih Belimang. Nggih. Pun api niki Belimang. Sampun masuk niki suaranya.
5: Nggih.

0: agak telat di munyine di radio nepi.
1: Oke, okay, Tan kenapi lanjut manten nanti karena udara.
0: Bertanya aja.
1: Boleh, pertanyaan napi nih ke Bliman?
0: Bertanya untuk niki untuk penyanyi cemburunya niki emang penyanyi suka cemburuan tapi hanya judul lagunya mantan niki.
1: Nah, Mbok Ian Swastini niki.
0: Cewek-cewek mungkin kan liusnya dengan cemburu niki. Iya niki. Iya. Apa kebetulan niki tapi niki semua ini
1: kemudian. Iya Pak Man.
2: Niki lagunya juga kebetulan.
1: Iya. Okay. Berarti Blimanya mendengarkan on air ya.
2: Yang juga cemburuan juga.
1: Oh, ngaku ya. Kebetulan ge.
2: Kebetulan juga dilihat dari liriknya nih kan juga ada ya.
1: Oke. Okay. Yang relate ge.
2: Cemburuan juga okay, pastinya
1: tapi,
2: karena
1: naluri wanita ya Mbok ya.
2: Wanita pasti kebanyakan.
1: Ya, jadi mungkin ada khawatir apalagi kalau misalnya pasangan nikah tidak berkabar atau gimana ya. Iya, nanti jadinya cara alarm. Dari cemburu kan.
2: Cuma ke alarm jadinya.
1: Habis itu pergi sama cowok lain kan sebelum janur melengkung. Dikejar lagi kembali. Iya. Ya, jadi kita hari ini ternyata berkaitan lagu-lagu.
3: Seperti nama Lima Lantur.
1: Ya, lantur. Ye. Gitu ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah itu sesuai dengan ini penyanyinya kebetulan iya.
2: Nggih,
1: ya dan lagunya memang sudah disiapkan jadi lebih dapat feel-nya juga nggih, lebih tahu seperti apa maksud lagunya Kenten. Nggih, lagunya juga sampun wawu munggah nih nggih, lagu cemburu, taler lagunya Blimang wawu cara alarm sampun ring sesi pertama. Jadi mungkin lala tembang teranyarnya beli dek warna niki pacang munggah nggih sebelum janur melengkung. Ngiring piarsa yang dumun rekalan rai.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Reklan Rai, Sane Arse Tatas Uning Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program Sane Metiosan, tur eksklusif Indik Sepak Bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira Sane ngegolin kemanten. Rekelan Rai Taler Presida miar sayang cerita unik, utawi Sane Siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi Sane Kewigunayang ring lapangan. Rekelan Rai Naler Dados nyaringin live nyabran rahine. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia.

0: Takelan rai mawali malih niki titiang nyarengin nggih wau sampun wonten asiki tembang saking Blide Warne nggih niki tembang teranyarnya niki sebelum janur melengkung nggih tanpa kuning ya Bli Marde ya. Jadi janur warna apapun kalau sudah tidak melengkung sambar rampun nggih. Ya jadi itu lagu teranyarnya. Benar kata Blide tadi ya, jadi genrenya hampir sama sebenarnya Bli ya, yeah, sama yang sebelumnya. Tapi nah itu, siapa yang bisa menebak itu genrenya apa ya?
1: Pertengahan. Tukang arranger-nya bingung sih ini.
0: Arranger-nya bingung ya. Tapi enak didengerin. Ya, benar kayak belinya bilang tadi ya, kayak dijadiin background itu juga enak kayaknya ya. Jadi siapa tahu nanti bisa viral di TikTok.
1: Astunggal.
0: Biasanya kalau lagu sudah viral di TikTok kan lebih cepet naiknya nggih kalau zaman sekarang nggih. Apalagi kedah kalau lagunya relate, nah dibikinin gerakan sama anak-anak Gen Z sekarang. Nah, langsung dah naik lagunya kan ya, astunggal. Dari manapun kita enggak tahu soalnya nggih. Yeah. Jalannya dari mana nih bisa naik kan nggih. Termasuk nih kira-kiraan rai yang mau naik ya di line telepon. Nggih, enggak tahu niki apakah harus menelpon sekarang atau nanti langsung aja boleh dicoba dumun ngenten nggih. Ring 0361223361. Wau niki sampun wenten Bu Vera saking Tabanan, Mbok Luh Sekar saking Payangan nggih. Telur wenten Pak Nyoman Arya Kamandanu saking Gianyar nggih. Wau sampun nyarengin ngenten. Sane mangke nining wenten Arsa sane nyarengin malih dados niki sarengin nggih santukan niki kemungkinan tiang buka 2 atau 3 penelpon terakhir manten. Santukan wesan Niki, Titi yang mau minta Niki, Mbok Lan belinya nyanyi live. Yeah, minus one tanpa musik. Jadi silahkan boleh di bos dipilih lagu yang mana mau dibawakan. Mungkin bagian refnya mantan ge, biar makin ini makin lengkap mantan ge kan sampun hadir. Waduh langsung beli bang pun siap-siap. Aduh, tes 1, 2, 3 mantan ge.
2: Ya ini kondisinya lagi nggak bagus.
0: Ya sama. Ya jadi langsung tembak dor ya hari ini.
3: Udah batuk pilek.
2: Kondisi.
0: Ya ya memang cuacanya agak sedikit kurang bagus sih sekarang ya Mbok dan Belia. Nah sambil menunggu niki mungkin semetanya masih ada kesibukan kentan nggih, mungkin tiang mau minta dari Mbok dan Belinya niki ke sedikit kalimat penutup kentan nggih, kalimat yang mungkin ingin disampaikan atau mungkin sekalian promosi niki disampaikan sosial medianya, YouTube-nya niki yang bisa diakses oleh teman-teman niki. Dados nggih sambil biar lebih mengenal lagi Mbok dan Belinya. Dari Belimang boleh? Oh Blidek sekarang. Om Pimpang.
2: Ya.
0: Blidek sekarang, ayo.
1: Tiap ada apa lagi nih? Kok beli ini?
0: Kan Mbok dan Beli. Sapaan. Pendapi.
1: Kalau untuk di sosmed yang di IG sama di Facebook aja yang
0: aktifnya.
1: Lebih aktif ya. Itu namanya Warna Kubil.
0: Oke. Okay.
1: Nama asli dan nama bonresnya.
0: Gitu. Jadi dipadukan.
1: Kalau untuk di TikTok, sekarang
0: belum
1: terlalu aktif ya karena kemarin ada gangguan sedikit.
0: Tapi sudah ada akunnya sebenarnya nggih.
1: Belum kemarin ada sih.
0: Oh, sekarang mau jadi kalau mungkin bikin baru lagi.
1: Kalau bikin lagi kan akun yang lama pasti muncul.
0: Oke, okay. Jadi nanti dikepoin dulu nih kayak Instagram sama Facebooknya dulu nggih. Jadi Warna Kubil nggih, Kubil ya. Nih kan namanya. Jadi berarti dua-duanya jobnya di share di kan nggih sebenarnya nggih. Jadi kalau ada job di Bontres pun ada di situ infonya nggih.
1: Hampir semua job di
0: sana. Oh, gitu nggih. Di kampung Rara
1: nggih. Mau cari topeng apapun itu ya.
0: Lidak warna
1: kalian promosi kan.
0: Iya. Boleh, Dika dah mumpung makin kesempatannya ketemu serang Raka dan Rai. Nggih. Talar Lidek mungkin mau disampaikan tapi untuk Raka dan Rai-nya di rumah silahkan.
1: Ya, yang pastinya tetap didukung untuk musik pop Bali biar semakin berkembang dan kita sebagai penyanyi juga perlu masukan dan seperti yang tadi itu biar apa namanya dapat banyak inspirasi lah seperti itu kurang lebih.
0: Jadi jangan ragu-ragu untuk memberikan dukungan dan juga masukan ye, ya, saran ye.
1: Yang pasti yang harapan penyanyi kan alih lah mereka biar dapat ya menyalurkan
0: ya juga, itu juga ya. Jadi pokoknya Mbok dan Belinya ini terbuka untuk diundang oleh teman-teman ye. Jadi jangan ragu-ragu, mungkin sosial medianya tadi kan sampun di share, boleh di DM ye, atau di Messenger lewat Facebook kenten untuk bertanya-tanya mungkin jadwalnya kenten dados ye. Blidek sampun wawu Mbok Yan mungkin Mbok Yan Swastini
3: dikirim wawu tiang karena kan kita nanti kedua sekarang mau ketiga.
0: Oh gitu nih kan lempar kan. Sosial media aja Blimang
2: yang kalau aktif. Kalau sosial media sih tiang aktif di IG sama TikTok sama Facebook.
0: IG. Oke, ini ke namanya apa?
2: Namanya Mang Ed Lantur.
0: Mang Ed Lantur ya. Tulis aja biasa ya Blia.
2: Ya okay. Buat teman-teman atau pendengar setia radio RRI yang mau ngasih job boleh bisa
0: nah, di DM. Nah, juga nggih. Jadi lewat sosial medianya boleh nggih ya, ditanya. Mungkin tanggal berapa kosong beli kentan nggih bisa betul. Ya. Jadi sangat terbuka untuk lebih dekat lagi sama semeton yang lain. Nggih. Oke, okay. Untuk YouTube belum aktif li.
2: YouTube belum.
0: Oke, okay, berarti karya-karyanya di-share di kange di Instagram, selain. Facebook,
2: sama TikTok.
0: Oke, okay, TikTok ya, sama semua namanya. Nanti silahkan dikepo-kepoin Mali. Yeah. Mbok Ian mungkin sudah tidak ada kesempatan mengelak lagi. Sosial medianya, Mbok.
3: Sosial medianya dia aktif di Facebook, TikTok, juga di YouTube ya lagi.
0: Oke. Okay.
3: Kalau ya di Facebook Wayan Swastini, kalau di TikTok Mama Ami.
0: Oke, okay, nama anaknya.
3: Iya, pakai nama Ami.
0: Oke. Okay. Nanti boleh salah satu atau dua-duanya silakan di follow-follow, nggih. Yeah. Terus nanti bisa bertanya juga Mbok nggih di sosial medianya. Oke. Okay. Untuk Mbok Wayan Swastini tulisan Swastinya pakai W ya?
3: Ya,
0: SWA, swas ya. Oke, jangan sampai salah orang. Ini ki wajahnya sempat wenten, jadi yang menyaksikan live-nya pasti sudah unding juga. Nggih. Oke. Niki Mbok dan belinya karena kita tidak diteror lagi sama pendengar. Kita mau bimbang kalian lo gambreng, siapa yang mau nyanyi duluan? Ref-nya aja nanti mungkin ya.
1: Tadi kan Mbok Yanya ngelempar.
0: Nah.
1: Dia yang
3: bisa ngelempar.
0: Sepakat ya kita ya, sepakat. Oke, okay. Silahkan dari Mbok Yan dulu bagian ref-nya
2: dulu.
0: Oke. Mau didekatkan mic-nya boleh senyamannya Mbok Yan aja. Biar
3: karena
0: lebih
3: saya
0: nyaman.
3: Kependekan ki.
0: Tinteng-tinteng beli diolas. Oke. Okay.

0: kondisinya.
1: Iya. Kalau serak aja bagus kayak gitu, gimana kalau los ya?
2: Cocok didandutin sebenarnya.
1: Nanti ya. Enggak tahu lihat tuh.
0: Nanti ditunggu nanti untuk dandutnya.
1: Dicocokin koplorannya pakai itu. Tapi suaranya sopan banget ya. Enggak cempreng kayak saya. Iya, tapi itu membuktikan bahwa dengan nyanyi tanpa musik pun masih enak. Jadi Astung karena memang bakatnya di musik, di tarik suara, ngentan ye. Oke, terima kasih Mbak Yan Swastini sudah menyumbangkan suara emasnya.
0: Sekarang Tiang yang milih ya.
1: Iya. Coba gini Mbak, yang mana?
0: Tiang sekarang pilih.
1: Tunjuk teman selanjutnya gitu. Nah, Belimang
0: sekarang.
3: Nggih, semua Mbak Yan.
1: Lagu yang mana Belimang?
3: Lagu yang baru aja biar lebih biar
1: diingat lagi
3: ya. Biar lebih diingat lagi.
1: Oke.
3: Rapnya aja ya.
1: Oke, silakan.

0: Dah.
1: Keren banget. Saya jadi merasa tersentil sama lagu. Kayak dinyanyiin sama suami itu kayak kayak alarm gitu. Iya, tapi gitu ya, genrenya memang ini apa namanya? Lebih bergoyang memang ya, tadi ya. Upbeat gitu ya, Blia. Yeah. Oke. Okay, jadi
2: yang bergoyang kedua.
1: Okay. Ah, Blia seru-seru gini-gini pergi dia. Geser-geser. Oke, okay, berarti sekarang terakhir penampilan dari Blia Warna. Genre Balengkong ya, Blia? Sebelumnya.
3: Balengkong asik.
2: Ini kan rap lah.
0: Ah, jangan mau lawak gedangin ya.
3: Sampai lawak pasti bisa ya.
1: Udah mendarah daging.
4: Oke, dari rap aja.
1: Yeah.
4: Ya nari dari tunangan boleh, kesayangin boleh.

0: Bedanya ya, kalau menurut saya beda itu pas nyanyi sama pas ngomong tuh beda.
1: Iya, ya, beda.
0: Pas ngomong kok langsung kayak bondres banget jenaka gitu kan. Pas nyanyi jadi serius gitu.
1: Tapi suaranya lebih kayak ke band-band gitu ya.
0: Iya, kayak vokalis band gitu kan.
2: Yeah. Band jadi cong ya.
1: Band misi cong.
0: Kita enggak nambahin loh ya. Tapi benar-benar jadi kayak kalian bertiga Niki sebenarnya punya karakter memang masing-masing nih Kang. Jadi dengan pembawaannya masing-masing, Astung karena nanti karya-karyanya lebih banyak bisa diterima juga oleh masyarakat. Nah, karena berhubung tadi sudah nyanyi sebagai pendutup Kentan nggih, terima kasih banyak Niki sama Per sudah hadir Ring Studio Perempat RRI Denpasar, sudah menemani Rakyat Rai Wau Talar ya, yang sudah nelpon sampun di sapa dengan baik, semoping banget nggih. Moga-moga Niki, semoga kedepannya kan lebih banyak karyanya, lebih sering lagi datang ke Pro 4. Kentan nggih, ditunggu karya-karya selanjutnya. Apalagi tadi sudah ada proyek-proyek yang katanya sedang digarap nggih. Jadi tunggu nggih, mungkin bulan depan datang lagi, sangat kami persilahkan. Terima kasih banyak Sinampura Niki yang menonton keiwangan. Talara Kelantai Niki Sinampura yang menonton keiwangan. Selamat titik yang ngeter acara druin ini Niki. Susah mabeng banget sampun nyarangin sampun Niki miar sayang Talara Niki menonton siaran live-nya nih Ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Siarannya Niki masih disimpan nggih dadasnya nih, sade wenten ketinggalan mungkin dadas dicek-cek malih Ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Nggih. Acara ngespe Ring sore pun Niki sinap antuk pramesa Santi, Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om. Tembang penutup Niki wenten saking Blimang Lantur Pangkualepayu.

0: Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian Barong Asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.
1: Duh, capek bersihinnya. Sudah dibuang, entarnya ada lagi. Gimana ya?
2: Tar.
1: Aduh, apa sih kamu bikin kaget aja?
2: Kamu lucu kalau lagi mewek.
1: Mewek lagi. Lagi stres nih. Bersihin kantong plastik belanjaan. Di setiap sudut rumah ada aja.
2: Mau tahu caranya supaya enggak stres lagi? Gini nih. Mulai sekarang, kamu beralih ke kantong belanja non-plastik.
1: Maksudnya?
2: Maksudnya, kantong belanja yang biasa dipakai berulang-ulang. Jadi, nggak bakalan ada kantong plastik di mana-mana. Pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai juga sudah tertuang dalam peraturan pemerintah Bali.
1: Ngerti-ngerti. Makasih ya solusinya.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Bosan. Setiap hari harus ngurus sampah melulu. Harus pilah inilah, harus pilah itulah. Bosan, capek aku.
1: Ada apa, Nak? Kok cemberut begitu? Menggerutu terus tiap hari.
0: Ini loh, Pak. Kok pakai pilah-pilah sampah rumah tangga segala sekarang? Dulu kan gampang. Sekalian aja dicampur sampahnya biar cepat bersih dari rumah.
1: Oh, itu penyebab cemberutnya. Sekarang memang beda, Nak. Sesuai anjuran pemerintah, di setiap rumah tangga wajib memilah sampah sesuai jenisnya. Pemilahan sampah saat ini berfungsi untuk mempermudah alih fungsi sampah itu sendiri. Seperti sampah organik bisa dipakai pupuk, sampah plastik bisa didaur ulang untuk dimanfaatkan kembali.
0: Oh, begitu ya, Ayah. Sekarang Adik mengerti guna memilah sampah itu, Ayah.
1: Mari, pilah dan pilih sampah sesuai jenisnya biar berdaya

0: Mebiokukuh atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mebiokukuh adalah tradisi agraris yang dilakukan untuk petani yang bercocok tanam padi di sawah. Upacara ini dilakukan ketika tanaman padi hendak hamil atau sedang hamil muda. Upacara Mebiokukuh dilakukan di sawah atau tepatnya pada cakangan pintu air atau lubang air yang menjadi tempat atau hulu masuknya air di tiap petak sawah garapan. Upacara Mebiokukuh, pengumputnya tidak mesti menggunakan jelmangku, melainkan cukup pemilik atau penggarap sawah tersebut. Biasanya, upacara Mebiokukuh rutin dilaksanakan menjelang atau pada saat padi hamil atau padi mulai siap panen. Selain menjaga tradisi, upacara Mebiokukuh juga dilakukan sebagai rasa syukur sekaligus rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekelan Rai, kantun mesikian Rikiring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Putri kantun nyarengin iki Rekelan Rai, nyantos puput perih jebo seringgalah jam kutus. Lan awawu sampun iki sinarang sami, ye, miar sayang lan nyarengin iki program Duining Ospek, ngobrol bersama penyanyi kesayangan. Seksama ping banget sani sampun nyarengin wawu, sani mangkin iki sampun nampe ringgalah jam 5 keliwat 55 menit. Niki pacang iring titiang nyaga yang nguncarang puja trisandia. Nge, santuk kan iki Rekelan Rai sedurung ngucarang puja trisandia pacang kewentenan bisa malontar batur kalawasan taler wenten rendungan sedurung puja trisandia wasan punika Rekelan Rai putri nyarengin malih nggih ringgalah jam 6 nyantos jam 7 malih jebos pacang iring titiang ring program lingsir sanje sane pacang maosang inde adat istiadat lokal utawi tradisi sane wenten ring lokal Bali kenten nggih Rekelan Rai santukan sampun galah niki sane mangkene iring titiang jagi mapuja Trisandia.

terbang teki teprati aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki te maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Raris momongah nunas kewirian wiadin kesenangan majang reng ide sang yang widiwase sekadi memaksa pedewekan ipun pacang kebalikin pengabdin ipun kesengsaran kenerakan pacang kepangih dan surut-surut kesakitin antuk raja tamah kededah antuk sakit hati ngiring ngulangan pikayun sareng-sareng nguncarang puje Dri Sandiel.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Getek merupakan alat transportasi tradisional tanpa mesin. Biasanya getek dijadikan alat penyeberangan dalam jarak dekat saja di sungai. Pasalnya, belum ada jembatan penyeberangan waktu itu. Untuk itu, masyarakat menggunakan getek sebagai alat penyeberangan. Getek terbuat dari batang bambu yang diikat jadi satu yang berbentuk memanjang. Ada yang diberi peneduh agar terlindung dari panas dan hujan, tetapi ada juga yang tidak beratap. Itulah salah satu alat transportasi tradisional yang pernah digunakan zaman dulu. Bahkan sampai sekarang masih digunakan di tempat-tempat pariwisata agar lebih menarik wisatawan yang datang berkunjung.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Kalian rai ini mengusang ini adat dan tradisi kaitan ge sane wenten ring Bali sedaya sedunggil niki pastika kawentenan sesajen utawi Banten kaitan ge sane wenten ring Bali lalar Banten punika wenten makudang-kudang nama ran bentuknya ini sane melianan kaitan ge wenten niki sane pastika sering kita buat kaitan ge lan kita haturkan niki Banten gebogan ge utawi wenten sane mengusang niki pajegan kaitan ge Banten gebogan utawi pajegan puniki de kalian rai wantahnya Banten utawi sesajen khas umat Hindu Bali kenten nggih sane marupa niki susunan buah jaja tradisional lan rangkaian bunga nganggen janur utawi busung kenten nggih sane kebawasang antuk sampian kenten nggih. Istilah gebogan punika rekelan rai asalnya ne ring kata gabug yang berarti gabungan utawi kumpulan kenten nggih. Sesaji puniki rekelan rai utawi Banten puniki fungsinya ne niki pinake wujud rasa syukur cinta lan bakti sane mendalam manjang ring ida sangyang widiwasa antuk kelimpahan hasil bumi lan kesuburan alam semesta puniki. Angge secara umum rekalan rai nggih niki ayening membuat kenten nggih utawi matanding Banten gebogan puniki pastikan nika nganggen alas utawi dulang kenten nggih sebagai tempat untuk matanding punika kenten nggih. Dulang puniki rekalan rai pastika sampun sami uning kenten nggih salah silih sinunggil juga niki perabot khas Bali kenten nggih. Niki sane bentuknya ni unik santekan niki memiliki bentuk melekuk dan seperti berkaki kenten nggih. Ring bagian bawah kentan. Nah, ring bagian tengah niki rekelan rai yening secara tradisional kentan biasanya ning nganggen penyangga sekadi gedebong biu kentan nggih utawi pohon pisang. Nika sana ditancapkan ring ati dulang kentan nggih dadosnya nika pinake tiang penyangga boleh jebos anggen mengisi buah lan jajel sana pacang disusun kentan nggih. Nanging seiring pertimbangan zaman niki rekelan rai makin sampun wenten taler dulang kene nganggen niki sampun kayu kentan nggih. Sebagai penyangga kenten dadasnya ne disebut dulang susun nggih sekali mangken kenten kembali lagi niki tergantung dari seni dan juga aturan ring desa Kalepatre kenten nggih wenten sane memperbolehkan gebogannya bebas kenten nggih kanggen gebogan tusuk utawi gebogan nika nganggen wau dulang susun kenten nggih wenten taler ne harus niki menganggen gebogan tusuk nggih niki kembali lagi tergantung ring genah rekelan rai kenten nggih. Penyangga punika pastika tujuannya ne mangda malah jebos nyusun buah lan jajan nika teka kenten nggih nenten jaruntuh yening diangkat dibakte ke pura kenten nggih. Susunannya nih kira-kiraan rai biasanya nih pastikan niki buah-buahan nika menggenah ring bagian paling bawah kenten nge sekadi pisang kemudian buah-buahan lain sane senengan iraga kenten nge sekadi apel jeruk manggis lan sane lianan kenten nge wenten juga niki beberapa orang yang bahkan menggunakan duren kenten nge sebagai fondasinya dados nge niki disesuaikan sarang seberapa mampu kita untuk beriatnya taler apa kesukaan kita kenten nge. Yang pasti niki buah biasanya letaknya nika ring bagian bawah kenten nggih, terutama pisang niki pastikan bagian paling bawah kenten nggih. Kemudian awasan punika wau disusun malih nganggen jaje kenten nggih. Jaje punika taler sesuai dengan kemampuan dan juga kesukaan kita kenten nggih. Niki biasanya ne bentuknya ni kerucut kenten nggih utawi semakin ke atas semakin kecil kenten nggih. Yani filosofinya nika melambangkan seperti di bentuk gunung kenten nggih dadasnya ne makin ke atas makin lancip makin kecil kenten nggih. Nah ring ujung niki puncaknya ne nika kepayasin utawi dihias niki antuk sampian sane melakar saking janur utawi busung kenten nggih. Taler niki dihias nganggen pastike bunga-bunga sane becik kenten nggih sane segar mangda niki cantik sampian duene nggih. Wesan punika sampun iragam ragatin asiki gebogan nika prasida ke atur ring genah sane tetujan kenten nggih.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, selamat ya Bu atas kehamilan Ibu. Dijaga baik-baik ya kandungannya. Juga perhatikan asupan makanan Ibu selama hamil.
1: Iya dok, saya pasti akan makan banyak. Karena kan yang makan berdua dok, saya sama dedek bayinya.
0: Ibu, yang terpenting itu bukan banyaknya makan, tapi nutrisi yang terkandung dalam makanan yang ibu makan untuk nanti mencegah stunting.
1: Stunting itu tubuh anak kita pendek ya dok?
0: Stunting bukan hanya soal pendek bu, tapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kecerdasan anak.
1: Terus apa dong yang harus saya makan agar anak saya sehat dan bebas stunting dok?
0: Jaga asupan zat besi. Makan makanan yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
2: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter atau bidan.

Nenen Indi Banten Gebogan utawi Pajegan ngeten nggih rekelan rai areng Banten Gebogan puniki nika maduwe makna filosofis kenten nggih. Bentuknya niki sane menyerupai gunung utawi kerucut kenten, menyimbolkan gunung agung atau Mahameru sane diyakini niki sebagai istana utawi genah bersemayam para dewa kenten nggih, antuk sumber segala kemakmuran kenten nggih. Satukan punika Banten puniki dipilih bentuknya niki kerucut utawi menyerupai gunung punika nggih. Jenis buah rekelan rai lan jajanan sane kaanggen kenten nggih ngarianin Banten Gebogan utawi Pajegan puniki niki mengikuti napi sane kaajeng oleh keluarga sehari-hari nggih. Konsepnya niki menghaturkan kembali hasil sane terbaik sane sampun dinikmati manusia nggih. Napi je sane hasilkan ring bumi puniki niki sane kaaturang nggih. Nenten je harus buah-buahan sane mahal, buah-buahan impor kenten nggih. Tapi malih niki wenten sane meduwe punyan-punyan buah kenten ring rumah utawi Griyo jerus wang-suang. Nah niki lebih becik lagi sebenarnya diaturkan nggih, karena niki bentuk keikhlasan, bentuk rasa syukur iraga anto napi seni sampun peroleh iraga kenten nggih. Seni mangkir rekelan rai ring era modernisasi puniki kenten nggih, isi Gebogan niki taler mengalami perubahan nggih, inovasi kenten. Niki wenten tambahan buah impor, cemilan kenten nggih, jajan-jajanan nih. Nanging niki aturan dasar lan esensi ketulusannya tetap dipertahankan kenten nggih. Kembali lagi berarti napisane seneng aja, napisane presida peroleh iraga nih. Nika sane kaaturan kenten nggih. Minap akeh niki taler sane semeton ngarianin Gebogan utawi Pajegan kenten nggih. Ring bagian paling bawah nika nenten jebuah tapi minuman kaleng kenten nggih. Nah, kembali lagi niki tergantung dari keikhlasan kita dan desa Kalopatre. Apakah boleh menggunakan punika? Kalau boleh ya silahkan kenten nggih. Dan memang nika tulus ikhlas persembahan iraga nggih. Mangda niki lungsurannya nih malih jebos nika prasida ajang sinarang sami kenten nggih. Gebogan puniki rekelan rai ya biasanya nih dihaturkan kenten nggih ring hari-hari besar, sekali galungan, kuningan maupun piodalan ring pura-pura nggih. Talar upacara-upacara saneliyanan. Wenten talar rekelan rai tradisi sekali mepet kenten nggih. Mepet puniki sambil ibu-ibu PKK niki utawi wanita-wanita Bali kenten nyuwun Gebogan punika kenten nggih, memargi ring wewidangan desa sane wenten ring genah rekelan rai megenah kenten nggih.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Rekalan rayu awu sampun ika mausang inde Banten Pajegan utawi Banten Gebogan kita nge sanewe enten ring Bali puniki. Niki pindahkan salah satu budaya adat lan tradisi sanewe enten ring Bali sanewe enten ajak nyantos mangkin kita nge. Magi-magi niki prasidang lantur ajak lan lestari kita nge pindahkan niki bentuk wujud rasa syukur iraga majang kering ida sanyang widiwasa. Rekalan rayu sampun nampak niki ringgalah jam pituwengi titiang langsung sama pamit niki siksema ping banget anto Rekalan Rai sani sampun nyarengin titiang niki nggih saking yang perempat RRI Denpasar ring galah jam 3 wau nggih sampun nyarengin nyantos puput makin ring galah jam 7. Wesan pendiki Rekalan Rai pacang kawentanan siaran Lilo Cite nggih talar ngelantur wesan pendika wentan semeton titiang blitutmu sani pacang nyarengin nyantos puput ring galah jam roras wengi. Angge santekan sampun galah Rekalan Rai puputan titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.

0: Om Swastiastu. Inggih pamirsa, Ratu Ida Dani malih iring titiang miarsa yang gatra basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatra sanekatur minakadinyane. Pangutsaha industri kreatif lan perdagangan ring Bali mangdenin capang pengawasan lalu lintas transaksi. Adopsi sistem pembayaran modern sekadi QRIS cross border dados angin segar majeng pasar internasional. Inggih pamirsa, sane mangken titiang putri ngaturang gatra sejangkepnya nih. Rekelan Rai Kabit Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi ngabedarangku bandane pacang micayang pidandan sane abot naler micayang sanksi pemberhentian tidak dengan hormat utawi PTDH majang sinelih tunggel anggotanyane Brigadir Polisi utawi Brigpol AN 20 Mei sane lintang. Katlatarang oknum anggota punika resmi mapecat saking Dinas Kepolisian santukan mabukti ngemargiang pamurugan kode etik profesi Polri salian sareng dades kelompok lesbian, gay, biseksual, transgender utawi LGBT naler ngemargiang kejahatan cyber marupa ujaran kebencian majang institusi Polda Bali ring media sosial. Kombes Pol Alia Sandi nugasang sanksi pemecatan inuca pinake bukti patilingin kepolisian nyejarang disiplin naler nenten wenten toleransi majeng sekancan parilaksana sane ngardi kaon marwah korps Bayangkara. Rekelan Rai gatra selanturnya nih. Tenaga ahli bidang pelaporan lan kepatuhan pusat pelaporan lan analisis transaksi keuangan utawi PPATK Rizky Hendrawan mekelingin majang pangutsaha industri kreatif lan perdagangan ring Bali mangda nincapang pengawasan lalu lintas transaksi. Katugasang, rasa waspada punika membuat pisan majang tempat usaha utawi rekening bisnis mangdan enten dengan kawigunayang anto aktor kriminal, pinaka piranti pencucian uang lan penampungan transaksi judi online inggihang sane sampun miwah nenten langsung. Manut Rizky Hendrawan, tantangan punika sayan nincap santukan Bali, sayan ngandelengan konektivitas global.
1: Gatra Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rekelan Rai Gatra selanturnya nih, Kepala Unit Implementasi Kebijakan SP, Perizinan SP, lan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia Provinsi Bali, Zetra Yeza Putra, latarang adopsi sistem pembayaran modern, sekadi QRIS cross border dados angin segar majeng pasar internasional, santukan madagingin UMKM nerima pembayaran langsung, saking wisatawan sane saking Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, Kantos, Tiongkok, Turmaning, Nenten perlu ngemargian konversi manual. Yadi-yadin, Eka dia sapunike, kawentenannya nih, asake maun, patut nalar kesarengin antuk nincapang rasa waspada majeng data-data sensitif. Zetra, ngabawahin Bank Indonesia terus nincapang keamanan sejeroni ngemargiang transaksi digital, utamanya nih, ngupapira kerahasiaan data pribadi lan nincapang rasa waspada, ring kawentenan penipuan digital, saneka 7 majeng ekosistem pariwisata. Gatra Saneka Penguntap Rekelan Rai, Manajer Madya Divisi Pengawasan Perilaku utawi PUJK, Edukasi lan Perlindungan Konsumen OJK Provinsi Bali, Adam Ultra Syahbunan, makelingin para pengusaha nenten ngulah laku memilih mitra pembiayaan. Dan yang makelingin membuat pisan kawentenan akses layanan keuangan sane legal, naler sampun madue izin resmi pemerintah. Adam Ultra naler makelingin kawentenan risiko gagal bayar sangkanin pinjaman konsumtif utawi nenten terukur. Duaning asapunika pangusaha patut wicaksana sejeroni ngawi gunayang pinjaman daring naler nganutin platform dana anto kapasitas real pikolehin utsahanya nih. Inggih pamirsa wantah kadi asapunika gatra basa Bali sane prasidakatur wengine mangkin. Titiang putri kesalangin pangremba gatra basa Bali ngelungsur mapamit. Puputan titiang anto ngaturang para mesanti. Om Santi Santi Santi Om. Oh,
1: asapunika wau.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Selamat pagi, Bu Made. Borong nih.
7: Ibu Ayu. Enggak nih, cuma beli ikan sama sayuran aja. Memangnya Bu Ayu mau beli ikan juga?
6: Iya nih, beli ikan dan sayur juga. Mari, Bu.
8: Pagi, Bu Ayu. Udah selesai belanjanya?
6: Pagi, Bu Putu. Iya nih, ini lagi beli ikan sama sayuran aja.
8: Oh, ini Ayu ya? Wah, udah gede sekarang.
6: Iya, ini Ayu. Udah mau kelas 5 loh, Bu Putu. Ya udah, kami duluan ya.
8: Mari.
9: Ma, kenapa sih kita menyapa semua orang? Nggak capek apa?
6: Ayu, nggak boleh gitu. Bangsa kita kan terkenal karena budaya dan adat istiadatnya. Salah satunya, ya budaya ramah tamah itu. Nah, Ayu bangga tidak jadi orang Indonesia?
9: Bangga dong, Ma.
6: Nah, maka dari itu, Ayu harus menjaga etika dan moral sebagai identitas keindonesiaan.

0: kali sepanjang tahun. Tanaman suwet bisa tersebar di Bali, namun tidak semua bisa dikonsumsi. Khusus batang berwarna keunguan sangat dianjurkan untuk tidak diolah menjadi jajanan apapun. Jajanan suwet, jajanan musiman ini biasanya akan dijumpai di pertengahan tahun antara Juni hingga Juli.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
6: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena ada boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
5: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
6: Kata mamaku, enggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
5: Tapi, main game kan seru.
6: Kata mamaku, main game gak bagus. Nanti matanya bisa buta.
5: Gitu ya, Din. Gak jadi main game ah.
6: Katanya seru.
5: Iya.
7: Genggong. Genggong adalah alat musik tradisional

0: panca nada. Ada yang unik dalam memainkan alat musik genggong, yaitu dengan teknik ngengkahin sambil menggetarkan bagian pelayahnya di mulut. Meskipun kecil dan sederhana, genggong menghasilkan suara yang khas menyerupai suara engung, jenis hewan amfibi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda.

0: berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: ke sarangnya.
1: Homa RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Nikah masal di Pengotan. Tradisi ini memang cukup unik, walaupun dalam tradisi ini hanya ritual atau upacaranya saja yang dilakukan bersamaan atau berbarengan, tentu hal tersebut menjadi salah satu budaya ataupun tradisi yang berbeda dibandingkan upacara pernikahan di Pulau Bali, dan ini akan menjadi pemandangan unik bagi masyarakat yang menyaksikan. Budaya dan tradisi nganten atau nikah masal ini bisa ditemukan di Desa Pengotan Bangli. Desa ini juga merupakan salah satu desa Bali Age atau desa Bali kuno yang tentunya memiliki warisan budaya yang unik. Seperti tradisi nikah masal yang digelar dua kali dalam setahun, yaitu setiap sase kepat pada saat bulan Agustus hingga September dan pada sase kedase pada bulan Maret hingga April. Upacara tersebut tidak hanya berlaku bagi laki-laki saja, tetapi juga bagi kaum perempuan yang menikah keluar Desa Pengotan. Pernikahan tradisional Bali di Desa Pengotan menjadi sebuah budaya dan tradisi unik yang hanya bisa ditemukan

Royonidu Mami Gedi Soramadu Mangkandeng.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Prearem merupakan sebuah cerminan di mana hukum adat bisa bersifat dinamis. Prearem merupakan bukti hukum adat tumbuh mengikuti perubahan masyarakat melalui putusan-putusan dalam sebuah paruman atau rapat adat. Hasil putusan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah prearem. Jadi prearem adalah hasil putusan paruman desa atau banjar yang berisi ketentuan pelaksanaan awik-awik desa pekraman atau yang menyangkut hal prinsip di luar pelaksanaan awik-awik desa pekraman yang berlaku.
1: Bu, tolong ingetin ya si Made jangan jajan sembarangan di sekolah.
2: Iya ya, ibu sudah siapin bekal juga. Ada nasi merah, sayur bayam, sama telur rebus. Biar gizinya lengkap ya.
1: Nah, bagus itu bu. Sekarang banyak anak kelihatan sehat. Tapi kalau gizinya kurang bisa berisiko stunting loh.
2: Tapi untuk kesehatan dan tumbuh kembang anak, kan bukan tugas ibu saja ya. Semua berawal dari rumah, dari makanan, perhatian, dan kasih sayang ayah dan ibu.
1: Sudah pasti dong bu, makanya ayah juga rajin ajak anak kita bermain biar aktif dan senang. Karena anak yang tumbuh bahagia, otaknya juga akan menjadi cerdas.
3: Ibu dan ayah punya peran besar mencegah stunting. Berikan asupan bergizi seimbang, dukungan penuh, dan cinta setiap hari. Generasi sehat dimulai dari keluarga bahagia.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Sira Wista. Umat Hindu di Bali tentu sudah akrab atau sering melihat rangkaian atau anyaman alang-alang yang diikatkan di kepala yang disebut Sira Wista. Sira Wista berasal dari kata Sira yang berarti kepala atau mahkota, dan Wista yang berarti pengendalian diri untuk mencapai tujuan spiritual. Dalam kehidupan, keseimbangan dan harmonisasi adalah kunci, dan penggunaan Sira Wista merupakan salah satu cara untuk mencapainya. Sira Wista terbuat dari 3 helai alang-alang yang dirangkai melingkari kepala dan biasanya dipakai saat prosesi pewintenan seperti upacara Samawartana atau mengawali proses belajar, dan upacara Mejaya-Jaya atau menyelesaikan proses belajar. 3 helai alang-alang ini diikat bersama 3 jenis bunga berwarna putih, merah, dan hijau yang melambangkan Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Cara mengikat Sira Wista memiliki simbolisme penting, terdiri dari 1 tangkai alang-alang ke kanan dan 2 tangkai ke kiri, serta 1 tangkai yang dibawa ke atas tepat di tengah dahi. Pengikatan ini melambangkan Ruwa Binede atau dualitas dan keseimbangan yang dicapai dengan mengarahkan 1 tangkai ke atas. Selain sebagai penyeimbang pikiran, Sira Wista juga digunakan saat pengeruatan dan pengelukatan, serta sebelum prosesi Mejaya-Jaya yang dipimpin oleh seorang sulinggih. Pemakaian Sira Wista dengan cara yang benar tidak hanya mengikuti tradisi, tetapi juga memperkuat simbolisme Trimurti dalam ritual tersebut. Dengan memahami makna di balik Sira Wista, masyarakat Bali diharapkan dapat menjalani prosesi persembahyangan dengan lebih

0: banyak saudara kita yang hidup dalam kemiskinan. Mereka yang setiap hari berjuang hanya untuk sesuap nasi dan berharap lebih baik untuk hari esok. Kemiskinan garis yang bisa dipatahkan dengan bekerja keras dan disiplin. Kemiskinan bukan takdir. Kita bisa mengubahnya.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Nasi topeng. Saat Anda bepergian ke daerah Gianyar, tentu tidak lengkap jika belum menyantap kuliner khas kabupaten yang terkenal dengan keseniannya ini. Sajian tradisional khas Bali, nasi topeng, begitu populer dan banyak penikmatnya. Bumbunya yang khas semakin memperkuat cita rasanya dan membuat siapapun yang mencoba pasti terus ketagihan. Kuliner satu ini disajikan lengkap dengan sayur, diantaranya terong, kacang panjang, nangka muda, kacang merah hingga kelapa parut. Cara penyajiannya pun masih menggunakan cara tradisional, yakni memakai daun pisang. Nasi tepeng biasanya dijual dengan harga Rp10.000 per porsi. Nasi tepeng dapat ditemukan di pasar senggol atau pasar tradisional. Umumnya, nasi tepeng juga disajikan ketika perayaan Hari Raya Nyepi untuk masyarakat Hindu di wilayah Gianyar. Mereka akan membuat hidangan nasi tepeng ini sebagai menu santapan di dalam rumah untuk mereka yang tidak berpuasa. Seperti diketahui, selama perayaan Nyepi, masyarakat Bali tidak melakukan kegiatan apapun termasuk memasak. Jadi, nasi tepeng menjadi penolong bagi mereka yang tidak berpuasa. Kuliner ini disebut nasi tepeng karena makanan ini disajikan dengan kelengkapan rempah dan bumbu basa genep sehingga mempunyai cita rasa yang khas seperti pedas dan gurih.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat ring Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pi, nonggi kena-kena, wenta niki bu EKBB, talan.

0: Inggih ke bawah sang uleh ide sang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punika pojarane.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Sarangi.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Ay, nge.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6:09 sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

0: Om Swastiastu. Angge pamirsa rakalarai sahabat budaya sanekantun tetap satia ring di tiang musikian ring perempat suara budaya Bali ring dijajah pada melingge ring wungi becek muka dimangkin dumugi panggihin di tiang satu kenak turun murahayu. Muali malai di tiang ketut mus jagi pacang ngiring sementara rakalarai ring ambare ngantos galah di tiang puput malai jebos bertugas ring galah jam roras wungi. Pamirsa sarang sami acara druwe nyabran rahine wungi niki ring galah jam Sio puniki jagi pacang lanturan di tiang ring rahina latri apresiasi budaya lokal obrolan kelanguan antuk di tiang aturan tembang-tembang pop Bali. Rekalan rai pamiarsa sarang sami pastiko mulai jebos jagi pacang sangra di tiang ida dane ring lain telpon 223361 utawi pamiarsa sana sampun bergabung ring pia WhatsApp perompat RRI Denpasar nge. Nah, durus munga durus konek-konek durus megatre ring semetuan ruine makasami. Pamirsa sarang sami sedurung di tiang jagi pacang aturan temang pengawit ring rahina wengi becik maka dimangkin durus umun lah napi wastane piar sayang drama legenda sane mejudul Sumpah Hemuto ngih riwas punika wau jagi pacang aturan di tiang asiki temang pina ke temang pengawit ring rahina becik Mekadi mangkin. Nggih pamirsa sarang sami sampunan pindah frekuensi ring 106,4 MHz perempat RRI Denpasar.
1: Wei Uti, ini danau pega gae kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih.
2: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau.
1: Aduh Uti, ngaso tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
2: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
1: Ah, kagak ini. Ada bawa kukis ngana atau snack?
2: Doh, santai. Coba denger dulu, kuak. Begini DP cerita.
3: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri kayangan.

0: coba ngomongnya di belahan bumi sebelah sana. Kayak sekali Abah. Kayaknya tuh orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampak dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon gede sekali, Li.
1: Wow, cita membahana badai. Ternyata tangan tidak sia-sia kemari, toh.
3: Yusuf, kita like ini pohon.
0: Wele, kita polian apa duluan ini pohon, wah.
1: Abang Ana bilang, siapa yang mempanggil duluan? Kita toh, berarti ini pohon kita punya.
3: Weh, coba ngeliat ini pohon, beautiful eh, sama dengan kita sayang.
0: Kita lo beautiful.
4: Oh no.
3: Iya nggak cantik, tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Patida Gulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya, mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai, maka penuh kebijakan Patida Gulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Patida Gulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, Ibu-ibu Ngale. Yang di samping sana, Ibu-ibu Bindela. Yang di sisi sana, Ibu-ibu Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat. Lihat. Lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia. Tempat kalian di kayangan.
0: Kasihan Jo, karena ada tadi di sini Om. Si Om kan baru datang. Berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
0: Mbak biasa Jo, jangan mbak urat.
1: Hi, takut. Jangan keras-keras sama wanita dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si pantang lidah.

0: indah sekali, apalagi ada pohon besar. Uselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana deh cara? Ini pohon jadi kita pebagian, Nek.
1: Hemuto, tabanggo.
0: Hus, assalamualaikum yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama yang tak lain adalah bapaknya sendiri untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: bukan masalah keluarga. Ope nu mau putih tulalo, asali di lama putih baya.
1: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Bomoli tolan tau ti. Kita ini keluarga terhormat. Malu hulu amola, itu dia berkeluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu membangkang terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
2: Ah,
3: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buadaa. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Kelai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asal lima tahu mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
2: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
5: Hemoto!

0: firasat Patida Pulawa sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, kelak akan terjadi sesuatu.
2: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
1: Hei moali huayo iyo, hei moali tulidu iyo, hei moali biawao iyo, hei moali

0: ke dirimu sendiri, Hemto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemto.
1: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasehati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
2: Hemuto, po'o piyohu huhama, moma'ana momitua, wonuboma motadia, popohulia to ayua.
3: Ulupati pohumbade, tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolanga mo tanggade.
2: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulun Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
3: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
4: Kalau begitu silakan kau buktikan.
3: Baik, baik.

0: De Tiladero, De Dayangalo, De Ulandealo, De Lalealo, Baba.
1: Hemuto, aku Patera Hulawa dari Kayangan. Permintaanmu aku restui. Dan terimalah pakaian Lale serta Hulande yang dibawa oleh putri-putri Kayangan.
2: Wow, wow.
3: This so sweet.
4: Sekau ne.

0: buruk dekat bunga-bunga putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik bantu ya.
3: Hei Muto, aku Patih Dahulawa telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, hei Muto.
0: Ah, Patih Dahulawa, wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, hei Muto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Eh, bukan saya. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Hei Muto, jago data sirita. Sekarang terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.
0: Mato 2.

0: menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu. Hemuto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, bulalo, bulalo, bulalo, lo hulondalo, lolonggabu, lo mombango, bulalo, lo limutu, lo mombango, lo mututu.

segala penjuru dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Pateda Hulawa tertekun dan gelisah.

0: Pantas jadi kenyataan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patera Hulawa, raja dari Kayangan. Itulah mata air, simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patera Hulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan. Silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku lagi.
1: Tuh.

0: kembali. Mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpah Hemuto.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Patih Dahulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Nah, pagi itu alo DP cerita.
1: Iya, dia Somanggoro.
0: Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang? Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatidor. Tidur. Ah, udah. Kasih tinggal Jo dia di sini. Nganatin di tidur Jo. Kita sama pulang ini. Bye bye.
2: Alah. Mana nih Uti?
3: Uti. Uti. Di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal Pak kita?
2: Astaga. Kong, bagaimana kita mau turun dari ini benteng,

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Adek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang benar nih. Nanti kadang gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngura kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
4: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewanagari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.
5: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Inge pamirsa rakalarai sane kantun satya iring ditiaring perempat suara budaya Bali. Inge wau sampun drama legenda kesarangin kali temang ke demogi presiden menghibur yang wungi kadi mangkin. Inge. Nah langsung ke mantan jadi pacang sangra ditiaring lain telepon 223361. Dulu sane sampun saya ke jadi pacang nyarengin iki. Inge muali male niki sane kapeng ke pertama niki sampun meglebog niki inge. Om Swastiastu, Rahajang Wengi.
1: Om Swastiastu, Rahajang Wengi.
0: Iya, pekak mangku.
1: Iya.
0: Punapi gatre. Enak, Rahayu, kak mangku punapi.
1: Segel, macam. Gatakan itu sama gatakan itu, ya. Tut.
0: Iya.
1: Kak, lunas lalu nih. Lagu.
0: Iya, radio dua niki storing niki.
1: Ampun.
0: Ampun, sampun, sampun.
1: Ay, kak bener sih. Kak mau kisit jauh
0: nih. Inge durus?
1: Laguna Abis Widiano, sekarang Deulit, tut. Wanti Warso.
0: Inge.
1: Ibi, Wanti Warso, kak, lu bapak kita main.
0: Sane kaping. Sane kaping kuda nih, kak?
1: Ane kaping 37, nyumpring.
0: 73, Inge.
1: Ini kanjo sih, ini lubang sih, man. Benar kanjo sih. Yang kan ngeliwat di kanjo dan luna putri.
0: Inge,
1: pekak. Mugi lah, ajang layu, tur. Mugi ini, petua satu, nih, BKBB, pokoknya. Inge, lah, walaupun pekak, tur.
0: Inge, suk semua, pekak mangku.
1: Ganti, om.
0: Inge suk semua pekak mangku ring wawidangan napi wastane silemadeg tabanan nggih sampun munga nyarangi semetora kelarai maka sami niki nggih rahajang rahayu wanti warsa druwe sane kaping ke 73 nggih demogi kena rahayu tur sehat ngelantur panjang yuse gitu. Mulai juga pecah sang redit yang maliring lain telepon 223361. Om Swastiastu, Rajang Wengi.
2: Om Swastiastu, Rajang Wengi, Buitut.
0: Iya, itu pun api gatro tu.
2: Macik, Buitut mos pun api.
0: Iya, dados.
2: Jung kaga kena nge. Kasang tembang Juna sani suba dadi mantan nge.
0: Suba dadi mantan nge, rarah dupun nge.
2: Iya, siap. Gatra niki sami mantan nge kenden pun nge ni.
0: Inge.
2: Amantan wentan misa wentan nge.
0: Karir radun.
2: Inge.
0: Subo dadi mantan sampun saya go niki.
2: Oh nge. Siap nge.
0: Inge.
2: Om santi santi santi.
0: Inge suk semua ring widang batu bulan niki gus gus bawol nge sampun munga nyarangin sementara kelan raima ke sami niki malih siki jagi pacang sangra di tiang malih ring. Om Swastiastu Rahajeng Wengi.
3: Oh Om Swastiastu
0: Inge
3: Rahajeng
0: Wengi
3: wujud. Penapi kena.
0: Kena rados Pak Yan penapi niki.
3: Astung karo kena. Kariring kantor niki wis.
0: Kariring kantor nggih.
3: Iki sareng tugek. Satyo ning pal.
0: Inge rahino tuni akeh kenten nepi wastane. Memargi acara duwe.
3: Inge. Aduh, soreng wis.
0: Tan.
3: Tan nang wingi asana tan. Inge ring kapal lemrem iki wis.
0: Lemrem cuaca duwe nggih.
3: Nggih,
0: mugi
3: ya.
0: Heeh, nang Sabah. Nggih.
3: Nang Sabah Bang Yang ya jam loras niku.
0: Nggih, pangpun mekere sirap wau Sabah kene.
3: Nggih. Inggih to nggih mangkatra tiyang cilik niki.
0: Nggih, lurus-lurus terus.
3: Heeh,
0: lurus.
3: Nggih, Bu Mat yang lempak mat nyedah. Cilok mangkus dani sampun wau nggih. Wentan kak pedas kak ciatop, gurun pendi. Nini Ita yang berkangka, entah Nini Ayuna, Mbah Indira, Bu Pera, niki Mbah Egi, Mbah Tuwindi, Oka Daoh nyarang witet.
0: Inge.
3: Eh, sekum yang seri, ini kakak setiasih. Patut mancung tiang sekering kapal, manik kapal, Bu Endang. Pak De Paulus Jaya, Pak De Gunawan, Pak De Karja, Patut Murdayo, Dolar Patut Wirke, Jero Mangku Nyoman Nasih, Jero Kak Agus yang kelobokan, Bu Maharani, Wenten Bu Noni, Bu Eka Sem, Bu Jerman, Bu Eka BB, Gombiang Yoga, Wenten Bu Putu Keboiwo, Jero Gede Sinar Suci, Bu Jero Kinos Lunding, Bu Linda Kuum, Talar Moklo Sekar Satung, Gek Mas, Bu Swastini, Bu Sinta, Pak Eka Plago, Eka Mamal, Dewa Biangkirana, Jero Susi, Bu Mang Buduk sekarang ya. Ini cutat sarang sami.
0: Cutat maka sami ini.
3: Esok semua wedut itu kalah. Tiang mau pamit, Om Santis, Santis, Santis.
0: Ini esok semua niki Pak Yan Narbong ya, ring widang kapal niki sampun nyarangin rakalah rai maka sami ring wengi becik maka di mangkin ye. Ingin pemirsa rakalah rai sana sampun bergabung ring pia WhatsApp. Mohon bersabar dulu nih, malah bos pasti kau jadi pecang sangra titiang gatra duwe utawi salam druwe nih. Ini sampunan mereka meriki sampunan pindah frekuensi. Dulu sebelum pihar yang temang wanti warsa saking Widu Diana kesarangin deulik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ingin pemirsa rekalarai senekantun satya ring ditang ring perempat suara budaya Bali duaning ring palat senekap yang kepertama puniki agalah ditang sampun telas malih bos mewali jagi pacang sangra ditang malih ring palatan senekap yang kali ngantos galah ditang puput ring galah jam solas sesi bernostalgia. Ini pemirsa sampunan mereka-meriki sampunan pindah frekuensi ring 106,4 MHz.

Rakyat dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: yang ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini. Bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat. Salam tangguh. Salam kemanusiaan.
1: Joget Bumbung. Joget Bumbung merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang berasal dari daerah Bali Utara, tepatnya di Desa Lekopakse Buleleng. Tarian ini mulai muncul pada tahun 1940-an yang diciptakan oleh para petani untuk menghibur diri saat sedang istirahat bekerja dan biasanya dipentaskan saat sehabis musim panen. Seiring perkembangan zaman, saat ini tari joget bumbung ditampilkan dalam berbagai kesempatan, baik festival seni, acara formal, hingga acara hiburan umum. Tari joget bumbung merupakan tarian pergaulan yang memiliki gerakan khas, di mana gerakan penarinya yang lincah, dinamis, penuh improvisasi, dan ngegol ke samping. Joget bumbung tarian yang syarat dengan makna filosofis dan nilai budaya. Tarian ini menggambarkan keharmonisan dan kebersamaan antar masyarakat.

0: Ingi pemirsa rakalan rai mewali malih sarang ditiang yering palitan palatan sana kaping kalih niki ditiang ketut mus kantut nyarangin ngantos galah ditiang puput malih jebos ring galah jam solas ungi malih jebos nge pemirsa sana sampun bergabung ring via WhatsApp duwe niki Wenton Gumbyang Sri ring kekeran taler Ibu Agung Guang ring Sukawati Ibu Janura ring Bangli taler Ibu Eka ring Sempidi nge sampun munggah nyarangin sementara kelarai ring pia WhatsApp druwe ring wengi mekadi mangkin nge. Nah langsung ke mantan ring palatan sesi nostalgia puniki jagi pacang sangre titiang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rahajang Wengi.
0: Inge Rahajang Wengi nini.
1: Kenapa gatra?
0: Gatra kena dados punan nini punan piniki.
1: Nini maro ngantem rumah
0: nih. Wenten pemargi.
1: Nah, wenten nak kelas sekarang. Mereka wow, jam darso, wow, sya. Marun, nu nini mau bos. Nu mau bebat nih.
0: Oh, kantor mau bebat.
1: Nih, nu bone anu nostalgia kita kena nini.
0: Aduh, nini ita niki ngiring widangan. Pejaten niki sampun munggah ke wonten meglebug niki.

0: Eh, wawanin male bos male niki ni galar we kantun makeh niki. Om Swastiastu Rajang Wengi.
1: Om Swastiastu Rajang Wengi lecetmu. Kekeran, kekeran tiang.
0: Kering kekeran sira da dosne.
1: Tiang kak dau.
0: Kak dau, pun api gatre kak.
1: Ini wawu, kende tukang parum wawu.
0: Oh parum, nging.
1: Parum desa.
0: Sikmus
1: menafi kat.
0: Dados.
1: Ki titang nostalgia gitu.
0: Durus durus.
1: Tahun yang kari alit nih gitu kan kari alit.
0: Eling tahunnya ne?
1: Kita tahun 72. Nah, tahun kan jadi nah keadaan internet nafi itu kan
0: dia. Ini.
1: Itu aja yang nyuluh ya kak yang aja lapak ya pun kak nyuluh lingkung niki mungkin tadi nah nonton masih cuma sembarang
0: patut
1: mungkin tadi setelah yang nyuluh niki ya kak aja lapak ya
0: inge
1: pantai nyuluh kan loba nih kor
0: loba inge
1: kok nyuluh siang apa mungkin nih kita entan manuk ko telepon manuk ko lawan entan
0: nggih
1: entan pun ngi petang petang ke asane po asane lungki pun
0: nggih
1: tak mulihnya de nya bok tang enja mulih ko de pokok di rumah tang kawi de ngelindo mulih dungki ya ada Valentine di bolong dungki
0: aduh
1: kan manukut gelap
0: ingin
1: ingin
0: dan merasa di lindung ulung ni ke
1: kan nak ya kan kan ulung langsung ya mencemplung dan ya kan di padang
0: oh ingin
1: di cari ni kan nak pemulaan dan ni ke
0: aduh
1: Enten nesal dianteng waktu.
0: Nyeh dong bo, jampun.
1: Bung jam bebas. Manis kau kan?
0: Nyeh suk semua niki peka dauh nyeh.
1: Nyeh suk semua. Nah ini kita awan lebih san.
0: Nyeh kalah dua kantun.
1: Kayak narbo, ngah kayak narbo. Tang namanya orang berisik nih.
0: Iye.
1: Jak BDB, jak Gek Putri, dan.
0: Oh, boleh.
1: Narang tiang. Tentang kan yang pun tang polis yang
0: tahu. Inge.
1: Semua itu.
0: Inge.
1: Yang pamit. Pun sal, santi.
0: Inge suk semua niki pekak dauh nge sampun nyarang sementara kelarai mak kesami niki nge pengalaman duwe aduh pahit sekali niki. Ralindung nyulo kekal jagi pacang angin metu mahasan beras dok zaman saya ni dumunda kewantan dungkinya ne bolong gitu ni. Inge suk semua niki pekak daung nge sampun nyarangin sementara kelarai makasami niki. Muali sang radit yang durus ring lain telpon ye Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu beli tegus mus.
0: Inge.
2: Ini ika tiang yang menggelombong semua ni apun mereka apun ini langsung yang orto mereka.
0: Pak pandai niki?
2: Ini pandai mana yang apa?
0: Pun api gak terus yang tergalalang niki?
2: Dia bersih cerah mungkin cuaca begitu. Tu semua kak dah apun boleh ikan tiang galang ni. Apun awang tiang kak dah kalau sudah urin tiang ini langsung kan dia masuk ni kan langsung dia punya tiang kan. Mengarahnya tiang ini ika. Aduh, ewak kenyum nak betul ni. Agiak ya.
0: Kek niki sawit terdua niki kenan.
2: Agiak tiang nak lagu sorati.
0: Tiang.
2: Agiak tiang nak zaman lagu sorati itu. Yum gitu. Kecup bibir di kecup zaman agiak ya. Jadi jangan nostalgia masalah penggemar radio,
0: ingat
2: yang Radio kan oleh tiga oleh tahun 80-an ya pun radio betul. Ya, suwe dulu. Dulu radio kan wapetik gitu.
0: Ini.
2: Kan nonton cara makin makan. Dan tidak nonton RRI. Ya, nonton jalan laki pas semela.
0: Ini.
2: Nonton jalan selosir 51. Nonton jalan Nakula, Malaysia. Itu omong kan. Nedereng nanti oseng lah. Apun tiang lain. Apa kartu pos gitu.
0: Oh, ini.
2: Ngirin kartu pos gitu kan. Apun nulis yang cuma melihat yang kartu pos di kantor pos menulis yang cuma konten tempung jangan di kota di wang kan menunggu dan kota pos
0: iya
2: dan gitu lah
0: iya
2: apun apa itu kawai kantor pos apa apa kantor pos jadi emang ya nyaron macam kali Bandung ini mandang antok ngilu gitu
0: ampun
2: kan jadi dulu
0: iya ampun
2: orang mungkin penyiaran apa nih mending ngabukan pos udah nyampe di studio mereka keluangin buat teman
0: ih kenten nge perbedaan dumun sakit sarang mangkin
2: betul-betul berjuang gitu betul-betul rindu macam naman baco
0: gitu ingin
2: orangnya kan teman nanti ya kan dia nyasak murah kecet mandir baco belum nama mandir baco oh, jadi kan lain lalu berjalan kita langsung auto ya penyiar kita yang kemudian kita auto ya penyiar melalui ke studio
0: nge
2: numpang bemo
0: numpang bemo nge kendaraan mewah kentan
2: lekol dukung kol lekol itu berlang bukan di terenang maya mangat terus pihak ini itu di terenang kan yang terkenal berkebulan
0: nge
2: di terenang maya mangat terus pihak boleh tenang numpang ngomong dan kegagalan ada dan status
0: oleh status nih yeah.
2: Ini kau pun di jalan closed yang menek ada radio di tu
0: mengerti
2: tu jadi tu ban boleh jeli pengalu gitu tapi sini pengalu di sana itu
0: nyantung
2: harga mobil nyamuk itu tu amat mati boleh di segala lahan ke Bandung numpang bisa menjalan di tenang ngomong dia mengantar-ngantar mengeluh gitu. Bodoh sangat dek sih lawan nanen.
0: Durung.
2: Sudah motor ada. Numpang buat yang ni kok. Numpang yang lebih kerenang menuju ke Jamada. Benar super bemo boh. Ya mana masa menati mau kosor kosor dengan duduk. Ya pegawai buka. Pegawai numpang terlalu nyampe tu.
0: Ingin.
2: Ya ni lah numpang pegawai maupun pendek tu tu.
0: Sira mantan dumun penyiar dumun niko.
2: Penyiar dumun wenten di radio lain ada segala losat. Jadi dumun penyiar dari ini dumun ke, dan juga dumun sana di Roman aku nih.
0: Ingin.
2: Sinoman, tak ada ke Sinoman. Jumbo, nah, kejur, no, tidak kejur.
0: Mungkin kan tun.
2: Oh, tu pidana aja kejur. Tapi di jalan Melati dan saat yang itu.
0: Ingin.
2: Kita dari itu pun tidak ada main ke ayam muruk gitu. Jadi berat yang kadang-kadang kupos apa dan kupon ada studio kupon berat itu kupon yang itu namang beban pencitraan ada di studio kan ada kupon
0: kubah
2: isi adan isi alamat isi foto gitu semua ngirim foto nama saya. Saya tidak pun langsung gua mau ada tu jalan santai itu mana tu mana tu jalan santai ketemu
0: boleh ketemu sarang semeto ane
2: ni seluruh radio baru ikutkan jalan santai tu kalau Tawang kan mau kejar datang Tawang Tawang dah tu kan Tawang ni tenan jalan santai kan Tawang punya cerita lebih dah berpuluh pandepi ni kita tu ya kena masuk bahkan kami amon ya pun terbaru pidana ya gayu sementara kuno tu dan ni boh yang langgam mana yang kuno gitu
0: ini lawas ni
2: amon itu betul ya
0: ingi semua niki Pak Pandai ingi
2: ini kita siap ni mana kamu belum sentium
0: ingin suk semua niki Pak pandai ngabongi nostalgia duwe niki saking tahun 80 sampun penggemar radio kendan nggih. Nah perbedaan saking dumun sarang mangkin niki dumun ngangge surat kendan nggih. Nah mangkin sampun perkembangan zaman sampun lewat telepon kinten nggih. Sug semua Pak Pandai niki sampun munggah nyarang sementara kelarai maka sami. Pemirsa sarang sami, nah jagi pacang atur titiang dumun kalih tembang nggih. Wus tembang puniki mewali jagi pacang sangra titiang ring lain telepon 223361.

Acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Masih jauh nggak, Bu, kantornya Ibu?
1: Itu sudah dekat.
0: Mana sih, Bu? Kok nggak ada tulisannya?
1: Ada, itu tulisannya.
0: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
1: Makanya, HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
0: Wah, keren bahasa Bali, keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.

0: Ingin pemirsa, seneng santun ireng ditiang bergabung ring perempat suara budaya Bali. Muali malai ditiangi ketut mus kantun nyarang instor kelarai. Niki seneng sampun bergabung ring pia WhatsApp. Niki wenten Kak Abi, nge saking mengui, nge sayurakti Pak Pandai made ngabo, ane tawang tiang pencinta pertama semua radio, kinten nge. Suk semua niki Kak Abi nge sampun munga nyarang instor kelarai ring pia WhatsApp perempat RRI dan pasar derwene nge. Namu wali jika petang sangra di tiang ring lain telepon 223361. Om Swastiastu Rahajang Wungi.
1: Angon kan dek.
0: Inge.
1: Yo yo ya ni dapat dot dek.
0: Inge Nini Jangir Niki.
1: Iya baru bangun dan terus.
0: Wow metangi pun api gantre Niki Nini Jangir.
1: Ada segar
0: soal. Inger, mugi kena.
1: Ini Janger, buat itu. Ini
0: galuh.
1: Kutong lah hadan. Pak Tut. Ken-ken, kabar Jani.
0: Kabar Jani baik sekali.
1: Siapa? Sama siapa di studio Pak Tut?
0: Masih sendiri Niki Nini.
1: Aduh sendiri. Jok pengen Pak Tut.
0: Yang jok nak bajang ye, kayun tiang genten.
1: Yang nak semua ada si jok
0: aduh, inge durus nah ini nih.
1: Lancur dan ini benjangir nih.
0: Iya.
1: Pidang kan suruh jangir itu Pak Tut. Kalianget yang kas penguruk Pak Tut.
0: Iya ampun genten.
1: Ini nguruk Arjo pidang. Tapi itu alian yang penguruk di negari gitu.
0: Ring negari Singopadu.
1: Nih, Cokordo dan
0: Cokordo nggih.
1: Nih, ampun kasen Riki di Turo yang muruk itu. Ampun kenten muruk kenten nikin-nikin penguruk itu nih. Muruk ngedet kan Riki itu.
0: Nyuruk muruk.
1: Jadi ini dan ini ngedet nih kenten nih yang kenten. Ampun kasih jenten, melajah mau tanya, dan tepuk nih kok jenten. Nih, itu ampun pengurut nih kok, ampun kasihnya bentang lain nih kok. Lantasnya, mereka ampun yang lantas ke pusat negari, ke pusat negari nih pun, itu ajak
0: kanak-kanak. Oh, iya.
1: Ampun jenten, wis nguspot yang patut.
0: Iya.
1: Tumpang yang kemau sekolah mau ribu nih kak.
0: Nge, ibu ribu nge, ring negari.
1: Kemau yang mau kenten yang ini. Yang di Sibang, ini mau yang kenten Muspo, wawu kepuro mau kenten yang. Ini aja gak dungunnya yang kenten yang ampun, itu mau kenten yang. Kok si bang kok lan mok lan kenten tiang ragam
0: buruk
1: buruk yang no mok na kenten tiang mok ribu ni ke mok nak sing lisong ide yang kenten na tiang jatuh teng mok abona yang kenten na tiang ni ke
0: nge pengenten
1: mok mok si bang yang mok ide Adi mau jangan ngajangin namo dan ya Adi mau moko hajang mau setin yang yang mau nyalu gelungan dan yang mau mau menayan kuintenes yang sudah yang duduk saja mau balik mau di radio mau di mah yang gening mau di radio kau pandan mau balik mau di radio kan yang sih radio diwang ado nak di warung lah radio mo yang mau balu so beli nanyar yang enggak ni mo attention
0: mau beli radio ring boleh banyak ring ye
1: suara nengi ye itu ampun orcan yang niko mah mau ribu niko nah mancing mo nak mau nak mo kan ada nigel yang pot nian kesan ya
0: ye pengintan
1: kain siang ngajak mau ribung enggak cepok aja patut
0: ring napi
1: yang
0: ring dados napi nih niki
1: mau ribung dados mantri kelih nih ko begitu siang ngomong apa yang mau ngomong apa yang enggak kata nah nah ya yang ngomong yang desa boyang lah nah yang ngajak enggak kok sih ya ini dari rumah siang itu tinggal di Brion itu wajah siang tinggal di pokok sama ibu itu dan lihat tentari tentawan siang itu
0: iya
1: patut mantan aja patut
0: iya
1: menyang maling
0: iya menyang maling iya
1: mungkin ada ini kita wawan maling
0: iya
1: mancing nastur yang kalah sangat
0: nak ingin suk semua niki
1: ingin pak polis itu mikron aliamu
0: patut ingin
1: suput nangjang mancing antik pramo santi santi
0: ingin suk semua niki ingin ibu lodro niki nini janger kentang ingin sampun munggah niki nyarang sementara kelarai bernostalgia niki menari kenten nge sarang almarhumnya nih ibu ribu kenten nge talar pemirsa sana sampun bergabung ring pia WhatsApp kenten bapak Ketut Sumarja ring Banyar Bengkel nge suksimo sampun nyarangin kesarangin Agung Ayu Chandra Kota Sukamaju nge sampun munggah ring pia WhatsApp perempat RRI Denpasar durus sang reditnya mewali wali siki ring lain telepon 223361 Om Swastiastu Rahajang Wengi.
2: Om Swastiastu Rahajang Wengi.
0: Inge Beli Komang.
2: Inge
0: Kena Rahayu Gatra Dwe.
2: Atas karol itu.
0: Inge
2: atas kadi beli ketut. Inge niki nostalgia tiang ring alas niki tiang inap dumun.
0: Ring alas cari. Alas napi.
2: Ring Bungkol Gunung Batu Karu nih kan.
0: Nih
2: Erika kan wentan sekadi hotel kenteng nih. Anika tiang Makta Group kenteng memberi nih kan.
0: Makta bule.
2: Nih tapi sakewala kenteng akeh nih kan nih tiang satu dadas guide nih kemantan tapi Makto VW juga nih.
0: Nih
2: wintan sopir masing-masing wintan kudang VW nih ke Daso asal nih ke. Ani kalau nginep ring Bongkol Gunung Batu Karu nih ke. Petang nih ke kan kamar nih ke masing-masing kamar. Ya, di kamar nih ke tengahnya taro Bali-Bali nih ke. Ani ke dua Bali-Bali tapi di kamar nih ke jendela kan daging jendela atau kan dingin saja nika, tapi kaca, kan daging kaca, nih kaca nika kan daging korden, nah petang nika kan ngenah nika ngiles, nah tiang nika ampun ingat yang ke kamar mandi nika kamar mandi cuma setengah setengah dada setengah tapi nika dan metembok
0: full
2: nika, dan metembok full dan antak dan merap
0: nika, setengah badan.
2: Setengah badan, ya setengah badan. Nah, Nika di samping Nika daging punya tiang. Nika ampun tiang ningal nak. Aduh.
0: Aduh, Niki mau glebog malih Niki nge beli komang pandu Niki. Pas di sedang nyarek Niki satu Niki ningalan napi Niki nyingak napi Niki beli komang Niki. Pas meglebog gendan nge nge. Benyang pungkur malah wawanan beli komang lanturan nostalgia dulu ini kita. Inge pemirsa sarang sami rekalan rai inge dua ninggalah ditiang kosak niki ring paletan sane kaping kale puniki inge sampunan medilar ring frekuensi 106,4 MHz terus mun pirsa yang sane jagi pacang lintang.
3: Caru Eka Sate adalah kurban suci yang memakai satu ekor ayam yang berwarna brumbun yang diolah yang akan dipersembahkan kepada Buta Kala. Tujuan Caru Eka Sate ini adalah untuk mengharmoniskan lingkungan pekarangan seperti areal perumahan, tempat suci dan untuk menetralisir keselamatan dari godaan para Buta Kala di lingkungan sendiri seperti upacara ngeruak sebelum dibangun rumah atau tempat tinggal, tempat ibadah atau pura, tempat usaha dan lain-lain.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inge pemirsa rekaran rai serang sami inge dua ning galah detiang sampun telas niki ring paletan sanekaping kali puniki ring sesi bernostalgia puniki inge rawi riki dimun ditiang jagi pacang iring seperti rekaran rai maka sami inge. Nah detak kalana ditiang iring saking nuni pasti ke akeh kekirangan ditiang ditiang lungsur agung rene pangampura pinaka wasana ning atur sinap ditiang antuk para mo santi om santi santi santi om
2: Rumah RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Ku inspirasiku, ibuku teladanku, ibuku malaikat tak bersayap.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Mecingklak. Istilah mecingklak berasal dari kata cingklak yang mendapat awalan me. Kata cingklak merupakan padan kata cangklak. Cangklak mengandung pengertian menahan dengan telapak tangan sesuatu yang jatuh dari atas, misalnya jambu, mangga, mata uang logam, bola kecil dan sebagainya yang dilontarkan ke atas. Permainan ini khusus dimiliki oleh anak-anak perempuan lebih kurang usia sekolah dasar dan dapat dilakukan kapan saja, baik itu pagi, siang atau sore hari. Bahkan kadang-kadang pada malam hari. Jenis permainan ini cocok sebagai alat mengisi waktu. Sebagaimana jenis permainan rakyat lainnya, permainan anak-anak ini juga dapat dilakukan oleh semua kelompok atau golongan yang terdapat dalam masyarakat, tidak mengenal perbedaan latar belakang sosial. Di samping itu, dalam permainan ini juga tidak sedikit pun mengandung unsur-unsur keserakteralan dan tidak memerlukan upacara apapun.

Malih ide kamulan waged ering sastra.

Napi malih ring carak iyo niwah kamandake.

pun ngelintangin wewidangan negara ini makasih.

0: Bar.
1: Ngango ben pisan punika Semar lokone kebecikan wangunan nyane. Aku arep roben antuk sekar.

0: Bumbung Gebyog Jembrana. Bumbung Gebyog dari Jembrana, Bali memiliki keunikan tersendiri dibandingkan kesenian tradisional lainnya. Kesenian ini menggunakan alat musik yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara sederhana. Gamelan Bumbung Gebyog terdiri dari 8 buah bumbung dan alat lain seperti lesung dan papan. Kedelapan bumbung tersebut menggunakan laras pelog 4 nada. Bumbung Gebyog dimainkan dengan menghentakkan bumbung pada papan dan lesung. Awalnya, masyarakat Dangin Tukadaya Jembrana menggunakan alat penumbuk padi yang disebut luu dan ketungan. Bunyi yang dihasilkan dari alat ini menginspirasi mereka untuk menciptakan sebuah kesenian baru yang disebut Bumbung Gebyog. Bumbung Gebyog di Desa Dangin Tukadaya ini berdiri sekitar tahun 1975. Awalnya dimainkan para wanita saat mengolah padi. Kesenian ini erat kaitannya dengan Dewi Sri, Dewi Padi dalam kepercayaan Hindu. Bumbung Gebyog dipercaya sebagai ungkapan syukur atas hasil panen yang berlimpah. Kesenian tradisional ini seiring perkembangannya mulai dimainkan untuk mengiringi tarian dan drama tari. Bumbung Gebyog juga mengalami perkembangan dalam bentuk pementasan.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

mikir minap punika nyingakin langit.

Dan sasihe punika kewastanin dados wewangun.

Dumilah punika pil-pilang pinake pamupuk nyane sanebara.

Rupanya ini kelepah oleh Sekar Gadung sani panjang nyurah.

Sane setato nyiram tarune sekancan sane wenten dari ke ring tetamanan ide

0: Jalur Natarsari, Desa Apuan Baturiti. Barong Kendingkling juga disebut dengan barong blas-blasan yang berarti memblat-blatan atau terpisah-pisah. Merupakan cabang seni suatu pertunjukan pewayangan kuno klasik yang ditarikan oleh manusia. Di Bali, terdapat beberapa kesenian tari Barong Kendingkling yang sangat disakralkan dalam setiap pegelarannya. Salah satunya di Pura Luwur Natarsari, Desa Apuan Baturiti, Tabanan Bali. Keunikan pada Barong Kendingkling terletak pada bentuk-bentuk topeng yang dibuat dengan mengikuti tokoh-tokoh dalam cerita Ramayana dengan bentuk dan karakter dari masing-masing tokoh yang berbeda-beda diwujudkan dalam bentuk pewayangan yang ditarikan oleh 9 orang penari dengan formasi menari beriringan. Para penari Barong Kendingkling menggunakan kostum rambut badan yang terbuat dari serat batang pohon padma, terkecuali 2 tokoh punakawan yang menggunakan kostum baju koko kuning atau sangut dan baju koko poleng atau dalem. Selain itu, keunikan yang paling menonjol pada Barong Kendingkling yang terdapat di Pura Luwur Natarsari yaitu perwujudannya yang mengambil konsep 9 dewa penguasa arah mata angin atau dewa Tenawasanga yang dalam ajaran agama Hindu merupakan simbol dari penyeimbang alam semesta dari berbagai arah, sehingga perwujudan Barong Kendingkling tersebut berjumlah 9 tokoh dan masyarakat lokal menyebutnya dengan sebutan Tapakan Ida Betara Sakti Nawasanga. Tarian dan gamelan Barong Kendingkling di Pura Luwur Natarsari juga memiliki ciri khas yang sangat unik dan klasik. Gerakan para penari Barong Kendingkling mengikuti gerakan-gerakan yang mirip dengan gerakan wayang, namun ditarikan oleh manusia dengan diiringi gamelan kekelentingan yang memiliki suara yang sangat khas.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Rina, sini. Ada apa sih, Fa?
3: Tuh, dari jauh udah heboh aja manggil-manggil.
2: Yuk ikut ke UKS. Ada pembagian vitamin penambah darah loh.
3: Antusias banget. Lagi untuk apa? Kita kan gak sakit.
2: Ya elah, bukan buat yang sakit doang loh. Vitamin penambah darah itu penting banget untuk remaja cewek kayak kita. Cadangan zat besi kita kan harus cukup sejak remaja biar gak anemia.
3: Emang kenapa kalau anemia, Rin?
2: Anemia kan bisa bikin kita lemas, terus susah konsentrasi juga di sekolah. Nanti kalau sudah dewasa dan menikah, bisa meningkatkan resiko anak kita lahir stunting.
4: Yuk, minum vitamin penambah darah seminggu sekali. Remaja sehat hari ini, cegah anemia dan cegah stunting sejak dini.
0: Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh 1 atau 2 orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya barong bangkung. Barong bangkung atau barong bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga barong bangkung. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh 2 orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.
5: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

terdengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka!

pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Om Swastiastu, Om Iga Namastu, Nama Sidam Rakelan Rai, Rahajeng, Puniki, Semua Tante Tia Sarang Suami, Sanuwangi Antitia Kacina Mali, Ring Ambar, Rahina Soma Mangkin, tanggal 5 likur Mei, War Sekali Tali 6 likur Ring Radio Kesayangan Drone, Radio Republik Indonesia, Sekali di Udara, Tetap di Udara, Mengembara, Puniki, Rakelan Rai Motori mengudara kantan nge kantos ringgala jam roras wongi mali jebos pemangkasnya nih ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz nge sarang titiang gonge Cynthia meniki rekalan rai ngawet ringgala jam 5 mangkin kantos jam dasa semang mali jebos. Selamat dumun menjalankan adzan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di Kota Denpasar dan juga sekitarnya pada pukul 5 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sampun Nabi Gatra semua tante tia sarang suami bagi stata kena stata rahayu stata tersenyum liang ring rahino mangkin kantan nge tor nyalanang soderma suagina lansua karya ring rahino soma kekawetin ringgala mangkin kantos puput mogi margi antar turlap da karya sana mangkin rakelan ras semua tante tia sarang suami gonge sinti informasi yang dumun napi kemantan dan acara sana pacar kemargi yang selami gonge sinti bertugas nge ringgala mangkin kantos nampak malah jibas ringgala jam 6 sama wantan Rahajeng Bali puniki siaran Surya Puja lan tembang-tembang Bali Rohani Hindu. Talar puniki ringgala jam 6 semua malih jebos. Wentar renungan Puja Trisandia majeng ring umat Hindu Sudarma sane wentan ring sejebak Bali ya. Talar puniki semua tonton titian sarang sami wawasan Puja Trisandia terus melejepas nyarangin ring acara Rahajeng Bali siaran galang kangen nge talar puniki ringgala jam pitu jam kutus lan jam sia semang wentan berita berbahasa Indonesia lan jam pitu kantos jam sia wentan Rahajeng Bali informasi lan teman-teman Bali pasti ke wentan gala jeki pacang meblik bak sarang sama tonton sami wentan kali palatan nge lan acara sana piniuntat ringgala jam sia kantos jam desa wentan Rahajeng Bali meblik bagan komunitas tas gegonjakan nge. Sane mangkin rakelan ras menontitnya sarang sami durus mentake taki dumun jagi ngemargiang sodarma sane wentan kanton ring pasar sampun muka warung nge rakelan rai sane sampun ring perantenan puniki mekupu nah durus puniki ngemargiang nge sekadigo nge sintia sampun ngawit bertugas jak tetap semangat ke mantan nge ngerarah pengupa jiwa utawi nyalanang sodarma terpuniki elingan semang-semang kadi mangkin meminum segelas air putih hangat tetap bersyukur diutamakan sampun boleh membuka mata kembali menghirup udara segar tur mepupul sarang keluarga tercinta nggih talar puniki rejeki mangkin sampun boleh mirengang radio RRI Denpasar. Nyamilah semangat titi yang serang sami semang-semang kadi mangkin mangde menambah kedamaian hati tur puniki sedurung nyarangin malai jebas sering acara siaran Surya Puja ngeninin nyebiahang ini mengendalikan emosi dalam diri kesarangin Tude Mulyadi niki wenten temang Bali Rohani Hindu Dumun wenten Bididi Setiadi Tunggal Purusa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah

0: Tapi, tunggu ya.
1: Gak ada tapi. 5 menit lagi nih aku tunggu, kamu harus nyampe. Awas aja kalau kamu gak mau.
2: Yang, sayang, ada apa, Yang?

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu. Om Anubhadra Kretawayantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Sahabat RRI Denpasar dimanapun berada, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa. Perkenalkan, saya Dude Mulyadi, penyuluh agama Hindu dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Pada hari ini izinkan saya untuk menyampaikan renungan mengenai mengendalikan emosi dalam diri. Umat Sedharma yang berbahagia, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan atau Ide Sang Yang Widiwasa diciptakan dengan desain yang sangat baik dan unik. Pada diri manusia, secara garis besar terdiri dari jasmani dan rohani. Selanjutnya, dalam diri manusia juga terdapat akal dan perasaan atau hati itu sendiri. Dalam ajaran agama Hindu, perasaan, keinginan atau hati yang dimaksud di sini adalah manah. Di mana manah atau perasaan atau hati, pikiran secara makna rohani juga dapat diartikan sebagai kondisi perasaan atau emosional seseorang yang setiap saat dapat mengalami yang namanya perubahan. Mulai dari perubahan perasaan atau emosi, ada rasa takut, senang, gembira, marah, sedih, dan lain sebagainya. Aspek emosi merupakan hal yang penting yang terdapat dalam diri manusia. Dengan adanya emosi, maka manusia dapat merasakan berbagai perasaan seperti bahagia, senang, sedih, kecewa, marah, takut, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita akan bertanya-tanya, apa itu emosi? Emosi merupakan suatu keadaan dalam diri manusia yang tidak kasat mata dan kemunculannya cenderung datang secara tiba-tiba serta sulit dikendalikan. Dalam pandangan agama Hindu, emosi dipahami sebagai fungsi dari ego atau ahamkara yang terikat pada dunia luar dan dapat menjadi penghalang menuju realisasi diri atau pembebasan atau sering kita sebut dengan moksa jika tidak dikendalikan, terutama oleh hasrat dan kemelekatan. Dari sudut pandang ilmu kesehatan, mental dan emosi adalah suatu keadaan perasaan seseorang yang berupa perasaan positif maupun negatif yang terjadi

dalam hati seseorang dan cenderung diimplementasikan menjadi suatu perilaku yang nyata dalam kehidupan kesehariannya. Baik pendengar RRI yang terkasih, emosi sebagai suatu bentuk perasaan yang ada dalam diri manusia akan berpengaruh terhadap pikiran dan perkataan serta tindakan seseorang. Apabila dalam diri seseorang sedang dalam kondisi emosi marah, maka tindakan-tindakan verbal dan non-verbalnya akan banyak membuat orang takut dan tidak nyaman. Namun, apabila manusia dalam kondisi emosi yang senang, tenang, bahagia, maka dari emosi tersebut akan memunculkan pikiran yang positif dan perilaku yang menyenangkan pula. Jadi emosi merupakan sumber ekspresi seseorang. Dengan memiliki berbagai jenis emosi dalam diri, maka akan semakin beraneka ragam ekspresi yang akan dimunculkan oleh seseorang tersebut. Nah, dalam ajaran agama Hindu ada dinyatakan musuh terbesar diri kita itu sebenarnya tidak jauh, namun berada dalam diri kita sendiri. Ragadi musuh mepare ringati tongwania tanana madori awak. Namun banyak manusia atau kita sebagai manusia tidak menyadarinya dan sibuk mencari kesalahan pada orang lain. Akibatnya, kita sebagai manusia sering merasa kecewa, sedih, putus asa, dan marah, serta melampiaskan segala bentuk lonjakan emosi, kemarahan kita dalam berbagai tindakan yang negatif, bahkan mungkin sampai merugikan orang lain. Padahal yang kita butuhkan adalah kita perlu menyadari dan memahami diri kita agar mampu mengendalikan diri kita. Misalnya, dengan mengetahui apa kekuatan dan kelemahan diri kita supaya tidak mudah emosional. Sebab kita dapat menggunakan kekuatan mengatasi kelemahan yang ada dengan melatih kemampuan berpikir yang baik supaya dapat mengendalikan emosi menjadi positif. Di antara peran dari emosi adalah mempengaruhi aktivitas otak kita. Aktivitas otak akan terganggu jika emosi yang terjadi pada diri atau seseorang adalah emosi yang negatif, tidak menguntungkan, seperti marah, sedih, kecewa, ketakutan, jengkel, dan lain sebagainya. Dan dalam kondisi yang tidak menentu tersebut akan membuat kita semakin menjadi jadi. Sebaliknya, dalam keadaan emosi yang positif, seperti dalam keadaan emosi yang senang, gembira, bahagia, tenang, maka aktivitas otak pun akan meningkat. Sehingga aktivitas apapun, seperti belajar, bekerja, berkomunikasi, dan berinteraksi juga akan semakin baik dan menambah semangat dalam melakukan segala aktivitas.
Ketika seseorang tengah mengalami masalah, maka seseorang akan mengalami ketidaknyamanan dalam pikiran dan hatinya. Ketidaknyamanan yang disebabkan oleh masalah ini dapat memunculkan emosi yang buruk pada diri seseorang apabila tidak dikelola dan dikendalikan dengan bijaksana. Ketika seseorang sedang dalam kondisi emosi yang buruk, maka akan mudah melakukan hal-hal negatif yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain apabila tidak segera dikendalikan dan diatasi. Semisal perilaku agresif, marah-marah, dan tidak semangat belajar, ataupun mungkin putus asa, bolos sekolah, serta bertindak buruk yang lainnya akan mudah muncul pada orang yang sedang dalam masalah dan dalam keadaan emosi yang tidak baik atau tidak stabil. Dalam kitab Bhagavad Gita, Sarga 2, Sloka 63 disebutkan,

Pranasyati, yang artinya dari kemarahan akan timbullah kebingungan. Dari kebingungan akan munculnya hilang ingatan. Dan dari hilang ingatan, kecerdasan terhancurkan. Dan dari hancurnya kecerdasan, membawa kepada kemusnahan. Umat sedharma yang budiman, mengontrol emosi merupakan perkara yang sangat sulit dalam hidup ini. Apabila emosi terlampau ditekan, terciptalah kebosanan dan jarak. Bila emosi tidak dikendalikan, terlampau ekstrim dan terus-menerus, maka emosi akan menjadi sumber penyakit seperti depresi berat, cemas berlebihan, amarah yang meluap-luap, gangguan emosional berlebihan atau fobia. Dengan adanya emosi yang karenanya dapat membawakan diri kita juga ke arah yang baik dan juga menghancurkan diri kita, maka itu tergantung bagaimana cara kita dalam mengendalikan atau mengatasi serta menguasai emosi tersebut.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Prompat RRI.

Selonding. Selonding merupakan gamelan sakral yang terbuat dari besi yang hanya terdapat di daerah Karangasem, yaitu di Desa Tengenan Pegeringsingan dan Desa Bongaya. Nama lengkap dari selonding besi di Tengenan Pegeringsingan adalah Betara Bagus Selonding yang mempunyai arti selonding adalah luhur yang maha kuasa. Selonding diduga berasal dari kata salon dan ning yang berarti tempat suci. Dilihat dari fungsinya, selonding adalah sebuah gamelan yang dikeramatkan dan disucikan. Adapun barungannya terdiri dari gong 2 buah yang masing-masing terdiri dari 4 bilah, kempul 2 buah terdiri dari 4 bilah, penem 1 buah, petudus 1 buah, nyong-nyong alit 1 buah, nyong-nyong ageng 1 buah. Dan jika dimainkan bersama-sama sesuai dengan fungsinya masing-masing akan menimbulkan suara yang sangat merdu. Bahan dari gamelan ini tidak menggunakan kerawangan atau kuningan seperti halnya gamelan lain yang ada di Bali, namun bahannya terbuat dari besi. Karena keindahan dan kemerduan suaranya, sekarang gamelan selonding berkembang sangat pesat dan biasanya berfungsi untuk mengiringi upacara keagamaan yang ada di Bali.

0: Tradisi menggoa-goakan di Buleleng. Sejarah awal berdirinya Buleleng tentu tidak lepas dengan Ki Barat Panji Sakti yang pernah memerintah Kerajaan Buleleng. Tradisi unik menggoa-goakan ini masih berlangsung dan bertahan sampai saat ini di Desa Panji Buleleng untuk menghormati jasa-jasa dari Raja Ki Barat Panji Sakti yang dikenal sebagai pemimpin yang terkenal baik hati dan memiliki jiwa kepemimpinan tinggi. Permainan tradisional ini muncul karena raja terinspirasi oleh seekor guak atau gagak yang sedang mengincar mangsanya, dan gagak tersebut membuat taktik agar bisa menangkap mangsanya. Hal tersebutlah yang membuat raja mempraktikkan cara gagak tersebut dengan mengajak prajurit yang melakukan sebuah permainan tradisional yang dinamakan menggoak-goakan.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

sahabat RRI Denpasar dimanapun berada. Dalam ajaran agama Hindu, kita menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Akar segala macam emosi dalam ajaran agama Hindu adalah Triguna. Jadi, emosi kita akan ditentukan oleh kecenderungan mana yang lebih dominan dalam menguasai sang diri ini. Semisal, saat sedang dikuasai rajas atau sifat rajas ini, kita akan marah dan geram. Kita tidak boleh menekannya. Nah, rasa marah itu tidak boleh ditekan atau dipendam. Namun, jangan juga menurutinya. Jadi solusinya yaitu dengan menyusupi kecenderungan rajas tersebut dengan sifat-sifat sattvika. Dengan sedikit suntikan kebijaksanaan dan ketenangan, kita dapat melampiaskan emosi amarah tersebut dengan cara yang lebih baik atau positif. Misalkan dengan cara menulis, menggambar, melukis, bersepeda, berolahraga, atau berteriak, ya, melemparkan batu ke sungai, atau yang sifatnya tidak merugikan orang lain, namun emosi tersebut dapat teralirkan atau terlampiaskan. Nah, ada cara lain juga mengendalikan sifat rajas dengan satwam, yaitu bisa dengan cara bermeditasi. Saat sedang dikuasai amarah, tentu napas kita tidak akan beraturan dan cenderung dangkal. Jadi, dengan duduk bersila atau bersimpu, mungkin dengan sawa asana, yang intinya dapat merilekskan badan kita dan kita lakukan meditasi, dapat mengembalikan ketenangan dengan napas yang teratur dan lebih dalam. Hal yang harus diingat dalam penguasaan emosi yaitu saat kita dikuasai sifat rajas, emosi yang meledak-ledak, atau sifat tamas, kemalasan, maka benamkan keduanya dalam sifat-sifat satwam atau kebijaksanaan. Sekali kita terbenam dalam sifat satwam, maka selanjutnya akan menjadi makin rendah hati dan mampu menguasai sang diri yang terbawa emosi. Emosi yang tak terkendali merupakan suatu sebab kerugian bagi kita. Dalam ilmu psikologi, mungkin akan menemukan banyak cara untuk mengendalikan emosi tersebut. Dalam Hindu juga akan mendapatkan solusi yang bersifat spiritual psikologi. Amarah dan sebagainya merupakan kecenderungan rajasika guna. Dan apapun jenis emosi yang menjajah kita, maka sedikit demi sedikit berjuanglah untuk membenamkan dalam sifat-sifat sattvika guna. Dengan kebijakan atau kebijaksanaan, pertimbangan, dan tentunya didasari oleh ketenangan. Dalam psikologi juga, jika kita dikuasai oleh kecenderungan yang berlebihan, kita dapat mengendalikannya dengan bantuan superego atau kecenderungan satwam. Misalnya, untuk mempertimbangkan sesuatu.
Saat kita terbenam dalam emosi, larut dalam emosi, biasanya karena cara berpikir kita yang keliru. Oleh karenanya, kita harus mempertimbangkan lagi kenapa satu hal membuat kita menjadi sedih atau marah. Jika kita kehilangan harta benda, kita selalu menyebut itu sebagai bencana. Dan tentunya, rajas dan tamas akan langsung mengambil perannya untuk membuat kita sedih, larut dalam kemarahan, depresi, mungkin murka, dan bahkan bisa larut dalam kecemasan. Nah, pada saat-saat demikian, kita harus membawa satwam atau sifat satwam guna ini ke dalam diri dengan cara mempertimbangkan kembali kenapa hal ini harus terjadi. Semisal seperti contoh dengan mempertimbangkan kehilangan harta jauh lebih baik daripada kehilangan nyawa. Dan dengan nyawa yang masih dikandung badan, kita dapat mengumpulkan harta itu lagi. Lagi pula, semua yang terjadi adalah tanggung jawab kita, akibat dari karma masa lalu atau mungkin perilaku atau karma kita yang kita lakukan menyimpang dari ajaran-ajaran dan ketertiban sosial kita. Jadi, anggap saja kehilangan harta itu merupakan penebusan atas karma buruk kita di masa lalu. Lalu, bagaimana cara mengendalikan amarah dalam diri? Ada beberapa hal yang sering terjadi pada diri seseorang saat mengalami masalah. Adalah pikiran emosionalnya lebih mendominasi pikiran rasionalnya. Sehingga kebanyakan orang akan lebih memilih melampiaskan rasa emosi negatifnya seperti marah-marah, berperilaku arogan, dan sifat buruk lainnya dengan hal-hal yang negatif dibandingkan dengan melaksanakan atau melakukan sifat satwam dengan cara berpikir jernih untuk menghadapi dan keluar dari masalah yang sedang dialaminya. Akibat kita ya yang tidak mempunyai kemampuan dalam mengolah pikiran emosional kita, maka kita bisa bersikap agresif dan mudah marah, terus larut dalam perbuatan-perbuatan negatif lainnya. Hal ini tentu sangat berbahaya baik bagi diri yang sedang mengalami ketidakstabilan emosi tersebut maupun bagi orang-orang di sekitarnya. Banyak sekali dampak buruk akibat ketidakmampuan seseorang dalam mengolah dan mengendalikan emosionalnya. Seperti halnya adanya kekerasan di rumah tangga, di sekolah, ada aksi yang namanya perundungan terhadap teman, ada tawuran, perkelahian, pemerkosaan, dan yang viral akhir-akhir ini adalah adanya aksi bundir atau bunuh diri karena tidak mampunya kita dalam mengontrol, mengendalikan emosi yang terdapat dalam diri kita. Hal tersebut tentu bisa saja terjadi baik bagi para generasi muda atau Gen Z ini dan juga bagi orang-orang yang sudah dewasa. Emosi yang tidak terkendali akan mengakibatkan pertarungan batin dalam diri seseorang.
Pertarungan tersebut apabila tidak segera dikendalikan akan mengganggu perasaan-perasaan pada diri. Sebaliknya, seseorang yang mampu menguasai dan mengendalikan emosionalnya, maka akan lebih menjadi pribadi yang tenang, bertanggung jawab, memiliki penguasaan diri yang baik dan fokus yang optimal. Sebagai manusia perlu mempelajari bagaimana cara mengendalikan emosi tersebut agar dapat beradaptasi dengan lingkungan sebaik mungkin. Nah, misal dengan cara mengendalikan emosi ini, kita dapat untuk beradaptasi dengan segala situasi, seperti dengan keadaan-keadaan yang memungkinkan kita untuk melakukan sifat negatif, kita dapat minimal mungkin untuk mengurungkan hal-hal tersebut. Ya, dan juga kita dapat bertanggung jawab, memiliki pribadian unggul, serta dapat untuk berpikir ke depannya seperti apa. Dalam kitab Sarasamusaya sloka 400 disebutkan, duka itu muncul dari kebodohan. Kebodohan muncul dari ego, dan ego itu bersumber dari kebodohan. Maka kebodohan itulah penyebab dari kesengsaraan. Dengan cara kita mampu mengendalikan emosi yang ada dalam diri kita, kita tentu bisa terlepas dari yang namanya kebodohan yang menyeliputi diri kita, atau yang disebut dengan avidya. Umat Sedharma yang berbahagia, dimanapun berada, rajin-rajinlah kita melaksanakan yang namanya meditasi, melatih yoga, dan melakukan interaksi dengan orang lain, tentunya dengan pemikiran yang terbuka. Kalau ada yang memberikan masukan, support hendaknya juga diterima. Namun perlu juga dipilter atau disaring yang mana yang baik dan mana yang buruk. Sebab kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Mungkin saja dengan cara kita berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain, mungkin masalah kita tidak terselesaikan. Namun setidaknya kita bisa mendapatkan informasi atau bertukar pikiran, dan atau bisa melampiaskan segala sesuatu dalam diri kita dalam bentuk komunikasi yang baik dengan sesama. Semeton RRI yang berbahagia, dimanapun berada, demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai pengendalian emosi dalam diri. Semoga dengan terkendalinya emosi kita, kita bisa menjadi generasi muda Hindu yang lebih bermartabat dan bisa menjadi generasi emas di masa yang akan datang. Mohon maaf apabila dalam penyampaian hari ini banyak kekurangannya, dan semoga kita bisa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Akhir kata, saya tutup hari ini dengan puja Parama Santi. Om Santi Santi.

Kue lakla atau yang biasa disebut jaja lakla dalam masyarakat Bali adalah kue mungil yang berbentuk lingkaran berdiameter 3 cm dan memiliki rasa yang tidak pernah ada matinya. Sangat pas sebagai teman duduk di saat pagi hari, ditambah dengan hangatnya sajian kopi Bali. Secara umum, jaja lakla berwarna putih, ada pula yang berwarna hijau. Warna hijau ini berasal dari pewarna alami, yaitu berasal dari air daun pandan yang dicampur ke dalam adonan. Namun terkadang jaja lakla ada yang diberi pewarna makanan berwarna merah muda atau berwarna coklat. Jaja lakla berbahan dasar tepung beras, dicetak menggunakan cetakan serabi tanah liat. Cara membuatnya tidaklah sulit, Anda hanya memerlukan beberapa bahan dan proses pembuatannya juga terbilang praktis. Jaja lakla ini biasanya ditambahkan dengan parutan kelapa serta saus gula merah.

itu kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening peraja.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Selamat pagi rakalan rai rajung marigam puja trisani ringgala jam 6 semang wau mogi stata kena rahayu ngetor stata liang mana rakalan rai puniki nyalanang sodarma lan sogina astung karo margi antar turlap de karya rakalan rai samun mati ladumun acara rahajang balik siaran surya puja mogi-mogi wentan bermanfaat ring pagi hari mangkin nge kanton sarang titiang gongga sintia ring programa budaya RRI Denpasar pemekasnya ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz nge. Sana mangkin nyarang indumen reng acara Rahajang Bali siaran ngelangkangin Niki Murda sana jagi ke Bausang puniki ring Ambare. Niki perindekan nganutin ulu teben nge. Sekadun api daging membawasannya nih sarang-sarang pirengang.

0: gitu, pengajah, penglingsir, ane malu, tur maning tamyang buku janing. Artine sakaluwir gai, ane bakal laksano yang kepatutan nunas restu gitu anak ngerawasang. Nunas pas wecan ide sang yang peramu kawi luwir perbawaan ide sang yang Haji Saraswati sang yang kawi suara gumantine demogi ide mapai ce pemargi mapai ce wakil mapai ce pangresep mawainan sido lantasan memargi antar yang cara nyamue buku nangoman nak les pesan yang ore nirago bakti malumi gitu apa namo jani bakti mi gitu ingetan yang ore duh nang
1: yeay
0: nang waduh
1: yeay
0: kuping ini pokoknya nyempel misi bungo dan
1: yang ya Rainan.
0: Nah, Rainan masa satu hari. Nenu semangat nih.
1: Satu hari semangat. Aduh, lu yang sebuah manselit peragat kan mana mak gaya ni Rainan. Nang, anu malu tu. Apa tu penuh pengaritan apa tu?
0: Nah.
1: Dadap nak emi?
0: Nah.
1: Boleh pinjapan ke ini?
0: Kengken.
1: Sekunden mau jalan utai ngadung kena bakal muspo mapan naik. Yang orang bayu luung orang yang kuat nak mekerja yang kuat ni gitu. Nah, sambil ngentiang jik muda ngupaya ngurtau lenjap nan.
0: Benar. Nah kaman ni yang ona.
1: Aden batur kaman ratu.
0: Ni mana beli ngamang
1: ni ngabung urung ni bebenyang ngabung jap beli. Kunda tu bensi angin tu.
0: Nah kedas ya sun buuk.
1: Boyo kedas saya sudah. Okey, tu untang bu, ojak kedas saya beli ane.
0: Oh, yang bu tu kan harus diganti. Yang daki kan ada semua.
1: Artinya nenek yo bu, kalau yo nu dari angguan ni kan dia.
0: Aneh bu, jauh ada kedas.
1: Gitu. Kita masih yang sing jojo hang kena kita masih pin. Pin daki sing tuno ya payah sih kena bukedas ni kata ya. Aduh mal balik dah cik.
0: Benar.
1: Tepuk boyan nini nuju ibu megamol eng pakaian nyepil di kengkene. Jak pato pakaian sembahyang yang baru ajak muruk dah kadang tu.
0: Makawinan beli nak rawos angu. Yang di agama pemekasnya segitu.
1: Udah sastra.
0: Aw, sing ada di tune munggo pang arus mekaman kene, pang arus mau setelan, pang arus mau warno kene, kan sing ada gitu.
1: Bener.
0: Raso neng ranang, bueno ada budaya.
1: Budaya irago di pemekas di Bali itu kan
0: nih. Bener, yang muru lagu kau nyakupan limo ngaturang bakti. Pasti kau sebuah makaman senjokan tiurin nak ke jag makaman bueno nawang anem dan suklo kelawaning

0: Mak dia ngurin raga ke
1: tadi? Oh, mau sepatu jang ada ningaan beli.
2: Ya,
1: sepatu ngejang si dur di lemari ya.
0: Ajanya, boyang mas midap nih.
1: Benar, ya diatur nih sepatu mal baru. Gres menurut kau di toko.
0: Baru nih, dur jang, saya nggak ada
1: gitu. Saya nggak ada gitu.
0: Udang lama nih, nenang bawa ini, saya nggak ada jambetan.
1: Saya nggak ada jambetan.
3: Wah, ada makanan nih.
4: Eit, cuci tangan dulu, dek.
3: Yah, mau dong, Ma.
4: Iya, boleh. Tapi adek cuci tangan dulu ya.
3: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
4: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
3: Oke, siap, Ma.
4: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
5: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Jangan jadi tengah-tengah, apa panggung itu, Cik? Biar baru, biar lama.
1: Subuh aja gak notengi rago, gitu. Si beten batis di tengah awat. Si duur aja kepala, apa subuh, gitu.
0: Ya.
1: Ya, nali di lemari, kan macam gak di panggung, nih. Kasar merupo baju. Jeknya aja di tengah-tengah, jangan.
0: Adik kita nak lom saja, otomatis iraga memaham saja tu pu, saja. Ajan saja sekarang patu cara masari tu, patu iraga galang di luaran, angon agak selimut disebut angon jangan beten ben. Saja pu.
1: Seakan-akan uli lahir iraga sebuah doktrin atau kening budayo ane muadan ulu teben tu beli.
0: Ulu kelawan yang terben, otomatis budaya rago sebuah rago nerimo segala.
1: Cara misalnya sirap.
0: Masare jaman.
1: Melat kau lah tas duur atau melat kelod.
0: Ya.
1: Nyaja merasa uyang-uyangan duur ni.
0: Pelung sasur, kamar luang jat tongos bahasa mana. Jat bisa-bisa sing luang sih dapat jatuh.
1: Biar benar tontonan melat kajau. Sake walau lian yo paling di hotel misalnya jangan.
0: Benar.
1: Tepuk melat kau tasan duur ni. Masih bisa ngurang nyakitan duur.
0: Saja.
1: Kenah ni subuh yang pertama bojak patri keluhan tebean itu.
0: Iya, mau sen budaya saja jike. Jadi ragong lah budaya yang sangat kental sih kita. Contoh cermat sirap pura ragong kan luas melayan tongos sana. Pandai rago jak buka jauh jen bersirah padahal di tu tu ya rago nak paling rago lak lor sirah keken dah dia ngsa aja sirah tapi raso aja kembali sangat ya
1: kembali ke raso
0: bertawang tu orang lak lor rago lak jauh tu
1: mau badai ke di pan hotel apa rago ingin
0: dah jauh badai nak sebut diatur sedemikian rupa tetapi tetap rago mengukuhkan bahwa nilai-nilai dalam budaya tu yang luar biasa sebuah ngene rago pasaluk dengan Daniel.
1: Eh. Tuh, nebu maktan, nebu angkon tiang ne jani. Pang sing wesi nemer-nemer nak ler mesing lanang. Sing demen nyinga anyen uliane rago kutak pikirna nganu ngaturun baktiin.
0: Saja.
1: Dah rago bolong kena he.
0: Kena he.
1: Mau baju kene, pangus ne. Luang bak bro ne. Ke walau nak lena ta singaan
0: cengkarwan den
1: merasa yo sing teman singaan
0: kuliahan
1: rago den ne
0: ngene perhati anak sing duo benar sing duo padahal ulian penganggo gitu salah ban meseh gitu
1: mawenan jani alih lantasan ah biasoan
0: nah ngalih ni ya biasa ni ke bawah sederhana Apa adanya bukan ada apa-apanya.
1: Benar. Tapi ada

0: Rone ben truno cingaknya cuma anjon. Ngai pang ngoraso apa ngenah zaman kuno gitu yo.
1: Serjani sih namae dah.
0: Oh.
1: Dari tatan busana
0: coba. Tempo apa busana ne foto-foto tahun
1: 35 30-an tuh sih dia.
0: Oh. Barang mumpung aku gitu.
1: Bangus sih. Ya?
0: Oh. Bangus bano. Oh. Kalau ada nak terang.
1: Ikan.
0: Ya, nek itu anu penganggone. Abo kopuro mocis dan gitu.
1: Yo, padahal mo tetamnya ada je.
0: Ah, laluung.
1: Saput dan misi berdegal benumpal. Ben.
0: Oh.
1: Kena kenan di engkir ada kucit lep tak kelangon. Gol di tali di kata. Kita mau wena orang kata ingat kena dua melang di anu umpal lagi mau belum sedar cero ada gol kucit kita ada je. Kekeh masih rawas itu kadang-kadang kenapa ban masih ban.
0: Atene mirip-mirip ban segitu nang. Kita itu berubah sesuai dengan zaman dan ikuti zaman pada saat itu segitu.
1: Benar. Kembali ben kesatuan raga busanta. Sangat kentalnya sebuah budaya sebagai tolak ukur iraga tetap berpegang ane pidan orang kuno angon aja ni bin bangun ban seolah raga mengingat al itu tu lo.
0: Nah, yen raga jadi ngangon modok kene.
1: Benar.
0: Benan sekitar nah 50 tahun ke depan.
1: Raga kan
0: ane jani orang kuno.
1: Karena ya kita tu, pagi raga sebuah mentere yang jani saja, jani mana undang-undang benar ke kita je nak undang-undang nak bersikap dibat. Note yang zaman 2026 yang berkaita.
0: Ah, artinya budaya itu tetap berkembang.
1: Berkembang saja.
0: Sesuai dengan budi dan daya seseorang.
1: Berkembang itu sangat pesat saja, sehingga lama-lama sehingga pesat tu.
0: Pesat, karena anak ke jani tidak berhenti-henti untuk berinovasi gitu.
1: Di sampingnya berinovasi mulu nak nini jani ya satu baru orang budaya bidan lian jani Jawa Ratu pengresep ya engal ya beradaptasi utama ya.
0: Benar.
1: Positif ni ke satu orang lingkung ni orang satuan lingkung ni orang apa yang jadi engal Jawa Ratu yang menjalankan raga dah tua ya. Nang orang pangsing masih gang sarang tindak kewang peminat sih orang. Itulah yang saya takuti zaman nak jani-jani.
0: Benar.
1: Ia nunduk ya jani-jani mau membantang sebantang.
0: Antang.
1: Belum benak tua sebab biasa. Tolong masih tepuk jani itu.
0: Ah. Napa berangkat? Main nak jani?
1: Iya kerana satu oke berangkat.
0: Saya.
1: Oh belang nak melandik.
0: Nana.
1: Kau ni ngerawasang pangluung kampung-kampung itu nyaplat banding. Wei tepi ni di tengah mau banding tu.
0: Nana. Nana sebab apa? Nana kap uling di tengah wang.
1: Nah. Abu kau heboh. Ya bo mone pepayas kan adung anut banget sih.
0: Nah, udangnya bo ne di kanan dua orang.
1: Dengar ne.
0: Ha.
1: Menjang-jang bo dua maru di rak lumari ye.
0: Bo.
1: Nah, main nak jalan main.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Manuk Dewata. Manuk Dewata adalah wahana sang Atma yang berfungsi untuk melancarkan perjalanan Atma dari berbagai rintangan atau hambatan yang akan dialami oleh roh dalam perjalanannya menghadap sang yang widiwasa di alam swaloka. Manuk Dewata disebutkan berbentuk burung cendrawasih dalam kutipan artikel Stiti Dharma yang dipergunakan dalam upacara Pitrayatya untuk tujuan menyucikan roh atau atma dari panca mahabhuta dan panca tanmatra sebagai unsur-unsur benih kehidupan manusia.
2: Roh 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: mendengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: You win.
3: Yes, akhirnya menang juga.
4: Kamu lagi apa, Man? Kelihatannya senang sekali.
3: Biasa, lagi main game. Aku kan emang pinter.
4: Aku tes ya.
3: Oke, siapa takut?
4: Pesta masyarakat Bali apa yang pada tahun 2018 pernah mendapatkan penghargaan? Tahu nggak?
3: Pesta tahunan dong.
4: Salah.
3: Terus, pesta apa?
4: Nggak tahu kan? Makanya jangan sok pintar. Pesta yang telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata sebagai Best of the Best Event Calendar of Event Wonderful 2018 adalah Pesta Kesenian Bali.
3: Oh, aku baru tahu loh.
4: Makanya kalau punya gadget itu jangan dipakai main game saja. Sekali-sekali dipakai browsing untuk update informasi.

Selamat pagi Reklan Rai, Moli Nyarengin Punikiring FM 106.4 MHz Line AM 1206 kHz nge. Sarang titian gongge Sintia ring rehna sama mangkin Selai mei war sekali talina melikur semangka di mangkin nekinge mengudara mewali. Sapun api semang-semang mangkin gatranya ne mogi-mogi stata kena liang mana hadruene sami nyalana aktivitas semangka di mangkin kantos puput melejibos wungi nenge. Rekalan Rai samun kaatur kali temang puniki wenton temang Nusantara siki lan I love you. Galo bilen kenton ngampura suara gue nggak merdu merusak dunia pasti ngege. Bagi-bagi menghibur mungkari ngacara Rahajeng Bali mungkin informasi lan tembang-tembang Bali. Nah sani mungkin sedurung Rekalan Rai puniki jagi kegenah mekarya mangda uning dumun sopun napi prakiraan cuaca sejebak Bali nge. Niki Rekalan Rai sematan titian Serang Sami diprediksikan ring rahina soma selai mei war sekali tali 6 likur ring Kabupaten Jembrana, Kabupaten Badung, talor puniki wenten Kabupaten Gianyar, Kabupaten Karangasem, Ampura, Kabupaten Klungkung ternyata nge patah niki depane KK. Talar puniki Kabupaten Buleleng lan Kota Denpasar berawan nge. Selanternya nih niki wenten Kabupaten Tabanan, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem lan niki Kemanten. Niki diprediksikan hujan ringan nge. Nah minap di kesana diprediksikan hujan ringan, sediakan dumun mantel kentarnya ya ning jagi bepergian utawi menang ring jeroke mantan nge. Rekalan Rai tetap disediakan payung kenten nge utawi pajang ya. Sana mungkin ring studio Pro 4 dari Iden Pasar niki terpantau astung kara sampun cerah sang yang surya sampun menyinari di arah timur kenten nge. Talar puniki harus melintas ring margi hayam work sapun napi gonget yang jagi ngentas merike. Nah tenang ke mantan santukan arus lintas niki gonget pantau ring margi hayam work pitung desa Den Pasar astung kara lancar lan kondusif nge. Jadi sampun lancar, sampunang ngebut-ngebut kenton nge, yaning jagi lebih selit puniki sampai di genah mekarya selidan talar berangkat nge. Talar puniki utamakan keselamatan semeton, hati-hati mantan di jalan, jangkep surat mengemudi skadi SIM STNK lan KTP. Talar yaning sampun margi state mematuhi aturan rambu lalu lintas nge. Informasi ini perkiraan cuaca gue nge Sintia Kuti puniki saking BMKG.go.id. Tunga.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kandung kesarang. RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
4: Selamat pagi Raklan Rai, kantor nyerengin ring pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Nge sarang titian gong nge sinti ring acara Rahajang Bali mangken. Mulailah hari semeton niki dengan cairan kantan nge penuhi cairan Raklan Rai dengan segelas air putih hangat niki nge. Ternyata sampun menjadi tradisi kesehatan bagi banyak orang. Meminum air hangat dipercaya memberikan efek menenangkan sekaligus manfaat medis bagi metabolisme nggih. Kebiasaan sederhana niki serasane sampun ngelaksane yang nggih, biasanya ne semeng-semeng. Nah, absen niki dumun nggih, sane biasa puniki meminum segelas air putih hangat di pagi hari. Yening nggo nggih termasuk niki nggih. Yening semanten sampun napi astengkare niki sampun nggih meminum segelas air putih hangat. Karena kebiasaan niki adalah metode hidrasi yang berdampak positif mulai dari saluran pernafasan hingga sistem saraf pusat manusia. Melansir dari laman headline nggih Raklan Rai, menghirup uap dari segelas air panas pun menjadi pertolongan pertama yang sangat efektif untuk meredakan kondisi hidung tersumbat. Dengan cuaca sekali mangkin, kantongi kadang dingin, kadang hujan, kadang panas, imunitas tubuh menjadi menurun, bapil ngeh menyerang, batuk pilek. Nah mungkin sana pilek-pilek nih ngeh, siapkan mungkin baskom, tuangkan air panas, kantongi mungkin hirup ngeh uap-uap nike. Nah nike lah membantu kantongi atau pertolongan pertama untuk meredakan kondisi hidung tersumbat. Yening dari sisi pencernaan, talen niki air hangat berperan sebagai stimulan alami sane membantu mengaktifkan kerja usus dan mengeliminasi sisa-sisa makanan. Riset pun menunjukkan bahwa air hangat niki mampu sekali melarutkan makanan yang sulit dicerna oleh tubuh sehingga memperlancar proses ekskresi. Sapun api, nengih Raklaner, apakah diragukan niki untuk mengkonsumsi air yang cukup setiap hari termasuk air hangat? Tentunya tidak. Dengan berbagai macam fungsi, pasti ke detoks pada ginjal, pada tubuh, niki pastinya akan bekerja lebih optimal dalam membuang limbah dari aliran darah. Informasi pun niki sanego ngasih aku tips saking RRI.co.id.

Selamat pagi Raka dan Rai. Menanggapi kematian mendadak puluhan babi di Canggu, Kota Utara Badung, serta di Payangan Gianyar yang ditenggarai karena ASF, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Wayan Sunada menghimbau masyarakat khususnya peternak tetap tenang dan tidak mudah terpancing informasi yang belum terverifikasi. Dijelaskan, meskipun penularan ASF terjadi melalui kontak langsung dengan babi terinfeksi, sisa makanan berbahan babi, peralatan, dan manusia yang terkontaminasi virus, namun daging babi tetap aman dikonsumsi jika berasal dari ternak sehat serta diolah dengan benar. Wayan Sunada menambahkan, tim teknis peternakan dan kesehatan hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali selain melakukan pemeriksaan lapangan serta pemantauan terhadap ternak babi di sejumlah wilayah, juga terus memberikan edukasi kepada peternak terkait pentingnya penerapan biosecurity secara ketat di kandang karena hingga saat ini vaksin ASF belum tersedia secara komersial. Raka dan Rai, demikian Gatre Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

0: Rahajeng Rahajeng Bali. Bali.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastroko, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi.

Rimer Gamer Pitung Desa Denpasar nyaringin mewali ring perempat RRI Denpasar suara budaya Bali FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz nge. Sarang titiang gongesin ringgala jam pitu lintang sio menit mangkin sekali biasa nyaringin semeton Rahajeng Bali. Informasi lan teman-teman Bali, topik yang akan kita bahas budaya mengenal alat kebersihan diri zaman dulu nge. Pasti ke semeton uning nge. Sebelum adanya sabun suka dimangkin ake wenten shampoo tanpa menyebut merek nge semeton nge. Berbagai nge macam-macam alat kebersihan yang gampang sekali utawi dengan kerera dengan keanggen yen pidan-pidan sapu napi napi menanggen kantan nge. Apakah wenten sabun suka dimangkin atau wenten barang-barang tertentu tradisional atau bahan-bahan tradisional alami kantan nge sana keanggen untuk dijadikan alat kebersihan diri nggih rak lan re male je bos nyaringin gongge Cynthia ring pesawat telepon 0361 223361 ring taler WhatsApp Pro4 puniki 0878 9882240 kasarengan ring Facebook program budaya RRI Denpasar.

0: Demam berdarah mengintai kita. Ayo, cegah penyakit demam berdarah. Caranya,
1: jangan biarkan baju kotor menumpuk dan menggantung.
2: Jangan ada genangan air.
3: Kuras tempat penampungan air hujan.
4: Menutup tempat penampungan air bersih.
1: Memanfaatkan kembali barang-barang bekas.
0: Budayakan hidup bersih. Hindari penyakit demam berdarah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Denpasar.
5: Tips tanggap bencana. Kearifan lokal rumah gadang di Sumatera Barat. Kearifan lokal merupakan bentuk nilai, norma, kepercayaan, dan aturan-aturan khusus. Hal ini termasuk upaya melindungi dan mengelola lingkungan sekitar agar dapat bertahan hidup sekaligus hidup beriringan dengan lingkungan. Kearifan lokal juga digunakan sebagai upaya mitigasi dalam penanggulangan bencana alam, salah satunya di Sumatera Barat. Sumatera Barat adalah wilayah yang rawan terjadi gempa bumi. Hal ini membuat masyarakatnya membuat rumah gadang tanpa memakai paku, tetapi menggunakan pasak sebagai perekat dan penyambungan kayu. Pembuatan rumah gadang bertujuan untuk mengurangi dampak dari bencana gempa bumi, karena rumah gadang akan ikut berayun sehingga tidak akan roboh. Adapun desain rumahnya mengikuti kondisi alam tropis dan faktor geologi yang tidak stabil.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi, Raklan Rai, Wali Nyaringin Gongnya Cynthia, Punikiring FM 106,4 MHz, Selan AM 1206 kHz. Ringin cara Rahajang Bali, informasi lan teman-teman Bali, Siki Tembang Sampun, OKB, Orang Kaya Baru, Ayu, Wirya Stuti, dan Sampun Dados OKB, Kenten nge. Pastikan niki prosesnya bukan main, Raklan Rai jatuh bangun, akhirnya mencapai puncak, Kenten nge. Sekali makin mencapai puncak dumun, Rakalan Rai ngemosang indi. Tapi wastane puncak peradaban kuno, membersihkan diri menggunakan bahan-bahan alami, kenten ya, dan alat sederhana sebelum penemuan modern sekali makin. Wenten iki perawatan gigi dan mulut. Nah, ternyata niki menggunakan ranting kayu utawi miswak kenten nggih sebelum ada sikat gigi sekali mangke. Jadi orang Mesir dan Yunani niki mengunyah ujung ranting kayu terutama pohon arak nggih hingga berserabut untuk menyikat gigi dan menyegarkan nafas. Wenton taler bubuk kasar untuk membersihkan plak, mereka menggunakan campuran bahan seperti abu, cuka, atau tumbukan kulit kering. Nah, yang sama perawatan gigi dan mulut, nggih kita geser dumun setelah gosok gigi segala macam, wenten niki nggih membersihkan badan dengan cara mandi. Yang mandi atau membersihkan badan niki menggunakan minyak dan pengikis logam nggih Rakelantre atau

0: Di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia, masyarakat menggunakan sabut kelapa, daun seperti daun waru yang berlening alami, dan juga abu kayu untuk membersihkan daki. Jakti nih ke Sumeton, rakelantrai nadurus nyarangin nge, apakah betul? Nadurus sering pesawat telepon 0361-223361, telepon dikirim WhatsApp 4087898-9882-2420, telepon dikirim Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Bu Lu Sekar Satung Niki.
1: Inge.
0: Sampun api Bu Lu, sehat ke dimangkin. Senggara kena, gendek pun api. Senggara kongge stata kena. Bu lo reng perantanan niki bu lo. Hari ini napi menika.
1: Kari ngejit ceper gendek yang terus mbak warung buka ini.
0: Oh kentan, gak lah jam kuda niki warung mau buka.
1: Jam itu buka ampun.
0: Oh kentan gih, duros. Pastikah bu lo sampun wangi, mungkin niki nge sampun mesiram. Jegek tan kentan bu lo. Nah, makin ngomong-ngosang ini mengenal alat kebersihan diri zaman dulu. Wow, gongge membaca niki bahwa alat kebersihan zaman dulu seperti mandi menggunakan sabut kelapa atau abu kayu. Jakti nih kabuk lo. Gosok-gosok ke seluruh badan, berarti nikah sekali sabun gak Bu Lo? Nih,
1: kadang-kadang anten batau niko kosok, kadang angin seluruh badan nggak hanya sabun.
0: Oke, okay. Berarti termenten cairan sekali mangkin pidan-pidan nge? Nih,
1: yang mampu nge, kamu nih, saya bantan sampu, ya haon.
0: Iya, napi?
1: Ya haon.
0: Iya, napi nih ke?
1: Haon, haon nge, ya, nake masak yang kayu nih, kita benten sabun nih ke abu.
0: Oh abu.
1: Kita nabi abu nih, kita
0: nabi lo nggak. Nggak abu nih ke anginan sampo kentan.
1: Saring nih ke genangan di sosok aneh. Abu nih ke beli orang tak iya, saringan iya abu nih ke pun angin sampo men mambo. Jadi bisa nggak?
0: Napi nih ke. Oh, berarti harus masak dulu, wow, boleh sampo ten kantan pidan-pidana.
1: Nih, udah kan sami angin sang tingakan ngge.
0: Wes anika wau angin alat kebersihan kantan.
1: Nih, abu nika pun ali wadin to nika pun wadin to siam ben ye nika saring nika pun ye sali angin po angin mambu. Betik nika angin ngge.
0: Berapa kenten boleh nika berapa botol biasanya nika kide bu lo?
1: Aku kepengangin nika mantan nyaring.
0: Oh kenten.
1: Mantan bin abu bin nyaring nika nak sesai ngelah abu nika dong.
0: Nge nika pun. Oh ternyata rumit nge bu lo nge yang dot genit pun bo harus nyaring dumun masak dumun panados abu kenten nge.
1: Ada keputu mati mana.
0: Oh bisa dicoba berarti Niki.
1: Lingkir-lingkir mungkin kadang-kadang hari wentang angin kenteng gongde kadang-kadang.
0: Oh kenteng.
1: Pasnya anu kutu nih teman obat nih kau pun angin.
0: Oh nyak sama Nika rambut tau bu lo?
1: Ya so tuh nih kenteng gongde tuh rontok tuh rambutnya.
0: Oh.
1: Alami nih karena yang nak di kampung kan sami kenakan angin sang tuh lah pun. Sesai tiap hari nih ke.
0: Iya, mungkin agak sulit nge ngerara nak ngangen sang. Kide. Inge nih kau pun.
1: Ngangen sang kari mungkin.
0: Oh kentan.
1: Nyatang liu-liu ketawan tenang lagai orang nyatang. Sang ngangen dia penting tak kapal dia mumpunnya.
0: Tapi mungkin bu loh kantun memanfaatkan abu nih kan api nentan bu loh. Oh nentan, oh pidan-pidan berarti nanin kentan ngangen.
1: Iya lumun tiang waktu di kampung pidau nih kok kari ngangen yang ketemu deh. Ya mampu kentan pun gak ya meme kita onyang ngangon kentan.
0: Iya mungkin yang lebih gampang nge. Tinggal beli kentan nge colak-colak di rambut pun keluar busa. Tapi napi perbedaan niki bu loh menggunakan bahan-bahan sekali nika dengan napi wastani alat kebersihan ya kita anggap modern lah bu loh sapu napi bu loh.
1: Yang ngangen negara dumun-dumun itu aku pun nonton rambutnya gue kayak aster ya mungkin salah ngangen

0: Cermajeng ni ke bisa genit bisa as lu bisa kebunan jenten
1: kebunan ge akeh ge patah
0: pun mun ikut tentan ada kebun kana
1: oh kenten nya warna selam mbok pasti kange bu lo nge
0: selam ni kan kenapa kok ge
1: ternyata nikah perbedaannya Bu Lung ya menggunakan salah satu alat kebersihan berupa shampoo. Iya.
0: Mungkin aman itu mau nikah yang mungkin aku nikah pun tak cocok tak asyik yang cocok asyik tak genit sama cara lebihan kutu atau
1: sih. Iya karena misi kebun minap nikah Bu Lung ya. Terakhir kapan nih ke Bu Lung ngangen tapi bahas tanya alat-alat skadi abu nih ke Bu Lung. Terakhir tahun pidan nih ke Bu Lung yang kanton eling.
0: Apa
1: kontrol saja waktu yang SD? Bedoh saja nih SD terakhir SD, ternyata SMP sampun mengenal bahan-bahan mangkin nih modern.
0: Masuk saya SMP wah SD mantan sih.
1: Oke entan nih yang penting kan pernah mencoba nih kinge.
0: Iya punya anak terus yang kamar SD pun dia merantau.
1: Oke entan nih bisa dicoba ulang nih. Gongnya telur kepo nih kinge napi aja alat kebersihan nak pidan-pidan nih kinge kanti kulit kinclong kan penglingsir mangkin kinclong kanton ye kanton ngangen alami suk semua bu lo
0: enak ya mesti nih ke dumun kar buah rerek napi ada nih ke
1: buah rerek
0: iya rerek nih ke
1: sejenis napi nih ke buahnya
0: karena napi kan buahnya nih ke gue nggak tepuk ya rerek nih ke angin ya makin kan angin
1: mesti hang bokoran oh
0: kemudian bokor nih ke nih kan berarak kadane yang dulu nangis nang masih yang pengangu nih ke kian tenang itu mah bidih nih ke putih nih ke
1: oh baju celana ganteng nge pengangu samian nge
0: nih ke kurang yang dulu berarak kerak kadane nih ke dahane
1: oh mungkin dangan kerarah nih ke rarak nih ke
0: kewa makin rasa
1: sukil nge
0: enak nih ngelang-lang suka cuci bokor itu tadi dia ngelang
1: minap nih kinge sana mak dolan bokor-bokor yang gongnya uningnya palingan bersihin bokor angin sabut kelapa kantun tering jeru niki biasane
0: coklat nih kalau nunggu bokor yang nggak sabut kelapa
1: oke iya iya nih kau
0: yang nanti yang kasel nih
1: oh kasel
0: nih
1: pada loklot
0: nih
1: kan oke entan nih
0: kan tukang cuci bokor meriki wenten
1: oh manggil berarti nge nge esok sama bula informasinya nih nge lantra malinya ceper
0: nge itu semua nge nge nge nge rahayu sarang sambil sotor rahajarnya nge jagat-jagat kriyon mali tinggal rahina
1: inge tinggal rahina
0: umat Islam niki rahajeng selamat merayakan Idul Adha niki nge mali rahina kok nge
1: inge patut
0: demogi semi kena rahayu sementan Hindu Islam demogi rahasia kami
1: astungkara salam toleransi
0: betul perumpat RRI rasa rahayu demogi rahayu talen anjing sementan Bu Herman Bu Bang Pandu Ibu Pak Bang Pandu kita saya mau nyewe agak aneh merawatnya.
1: Nge.
0: Dani Bu Eka BB Bu Perang panjang Bu. Bisa mangkung ge tiang pamit.
1: Nge sok sama.
0: Om Santi. Oh.
1: Nge sok sama Bu lo. Sekar satu payangan sama nyaringin. Kak Angga niki sama nyaringin rahayu mau Kak Angga mau gis tata kena lan rahayu nge semangat niki. Om Swastiastu selamat pagi.
2: Om Swastiastu selamat pagi.
1: Inggi Om Swastiastu. Selamat pagi Rahajeng Mawali. Kak Angku Titian sampun napi gatre mangkin.
2: Ya mangkin sampun sehat. Sampun jangkep semangat.
1: Sampun jangkep nggih, berarti gua nggak tenakenin mali. Kangku takenin nak mangkin gongnya pun boleh menyemang gongnya kenten nak eh.
2: Gongnya kampun jangkep.
1: Aduh rong.
2: Kampun anu lah minum anu lah buka gadang kan.
1: Sampun, tapi kan ampun lewat nih ke kangku berangkin ampun bacian kangian toye mantan. Biasanya kebus kangku yang bungka okay. Terus.
2: Semangat nih tuni, sedunung kening api-api. Itu ampun minum.
1: Oke, enten. Nge, siap laksanakan. Suk semua uratiannya nih, Kak Angku. Nge, makin ngemosong dumun ini alat kebersihan diri. Salah satunya alat mandi pun dumun, Kak Angku. Ya, Nika, ampura niki zaman dahulu. Kak Angku, nganggen api zaman dulu, Kak Angku. Sedurung wenten sabun mungkin.
2: Zaman dulu, tahun 65, saya usan di 30S. Yan masakin, uling maluan sampun. Ngangon, si ngangon sabun si ado sangatnya sabun.
1: Nggih, sekali mangken nggih, napi kangen.
2: Jadi buat sekada buah rerak nggih.
1: Buah rerak.
2: Nah, rerak neka yang buah sekali buah lemon itu.
1: Oh, nggih. Warnane gadang taler ke angku.
2: Nak harum masih bawon nggih.
1: Oh, mi.
2: Cara nak anu su apa dan ta? Su didih masih nggih.
1: Pesu didih kenten.
2: Nggih.
1: Oh.
2: Tersabun. Angon malola manting.
1: Manting taler ngangen sabun ringawak taler kenten.
2: Ya nangon mamuh yo ge.
1: Napi ni ke? Patas kadi buluh abu ni ke?
2: Don kan don pucuk.
1: Oh don pucuk. Oh nggih ngeluarin didih ni ke uning go nggih. Biasanya go nggih angen kembung-kembung ni ke ka angku pengganti busa-busa nelianan ka angku.
2: Ano yang kamu kembung-kembung dan kini angon tu ge?
1: Napi ni ke?
2: Kita jarak balin.
1: Oh, toh nanin gonggek ring jeru, wenten bunga pucuk kan don nenike.
2: Bunga ne.
1: Tan bunga ne don ne gonggek don nenike kan wenten bunga pucuk don nenike okay. Bejak gonggek mepesula busa. Berarti nika angin mambu kentan.
2: Ya si, ampun kita sebusa yang hiu tunggal nanti bangun mambu kayak tengen.
1: Oh kentan.
2: Bok lagi bane.
1: Oh, napi malih nika ke angin ke angko selain wenten sampo, alat mandi, minap niki pembersih tangan, cuci tangan napi, angin sabun napi pidan-pidan.
2: Ya ni begini nak teado sabun niko punya angon ya.
1: Oh nika mantan ge badan, oh,
2: ya,
1: tangan patah.
2: Ya sikat gigi ya, yo.
1: Napi nika.
2: Ah, ya sih dituka nama saya, ada biasa pinggir yang dekat coba angon ge sikat gigi.
1: Oh, kenten. Ya awet untu ni ke angku?
2: Awet.
1: Awet. Bukan
2: itu ada ni luar ni kan mahlah, mah insir. Danyoh tunjal ke?
1: Danyoh tunjal. Terus kudian ni ke angku?
2: Ada tes abon tu ke? Coba abon ni saya dicokot. Aduan yang tujuh kan belos.
1: Coba
2: kosok-kosokan tadi giginya mengkilat kena gigi ke.
1: Oh kan. Yang kumurnya yang kena napi toya biasa nika ke angku. Napi didiamkan dulu nika.
2: Ya dengan bisa dunia itu kan bayang-bayang kan cokot yang di tangan kiri na.
1: Oh.
2: Nah, dengan kanan tujuh kan pun belos.
1: Pun belos nge.
2: Ah, tiba terkosok-kosok di gigi na.
1: Oh kenten. Kadang nah, gonggek nika pas kan. Kebus-kebus so kenten nah, gosok
2: Pangembon
1: dumun.
2: Oh. Mengkilat mengenai gigi.
1: Kenten. Yang tumbuh gigi 20-25 ada dosnya ke angku. tapi jumlah gigi tan je muntu ke angku nge lebih minap nika. Yeah.
2: Bukan itu lantas sebuah lantas teruno. Ada lantas pewangi. Pewangi. Gakak bersaing lah ada guru na. Uling tahun 65 jam nak tang 66.
1: Nggih,
2: Uling uling kene yo age. Uling napi? Di pikat Glogor, Kelumpung. Nak lo.
1: Nggih.
2: Pajang kanti tahun 72 kan semangat. Itu apa kadang-kadang tiang Kak Butrono dari tahun 69 tu kan sebuah umur 17.
1: 17 nggih.
2: Nggih. Sebuah Gliang semua kak nekito, embody sabun mandi.
1: Hand body sabun mandi sekali mangkin, tapi wenten ane lenan kak.
2: Sampun sekali.
1: Oh sekali mangkin. Oh ampun wenten tahun amun tu kak ni.
2: Sampun. Tu sekali mangkin pe mas kita ingat lah.
1: Ingge. Nah selain alat mandi, minap niki napi wastane ten wenten untuk pengharum badan nika ke angkus kadi makin parfum nika wastane ke angku yang pidan pidanan.
2: Yang dumun wenten. Tak ada orang anona nak lecap nak lecap itu ke?
1: Napi nika?
2: Minyak atau lecap sing. Nah, yang model jano kan cenano sing kita.
1: Nih.
2: Oh sampai ada. Soleken mungkin bin telun ban panting kerit mengdek bin melom anu bon arum.
1: Oke, tan kantun mi berarti ke angku.
2: Yang bodi kan campun, yang bodi kan tidak ada orang cap nak.
1: Ingat tan dados.
2: Kulat.
1: Oke, tan.
2: Mungkin berwarna-warni, campun.
1: Iya.
2: ading anu wonten ado polet lenan kapan kemiko embodi.
1: Nggih Kak Angku. Suksema informasinya ne Kak Angku, jak becik sajan.
2: Lali pedang nek.
1: Nggih.
2: Harus beli kemanisan kesang.
1: Nggih Kak Angku. Salam nak emajeng Mahangku nggih. Suksema Kak Angku.
2: Anu na aje ibu ah.
1: Nggih salam kone balik nih Kak Angku.
2: Bin puan mana kalmaturan kemo ke Badung rin.
1: Ke Badung, tepatnya rin dijan nih ke.
2: Juga kori nih ke kan itu Niko kocap.
1: Nge.
2: Jalan dan lukur ini masih sih ke Madang.
1: Oke entan nge. Tetap salam aja mahangku alon-alon ring bargi malik kalurahina. Nge.
2: Yang penaman kas Paralimo itu yang puro agang.
1: Oke entan nge duros.
2: Nge. Mungkin anu lah baik KBB kan biasa lengkap banget.
1: Nge, Mina paling jebol pirang informasi.
2: Nah, istri lebih lengkap banget ya.
1: Nge, nak demen mempayas, demen meres. Nge, Kangku, suksema Kangku.
2: Kalau wali yang peka, om, cantik om.
1: Nge, suksema Kangku sudah nih, sama nyaringin gue nge, Cynthia. Ternyata kantun ake semeton uning, kantun nge pasti ke ngangge. Karena dumunan Niki nge pasti ke, nepi wastonnya lahir ke dunia Niki. Makanya gue nge kepo, kantun nge ingin tahu lebih banyak. Sapu napi sih perbedaan dari segi napi wastane penggunaan alat kebersihan, kantongnya cara pemakaian. Ternyata cara pemakaian pateke manten cuma untuk memperoleh dari bahan yang digunakan untuk alat kebersihan memang agak susah nggih semeton nggih ten sekali mangken tinggal numbas kenten nggih 1 menit ampun wenten alat kebersihan nika atau bahannya nggih. Yang pidan-pidan harus napi wastane nunjel dumun danyu kenten nggih atau masak dumun kayu-kayu nika di sisanya wenten abu ngangin alat kebersihan kentan nge. Ternyata kompleks nge Rakalandre kita membahas alat kebersihan zaman dulu tapilah nike kentan nge perubahan zaman ke zaman. Suksama niki informasinya nih becik sajen semeton kok gak dadosnya uning nge. Talat ibu Janura sama nyaringin gue ngesin dia sama kadi mangkin. Suksama ibu. Nah niki informasi ring ibu Janura ini pengganti sampo abu nge aon dari pepet katik padi setelah dibakar diisi air lalu disaring nih ke pengganti sampo titiang pakai sekitar tahun 1956 ternyata niki nge kanton eling niki ternyata nge. Napi nih ke ibu efek yang dirasakan yang sampo alami konvensional ya nih kang kantan nge. Talar tuh biang serika keran rahajeng muali tuh biang nyarengin siki niki nih yang medui kereta angin keramas demun bersihin bokor di napi maastanya di lakunggung kentang ya medui kereta angin keramas demun bersihin bokor kentang dados neng ya sekadi coklat niki. Sekadi coklat nggih kecil-kecil ternyata niki nggih. Kanten niki ke anggen tuh niang. Napi wenten yang pekubon memang nandur ke alap ke anggen kantos mangkin nggih sapun napi tuh niang sri. Wenten talar ke angga nggih mulo wikan ngiceni nak lengsir maupun nike. Nike sampun napi wastane becik penten pasti kangge. Seksama ke angga sampun nyarengin. Semeton diurus nyarengin malah jebol sering Facebook niki sampun wenten bundi Kartini abah basel samplangan Gianyar Pak Okom Liarto talar suksema Nyoman Sunarta talar riking ya. Sana makin mesanakan dumun tetap menikirin program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
3: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: cara apa lagi? Hanya ini nih yang buat aku happy, nikmatnya dunia. Rasanya tenang sekali. Oh, sakit. Dadaku sakit sekali. Ah.
1: Mau happy sih boleh saja, tapi jangan dengan yang ini ya. Bukannya tambah sehat, tapi menyakitkan. Jauhi narkoba sekarang juga.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Raglan Rai FM 106,4 MHz LAN AM 1206 kHz Sarang Titiang Gong ya Cynthia kantoring acara Rahajang Bali ya. Nah Raglan Rai, selain ini kita membahas alat kebersihan diri dari perawatan gigi mulut, mandi membersihkan badan, toner peniki untuk pembersih kenten nge untuk organ-organ di yang ada di pada tubuh kita kenten nge. Menggunakan batu, kulit kering, dan juga tongkat. Jadi sebelum ada kertas ataupun tisu toilet ya, untuk pastinya membuang sisa-sisa makanan ya, Raglan Rai. Jadi manusia ini menggunakan batu halus, kulit kering, bonggol jagung, atau tongkat kayu. Untuk sabun, lemak, dan abu ya, sekali pernikahan sematuan suami. Catatan awal pembuatan sabun ini berasal dari peradaban Babilonia kuno sekitar 2800 sebelum Masehi. Jadi menggunakan lemak rebus dan juga abu ya. Dan sabun ini lebih sering digunakan sebagai obat kulit atau untuk mencuci baju daripada mandi. Nah jadi untuk gambaran visual ngeh Raglan Rai seperti apa sih metodenya nih, mungkin sampun zaman teknologi rarake mantan bina niki reng aplikasi sane lianan kantornya untuk mempermudah niki ngeh membayangkan sapu napi penggunaan dari bahan konvensional alat kebersihan diri. Sematan kantan galanya nih malesiki penelpon gongnya sapa sangre 0361223361 durus Raglan Rai Om Sastiastu selamat pagi. Halo Om Sastiastu selamat pagi.
1: Halo Om Sastiastu selamat pagi gongge.
0: Selamat pagi Nini reng dijadikan nih.
1: Ya ampun di warung.
0: Sampun ring warung sarang sirari nih. Oh, peraragan mantan. Ampun mungkah mungkin warung Nini durus-durus matumbasan. Matumbasan ngiring matumbasan.
1: Wakil yang ayah.
0: Napi nih.
1: Ampun wakil yang ayah nak wenten ayah yang agak mungkin.
0: Oh, kentan. Nggih, sampun wakilin. Nggih.
1: Siang ngijeng.
0: Ngijang ke mantan. Inge suk sama Nini. Inge makin membahas dumun inde alat kebersihan diri zaman dulu. Sekadi mesiram ngangge napi nih pidan-pidan dumunan nih.
1: Dia nasane dumun dan lain dan pernah ke nah sabun dan
0: Inge.
1: Niko nak isya kadi riki kan nak siang industri genteng tu, ngangge naon. Nah sekali ten dia sewai niko konggak.
0: Ten sewai kentan.
1: Eh, dia nuju kentan niko pun angin ngebek kan om daging batu kumbung tu nak setato ma daging tu nak batu kumbung niko.
0: Oh kentan kuda nini medue batu nih kan nih biasane.
1: Siki,
0: kan siki mentah.
1: Ampun gedo-gedo lah ngawan aja jago pegang ampun. Ya awak kenceng.
0: Nge genit-genit awak ical pasti kan ini nge.
1: Siki tu nak mabu-abu nge. Nah ni kau pang, ni pang kan terdekat kenceng nge. Ni kau pun nge ngebeg-ngebeg
0: kenceng.
1: Ya nange nak ambuh na ya tu sekali. Lo sekarang ni kau nak abu awan ni kau saring tu.
0: Oh abu awan kantan saring. Napi yang kan nyaring ni.
1: Ni kau tu menten sekali lumunan napi ni kau sidi yang kan ni tepung ni kau.
0: Oh ngingingingingi.
1: Ni kau ampun nyaring man budak si semua man budak.
0: Ingat suk sama ni kau.
1: Ni kau ampun nak yakin cero sampo di deh na bangge.
0: Cara sampo, akehan sampo ni mungkin tapi ni pidan ni kan ni, dideh ni maksudnya.
1: Dideh ni patah konggak.
0: Oh patah.
1: Kalau tu ni ke naramut agak kusut ni ke. Ternyak lemes kan.
0: Agak kusut nganggian ni kentan ni tradisional.
1: Ni kan, wanten tu usan nganggian ni kentan. Mejak sampun sekali dumunnya ya dan don ratu magelung ya dan kenten don pucu usah niko daging wah pun balik lemes rambut tak kenten kongge.
0: Oh kenten, ih berarti akeh niki bahan-bahan yang harus dicari nih nge sebelum melakukan perawatan rambut.
1: Bunga malu bos sampandu.
0: Inge sesama.
1: Cuk gen asana nasa kadi rabu lulu kinten daki ya sana nyak gebuh kinten. Cuma ngane lemes nih kok rambutnya yang dan pucuk.
0: Ya ning angin pengering rambut yang usan membuh nih kan napi angin alami manten nih.
1: Alami kan itu. Napi angin sekali dumun lah. Majemuk kenten
0: kan ni sinar matahari kenten nih nge. Oh kenten. Tan wentan vitamin vitamin kenten nih vitamin rambut minap nih ke.
1: Dan wentan aduh.
0: Geng.
1: Dan wentan yakin ya no masahin nak yakin angin rerek nih ke. Sekali buah daun ke uning buah daun
0: tu. Aduh tan uning yen wau nih kang cara lemo kata nih ke kang.
1: Sekali ceroring.
0: Oh ceroring uning gak nggak kantun ceroring.
1: Bundar-bundar nak kalau ben kakah buah rerean.
0: Okey, tan mungkin kantun wentan rerak ni kan ni, tan ge?
1: Kau mungkin dijo kaden rerean itu. Sampun diolah mina mangangen genten mungkin ni. Sampun dan wentan rerak mungkin yang sekali rumun nak makan rerean itu.
0: Okey, tan.
1: Nak madijo ya ti, niko angen mesai niko.
0: Ian ini mungkin kantun ngangen.
1: Tan, nasumurah mungkin suka tu.
0: Tan, sekali
1: ribet tu ribet.
0: Ya ribet niko.
1: Angen ribet ni mungkin campur wenten ane gampang kan niko.
0: Ane dengan ngen niko.
1: Daging kocok aja sampun akan bersih kan kita nggak.
0: Angge.
1: Mula nak jadi misi sijang di lengan apa ni kita. Sotah kan niko banyak pesu dide tu.
0: Pesu dide ngge. Mula harus usaha nih ngge. Ngerara alat kebersihan nih ke. Aduh.
1: Dan kalau nak kengkan saran nak kengkan tu bang. Nyak hilang daki ya. Kengkan ngge. Tadi rumah ni yati ya nak mewahan nih kok kulo tu nak tengkar mungkin nak ngge. Mau duit pakaian mau sejani yang ujangin mau ganti. Sekali rumah nangin yang dua wajit luai wau
0: maganti. Iya iya iya.
1: Nak mungkin panggil wajit semua kocokan. Kebenten tu nak mau dua pakaian makai yang kisian.
0: Iya pata niang gongkak
1: tak. Nak mau dua makai kenten gongkak yang kisian nak cerniati gongkak.
0: Iya.
1: Tapi ben kisian nak mau gaya niki ruang. Tandi, kenten, makai dia abu-abu, kenten je. Khusus ni kau angin dia abu-abu, ni kau je pakaian yatinya nak. Kenten ada anak tu, kenengai genteng ni kau nak jero. Nyapi wasana angin dua wai kenten nak kekoh pakaian tu. Khusus ni kau angin makai kita kan kenten
0: nak. Tan kenapa?
1: Nge ampun kan mungkin cuma gay nak kita bin bawa ganti.
0: Nge jaga kebersihan ini. Suk sama dumun ini sama nyerangin niki ja. Ampun di ujung niki dumun.
1: Dari yang mengangi.
0: Nge durung.
1: Lengkap no boy ka. Diko ampun yang itu.
0: Nge.
1: Boyano jero manurago talo do niki matu nini nyarang tu.
0: Suk sama matu nindi.
1: Siro niki maling le. Oh pak ya narbo no bonek le bukan pak ya. Mual balik bang eh ni patut mancung dalam ini Dania cerita seram sami bang eh
0: inggil suk semua
1: ini masuk kenara aja bang eh masuk kenara sebaca bang eh
0: astung kare
1: suk semua untuk galang ini mau pamit om senti om
0: inggil suk semua ini itawi dengan pejaten patah sama informasinya nih malah jebas kong eh lantaran malah tetap menikiring program budaya RRI Denpasar
2: Aji Sanghyang Grodok. Masyarakat di Desa Adat Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali, memiliki tradisi unik yang disebut Aci Sanghyang Grodok. Tradisi ini melibatkan pementasan sanghyang yang berlangsung selama 11 hari dan ditutup dengan ritual ngeluarang pada hari ke-12. Aci Sanghyang Grodok dilaksanakan setiap 2 tahun sekali pada Sasih Karo, bertepatan pada Agustus dalam kalender Masehi. Puncak upacara dilaksanakan pada Purnama Karo yang merupakan purnama terbesar dan paling sempurna dari 12 purnama dalam setahun. Nama Grodok diwarisi dari zaman dahulu yang diambil dari suara perahu yang didorong menimbulkan bunyi gerada grodok saat pementasan berlangsung. Selama 11 hari, 23 sanghyang ini dipentaskan satu persatu secara berkesinambungan. Sanghyang Grodok telah tercatat sebagai inventarisasi kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Sanghyang Grodok bukan hanya wujud persembahan, tetapi juga sebagai upaya menolak bala, mengusir hal-hal negatif, dan memulihkan keharmonisan. Tradisi ini juga menjadi ungkapan syukur masyarakat setempat yang setia melaksanakan niatnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.